0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: harapan yang cerah. Bantu mereka menjadi generasi yang sehat. Ayo bersama-sama kita wujudkan melalui program JKN KIS. BPJS Kesehatan hadir untuk Indonesia yang lebih sehat. Dengan gotong royong, semua tertolong.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tersedianya air bersih.
2: Ya, udah selesai gotong royong membangun fasilitas air bersihnya?
3: Baru saja selesai, Bu. Sekarang ayah mau lihat nih, apakah air bersihnya bisa masuk nggak di ke dalam rumah?
2: Wah, keluar airnya ya. Bersih lagi. Sekarang kalau mau ambil air, nggak usah jauh-jauh lagi.
3: Betul, Bu. Untung ya, warga kampung kita mau gotong royong untuk membangun fasilitas air bersih bersama. Kemudian nanti air bersih ini dialirkan melalui pipa-pipa ke setiap rumah. Nah, sekarang semuanya senang kan, Bu?
2: Ya, iyalah ya. Biayanya kan jadi murah kan, iya, kita tanggung bersama.
3: Iya, dan bukan itu saja, Bu. Air ini benar-benar memenuhi syarat loh.
2: Maksud ayah?
3: Maksudnya air bersih yang memenuhi syarat itu harus tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Nah, coba lihat, nah. Dan rasakan, Ibu.
2: Wah, benar-benar bersih ya. Tidak berasa dan tidak berbau lagi.
3: Iya kan, sumber air itu apakah berupa sumur gali, pompa tangan, penampungan air hujan, atau mata air, harus berjarak minimal 10 meter dari sumber pencemaran. Misalnya jamban, air kotor, comberan, sampah, atau kandang ternak.
2: Iya lah ya, kan biar airnya tetap bersih. Sudah susah-susah membangun fasilitas sumber air, masa nggak dijaga kebersihannya?
3: Iya.
2: Kalau tidak begitu, bisa jadi sumber penyakit kan ya? Diare, muntaber, atau juga penyakit kulit.
3: Iya, makanya Bu, jangan lupa airnya dimasak dulu ya, Bu.
2: Oh, pasti ya. Biar sekarang sudah ada air bersih di rumah kita, airnya tetap harus dimasak dulu sampai mendidih sebelum diminum.
3: Betul itu, biar kuman penyakitnya mati semua. Nah, sekarang Ibu buatkan air minum untuk ayah. Teh dari air bersih kita yang baru.
2: Ya, ayah.
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan Anda memiliki fasilitas air bersih. Jangan lupa, syarat air bersih itu tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Biasakan memasak air hingga mendidih sebelum diminum, agar kuman-kuman penyakit mati. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
2: Di suatu pagi yang cerah.
3: Nur. Oh, Nur. Alun juo babu en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
3: Beh, pakai ayah galon saja lah, Lai. Gue capek.
2: Jangan, Laida. Dalam ayah galon itu, ada kandungan kaporit, mah. Kece urang, babayu untuk kesehatan awak.
3: Itulah upia. Tak ada yang tahu informasi dong. Udah dapet info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ga? Kalau ayah PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
4: Dan sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010 melewati tahap penan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.102.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Hai sahabat Langkisau,
3: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
3: di 91,2 Langkisau FM.
4: Media Info.

SPP. Selamat pagi Pak Sisir. Dengarkan setiap pagi di 91,2 Langkisau FM.

0: Mama, mauwa gua pagi-pagi. Alah, masih tak mungkin. Mauwa! Oh, mauwa! Sibuk mana mauwa, ma? Subuh hari baru mauwa. Ayo, alah, leh.
1: Ah, kebetulan lewat, Mak Itam, ma. Tolong sebentar, mauwa siku, Itam, ma. Kumpuan sarok-sarok, ma. Biar rahsia rumah mauwa kau setiap nampak dia orang, ha. Kemarilah dulu, tolongan, ha.
0: Bak aku tak kagir bana mak wo kini tu. Subuh hari baru mak wo. Buang sarok ko sore encak.
1: Bak anak kata gageh-gageh mak Itam. Pembuangan sampah ko kini ado lo jadwalnyo. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Jadwal bagai ya.
1: Iyo, ado lo jadwalnyo dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnyo dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok ko beko lai Mak Itam. Lai tahu Mak Itam.
0: Oh, betul. You up to date mana informasi lai mak buah kau ya?
1: Makonyo Mak Itam. Rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah. Punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, yolah kau betul. Ha, sekolah betul.

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur. Alun juo babue en kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
2: Deda, baka membue kopi. Aye sedang tak jarang baru.
1: Beh, pake aye galung sajo lalai, gue capek.
2: Jangan lah Ida. Dalam aye galung tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upiak. Da ado nan tahu informasi dong. Udah dapet info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau aye PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
0: Dan sana aye sadonyo. Aya PDAM Tirta Langkisau adalah aya pilihan nan tape. Selain marasiah, aya PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato aya pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan nan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan. Sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
2: Media

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media

Dari kawasan Haji Agus Salim, Payanan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sapa Langkisau masih bersama Del Fabri, kita hadirkan informasi terbaru dari dalam dan luar negeri dalam program Varia Langkisau di edisi Senin 24 Agustus 2020. Yang tengah pertama kita hadirkan dari dalam negeri, khususnya wilayah Sumatera Barat. Informasi yang pertama, sahabat, BMKG Minangkabau memperkirakan sejumlah wilayah di Sumatera Barat berpotensi diguyur hujan. Disampaikan pada siang hingga sore hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan. Hujan ringan berpotensi terjadi di Kepulauan Mentawai, Bukit Tinggi, Tanah Datar, Padang Panjang, Pariaman, 50 Kota, Kabupaten Solok, Kota Solok, dan juga Solok Selatan. Sementara itu, hujan sedang hingga lebat berpotensi mengguyur Pasaman Barat, Agam, dan Padang Pariaman, Kota Padang, Pesisir Selatan, serta Pasaman. Memasuki malam hari dan juga dini hari, hujan ringan berpotensi terjadi di Pasaman Barat dan juga Pasaman.

Berikutnya, sebuah kisah longsor menerjang kawasan tambang emas ilegal di aliran Sungai Kuantan, perbatasan Nagari Siloke dan Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung. Pada Minggu 23 Agustus 2026 sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat, Kasih Humas Polres Sijunjung AKP Irwandoni menyatakan longsor terjadi setelah kawasan tersebut diguyur hujan dalam beberapa hari terakhir dan menyebabkan 4 orang terluka. Ia menyatakan saat kejadian terdapat 12 ponton beserta mesin dompeng yang berada di lokasi dan kemudian tertimbun material longsor. Dilanjutkan, sahabat pihaknya sudah mengingatkan pemilik untuk memindahkan ponton dari lokasi tersebut saat penilaian Geopark Siloke pada 15 hingga 21 Agustus 2020 dam. Dilanjutkan, sahabat, saat longsor terjadi tidak ditemukan aktivitas penambangan di lokasi.

Berikutnya sebuah lagi, kisah kabut asap terpantau melanda Kota Padang dan juga sejumlah area di Sumatera Barat mulai dari Minggu, di mana hal ini memicu penurunan jarak pandang serta penurunan kualitas udara secara bertahap. Perakirawan Stasiun Meteorologi BMKG Minangkabau Siltia Wahyuni mengonfirmasi fenomena tersebut berdasarkan analisis citra satelit terkini yang mendeteksi partikel kering mikroskopis di udara. Berdasarkan pantauan citra sebaran asap, kondisi berkabut saat ini memang terdeteksi di beberapa wilayah Sumatera Barat, termasuk juga Kota Padang. Siltia menjelaskan bahwa partikel kering berupa asap tersebut melayang di atmosfer dan terbawa oleh pergerakan massa angin menuju wilayah Sumatera Barat. Selain faktor kiriman lintas wilayah, aktivitas manusia di tingkat lokal turut memperburuk kondisi udara di sekitar ibu kota provinsi. Ia menyebut bahwa pembakaran lahan skala kecil masih ditemukan di beberapa titik dan berkontribusi langsung terhadap penurunan kejernihan udara. Pantauan visual di lapangan menunjukkan sejumlah bukit di sekitar kawasan Padang mulai tertutup lapisan kabut berwarna putih keabuan sejak pagi hari. Kondisi atmosfer yang kering memperlambat proses penguraian partikel debu dan asap sehingga kabut bertahan lebih lama di lapisan udara bawah. Siltia menyatakan bahwa BMKG Minangkabau terus memantau arah angin dan sebaran titik panas secara berkala guna mengantisipasi potensi eskalasi kabut asap beberapa hari ke depan.

Melanjutkan, siapa lagi so pihak menghimbau masyarakat yang beraktivitas di luar ruangnya untuk menggunakan masker pelindung serta mengurangi pembakaran sampah terbuka untuk menjaga kualitas udara bersama. Sementara itu pihaknya berharap kepada pemerintah daerah bersama instansi teknis terkait untuk meningkatkan pengawasan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan demi memutus rantai timbulan asap baru. Kabalang Kisah, itulah berita dari wilayah Sumatera Barat. Berikutnya akan kami hadirkan dari wilayah nasional setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan 91.2 Langkisau FM dalam program Varia Langkisau.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi.

0: tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
2: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Dari kawasan Ajagus Solium Perairan 91,2 Langgisau FM Lembaga Penyiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat lagi so, kita beralih dari program Varia Langgisau ke dalam gabungan posisi di edisi kali ini sahabat Senin 24 Agustus 2026 menghadirkan perbincangan bersama narasumber kita dari instansi dan juga organisasi perangkat daerah yang ada di wilayah pesisir selatan. Tentunya menyapa untuk sahabat Langkisau yang mendengarkan di 91,2 Langkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online. Masih bersuarakan adalah Febri di edisi kali ini sahabat. Kita juga mengudara melalui video streaming di Facebook LPPL Langkisau FM. Nantinya sahabat juga bisa untuk bertanya atau berpartisipasi ke dalam kegiatan kita di edisi kali ini langsung saja melalui line telepon, SMS dan juga WA di 0823 7441 4591, atau juga sahabat melalui kolom komentar kita di Facebook LPPL Langkisau FM. Baik sahabat Langkisau, di tengah aktivitasnya kita menemani dengan perbincangan kita dengan Dinas Perpustakaan dan juga Arsip Kabupaten Pesisir Selatan yang sudah bersama kita di studio Radio Langkisau FM. Langsung saja kita sapa dan kita perkenalkan narasumber yang sudah hadir di edisi kali ini. Yang pertama ada Ibu Mustikawati Esos selaku Kepala Bidang Perpustakaan. Kita sapa, selamat pagi Ibu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Iya Bu. Gimana Bu kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir kembali Ibu di edisi kali ini. Sebelum kita melanjutkan ya ke dalam pembicaraan kita di edisi kali ini, Ibu boleh disapa dulu pendengar kita sahabat Langkisau. Ya, menyapa pendengar.
1: Selamat pagi menjelang siang ya sahabat Langkisau. Bersama kami dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan dan kami dari Bidang Perpustakaan akan menyampaikan kegiatan, beberapa kegiatan di Bidang Perpustakaan tahun 2026, yaitu kami mendapatkan bantuan DAK non fisik Perpusnas RI berjumlah lebih kurang 600 juta ya. Dan 6 kegiatan ya, teman-teman. 6 kegiatan yang beberapa kegiatan sudah terlaksana dan insyaallah kami akan menjalani kegiatan akan dilaksanakan tanggal 27 nanti ada sosialisasi dan advokasi akreditasi perpustakaan yang tujuannya yaitu untuk tenaga perpustakaan sekolah dan nagari yang akan akreditasi. Dan juga dalam awal bulan September tanggal 2 diperkirakan ya, kami akan mengadakan bimbingan teknis penulisan berbasis konten lokal yang akan dilaksanakan insya Allah tanggal 2. Nanti akan disampaikan sama teknisnya, akan kami serahkan nanti sama teknisnya. Kami yang secara besar aja ya. Dan juga nanti ada lomba konten, lomba video konten literasi yang akan kami laksanakan dalam bulan September juga ya insya Allah. Yang pesertanya juga 50 ya, 50 terdiri dari itu umum, untuk umum. Nanti kalau ada Bapak Ibu masyarakat Pesisir Selatan yang berminat silakan mendaftar nanti ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, nanti kami kasih linknya ya Bapak Ibu. Dan juga nanti penutupannya juga ada nanti festival literasi yang kami rencanakan melaksanakan bulan September.
0: Baik, ya, oke, ya. Luar biasa makasih sekali ya Bu ya. Padat ini pasti yang hingga akhir tahun sepertinya.
1: Iya.
0: Oke, sama lagi saya Ibu Mustikawati tidak sendiri, didampingi juga oleh Ibu Mary Mariandi selaku staf pelayanan di Pustakawan. Kita salah teknis pelayanan di Pustakawan. Kita sapa, selamat pagi Bu.
1: Selamat pagi.
0: Iya, sehat kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ya, boleh disapa juga pendengar kita sahabat Langkisau.
2: Halo sahabat Langkisau, selamat pagi menjelang siang semuanya.
0: Ya, baik Ibu. Nah, kita juga menyapa ada Ibu Fitmaring. Ibu, selamat pagi Ibu.
3: Selamat pagi.
0: Iya, boleh disapa juga pendengar kita Ibu, silakan.
3: Iya. Selamat pagi kepada sahabat Langkisau. Semoga hari ini tetap semangat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat luar biasa, apapun itu kegiatan kita akan tetap bersemangat.
0: Iya, baik. Oke. Sahabat Lengki Sal, tiga narasumber kita nih dari Dinas Perpustakaan dan juga Arsip Kabupaten Pesisir Selatan. Tadi juga disampaikan pembuka oleh Ibu Kabid ya, beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan oleh bidang perpustakaan hingga akhir tahun 2026 ini. Di luar biasa sekali. Dan mungkin sahabat Lengki Sal juga sudah mulai bertanya-tanya bagaimana nanti persyaratannya, bagaimana prosedurnya, nanti kita akan mendapatkan informasinya sahabat melalui penjelasan dari narasumber kita. Mungkin dari Ibu Mary dulu ya Bu. Baik, silakan disampaikan Ibu.
1: Untuk ini kegiatan bimbingan teknis kepenulisan budaya lokal itu akan dilaksanakan tanggal 2 September. Itu sasarannya untuk pustakawan, pegiat literasi, mahasiswa sama pelajar dan masyarakat umum. Ini nanti kegiatan ini tulisan para nanti para penulis itu akan kita bukukan.
0: Baik.
1: Dan juga untuk lomba video konten literasi itu sasarannya masyarakat umum tapi yang berusia 17 sampai 35 tahun. Itu boleh mendaftar dari sekarang sampai awal bulan lah, sampai September. Itu hadiahnya lumayan besar. Untuk juara 1 sebesar 3,5 juta, juara 2 3 juta, juara 3 2,5 juta, untuk juara favorit 7 orang itu sebesar 1.250.000.
0: Baik, untuk persyaratannya bagaimana Bu?
1: Syaratannya mudah aja. Untuk jadi anggota perpustakaan aja.
0: Jadi anggota saja ya Bu ya. Kalau untuk konten juga untuk jadi anggota perpustakaan juga.
1: Iya. Tapi yang berusia 17 sampai 35 tahun.
0: Nanti untuk persyaratannya sudah bisa dilihat di mana Bu, di website kah atau di media sosial?
1: Sudah ada di website perpustakaan, di IG, di Facebook sudah ada.
0: Oke. Boleh Bu mungkin dijelaskan lebih rinci mungkin kriterianya untuk video konten, untuk penulisan ini bagaimana Bu, nanti kriterianya apa nih yang perlu dipersiapkan oleh peserta nantinya Bu?
1: Untuk video perlu misalkan itu video yang berdurasi paling panjang 10 menit yang bertema tentang perkembangan budaya baca literasi budaya Kabupaten Pesisir Selatan. Tentang perkembangan literasi budaya baca. Kalau untuk yang video penulisan berbasis konten itu tentang cerita rakyat. Cerita rakyat tentang Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Oke. Baik. Nah, berikutnya Ibu terkait dengan lomba ini kan, kalau lomba ini kan diadakan pasti ada maksudnya ya Bu ya, dan tujuannya. Nah, ini apa nih Bu, nanti makna atau apa yang bakal diambil nih Bu ketika sudah diadakan perlombaan ini? Apa yang ingin dilihat dari hasil perlombaan Ibu?
1: Kalau untuk kegiatan menulisnya lihat minat menulis, kebanyakan kan mungkin masyarakat atau mahasiswa atau pelajar ini kan tidak tersalurkan minat menulisnya. Jadi kita bikin kegiatan untuk menulis cerita pendek, cerita yang bertemakan cerita rakyat.
0: Kalau untuk konten Ibu?
1: Konten itu supaya yang pemula-pemula itu yang hobinya bikin video, bikin konten itu lebih terarah.
0: Iya, baik. Nah, kalau untuk konten ini kan saat ini kan untuk device ya Bu, untuk peralatan dari perekam ini kan macam-macam ya Bu ya. Ada yang mungkin masih dengan HP standar, ada mungkin udah pakai kamera canggih nih Bu. Nah, ini gimana Bu, nanti masuk nggak dalam kriteria penilaian? Karena
1: ini kan video untuk pemula semuanya, belum boleh pakai HP.
0: Boleh pakai HP ya Bu ya. Jadi tidak harus pakai kamera yang canggih ya Bu ya. Oke. Ini masuk juga nanti nggak Bu ke kriteria penilaian ya?
1: Masuk.
0: Bu ya, kualitas berarti kan mereka juga butuh ya Bu.
1: Betul. Kalau untuk menulis juga sekarang memakai bahasa AI.
0: Oh, bahasa AI ya Bu ya. Berarti harus karya orisinal, original ya dari pemikiran kita. Nanti mungkin mengatasi kecurangan AI nih Bu, mungkin jadi salah satu hal yang diperhatikan juga ya Bu ya. Bagaimana nih Bu dari dinas sendiri mengantisipasinya?
1: Dari narasumber udah tahu tuh bahasa-bahasa gitu, udah tahu. Jadi kan waktu pendaftaran peserta ini diseleksi dulu tulisan. Jadi kalau tulisannya tuh kalau bahasanya kurang bagus atau apa tidak diterima.
0: Oke. Baik. Untuk jurinya bagaimana Bu? Dari mana nih?
1: Dari provinsi semua.
0: Dari provinsi semua ya Bu ya. Jadi udah berkompetensi ya untuk menilainya. Oke, luar biasa sekali dan pasti berminat ya sahabat-sahabat Langkisa kita nih Bu untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dan saat ini mungkin untuk pesertanya dibatasi atau berapapun bisa mendaftar nih Bu?
1: Kalau peserta itu 50.
0: 50 orang.
1: 50 orang, tapi kalau untuk yang menulis itu kemarin terakhir hari Minggu udah penuh.
0: Hari Minggu udah penuh.
1: Tapi kalau untuk media konten ya, masih butuh peserta, silakan masyarakat. Oh, sanak-sanak semuanya yang ingin mendaftar silakan.
0: Oke, ini gratis ya
1: gratis,
0: pendaftarannya.
1: Gratis.
0: Tidak dibungut biaya berapapun. Malahan nanti kalau menang dapat hadiah malahan. Oke. Nah, kita mungkin beralih ke Ibu Fitma juga. Ibu, boleh disampaikan Ibu terkait dengan kegiatan yang masih banyak Ibu yang harus dilaksanakan di Dinas Arsip khususnya bidang perpustakaan.
3: Wejangan atau informasi untuk kegiatan nanti kita di bidang perpustakaan itu ada tertanggal 27 Agustus 2026 ini kita akan mengadakan sosialisasi dan advokasi akreditasi perpustakaan. Jadi kami di sini tujuannya agar dari perpustakaan masing-masing sekolah baik tingkatan SD sampai SLTA dan kemudian nanti nagari, perpustakaan nagari, kami memberikan nanti istilahnya bimbingan atau sosialisasi bagaimana mereka bisa mendapatkan NPP. Ya. Kemudian untuk akreditasi juga ya yang merasa berkepentingan di sana dan mereka kami nanti meminta narasumber itu yang lebih mengetahui tentang perpustakaan dan juga salah satunya nanti narasumber kita undang dari provinsi Sumatera Barat dari Padang dan tujuan kita untuk mensosialisasikan tentang akreditasi perpustakaan itu nanti kita tujuannya memberikan pembekalan dan advokasi kepada pengelola perpustakaan. Jadi tidak istilahnya tidak semena-mena gitu. Jadi dari masing-masing sekolah maupun dari nagari yang mengelola perpustakaan, mereka tahu tentang masing-masing poksinya. Dari pengelolaan perpustakaan yang membidangi tertentu itu mereka tahu bagaimana nanti syarat-syarat untuk mendapatkan nanti nomor NPP nomor pokok perpustakaan dan kemudian juga di sana kita bagaimana pelaksanaan mereka di masing-masing sekolah. Kadang kan ada juga yang dari guru dimasukkan juga untuk pengelola perpustakaan. Kalau bisa tersendiri nanti sebagai pengelola perpustakaan itu dimanapun itu di sekolah walaupun itu di nagari gitu. Jadi agar mereka lebih terkonsentrasi untuk di bidangnya masing-masing. Gitu. Jadi kami mengadakan itu insya Allah akan diadakan tanggal 27. Kemudian untuk peserta kita gabung dengan pengelola perpustakaan sekolah dan pengelola perpustakaan di nagari. Jadi itu alhamdulillah ada peserta sebanyak 50 ya Bu Kabit ya, 50 orang alhamdulillah sudah terdaftar di sini ya, tidak lebih ya dan tidak kurang. Dan juga dari narasumber kita tentukan itu ada 2 orang narasumbernya. Jadi kita dari masing-masing pengelola perpustakaan sekolah itu ada pertama tenaga perpustakaan atau pustakawan. Kemudian ada nanti pemangku kepentingan atau kepala sekolah bisa dihadirkan di sana nanti untuk mengadakan sosialisasi. Insya Allah kita akan tempatnya di tempat kita di gedung perpustakaan di studio mini. Itu untuk kegiatan di tanggal 27. Memang dari jauh kelihatannya mungkin ada berpandangan masyarakat atau sekelompok tertentu ya mungkin di perpustakaan kita itu melihat buku saja ya, kita membaca saja. Tapi ternyata setelah kita arungi selama beberapa tahun ya Bu Meria, Bu Kabit, itu berbagai macam kegiatan di sana. Itu berliterasi. Kemudian juga Ibu kita kunjungan tidak juga ada henti-hentinya ya. Maksudnya dari sampai akhir Agustus ini ya alhamdulillah juga hari ini Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Guru SD 28 ya, Painan Timur ya, Bu Mary ya. Alhamdulillah mereka berkunjung sekarang, Bu.
0: Yeah.
3: Itu kita kita dampingi mereka pertama. Mereka berkunjung ke galeri arsip. Ya, galeri arsip cukup luar biasa kalau untuk bagi anak-anak ya, yang hobi dengan melihat foto sejarah ya. Kalau contoh ya dari Bupati sekarang nih, mulai dari awal sampai sekarang di sana ada sejarahnya, di sana ada siapa nama. Kemudian juga sebagai ketua DPRD, mulai dari awal pertama sampai sekarang. Mungkin anak-anak perlu ilmu tentang itu ya. Dan juga setelah ke galeri arsip, mereka nanti ke lantai 2 mengunjungi perpustakaan daerah. Bagaimana ya pelayanan di sana dan juga ada apa di sana di perpustakaan tersebut. Jadi mereka belajar sambil bagaimana ya, sambil melihat langsung gitu. Kemudian nanti setelah ke perpustakaan mereka, kita dampingi juga ke lantai 3 ke studio mini. Mereka nanti nonton bareng. Ya, itu ada edukasi ya, film apa yang mereka mau gitu. Istilahnya belajar sambil berwisata, sambil apa ya? Sambil berekreasi gitu mereka. Jadi itu apa kegiatan kami hari ini. Sampai nanti di tanggal 27 Agustus masih ada kunjungan akhir dari bulan Agus ya. Insyaallah dari min apa? MTS MPSL insyaallah berkunjung. Itu mungkin kegiatan kami dan untuk segera kami akan bekerja dengan setulus hati untuk kegiatan hari ini dan sampai akhir tanggal di bulan Agustus ini. Jadi itu laporan sedikit ya.
0: Oke, Bu. Iya, silakan Ibu.
1: Boleh. Iya, di kami membuat jadwal kunjungan TK dari PAUD ya, Bu, di PAUD, TK, SD, juga SMP. Kunjungan untuk datang ke studio mini. Nanti kalau yang jauh bisa disurati aja ke kami ya, Bu Rini ya. Ya kami tapi membuat jadwal untuk 4 jurai aja. Kami takut nanti 4 jurai dulu
3: untuk
1: takut
3: kan
1: biayanya jauh. Tapi kalau mampu nanti enggak apa-apa. Kalau bisa sekolahnya datang aja, masukkan aja surat untuk kunjungan.
0: Iya. Karena kunjungan ini bisa langsung ya, Bu ya.
1: Iya. Paling perpustakaan. Kami akan terima ya dengan senang hati ya, Bu.
0: Melayani. Sekolah manapun
1: ya, ya, bisa manapun. Ya. Untuk nonton film di studio mini, film edukasi,
3: nonton bareng ya.
0: Iya. Berarti untuk jadwalnya sesuai jam kerja ya, Bu ya.
3: Jam kerja. Tapi tidak tertutup kemungkinan Bu, itu di hari Sabtu kami juga buka pelayanan ya, khusus pelayanan saja gitu. Ada di hari Sabtu. Tidak terbatasi juga Bu ya, hari pagi nanti sampai sekitar jam 2-an ya, apa jam 3 gitu, melihat kondisi pengunjung gitu.
0: Baik, Nah, Ibu, di bulan lalu kan kita ada kegiatan juga dari Pemda ya, Bu ya. Wakaf satu buku, satu ASN. Nah, ini bagaimana nih Bu untuk distribusi bukunya? Apakah terpusat di perpus daerah saja atau bagaimana, Bu?
1: Itu tuh yang untuk wakaf buku itu tuh dipusatkan itu untuk yang membutuhkan ke nagari ya, Bu Mir. Nagari ada TBM sekolah yang membutuhkan. Enggak ada yang untuk di pustaka. Kami cuma mengumpulkan penyalur dikumpulkan itu kita salurkan nanti sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ada TBM juga pustaka mandiri juga.
0: Mandiri.
1: Pustaka rumah kan ada yang mendirikan pustaka di rumah. Bisa.
0: Oke. Nah, berarti ini kemarin sudah tersalurkan semuanya ya, Bu ya.
1: Masih ada lagi ya.
0: Masih ada lagi ya, Bu ya.
1: Belum. Tapi kalau ada nanti ya yang membutuhkan sesuai dengan kriterianya memang ada perpustakaan bisa disalurkan ke sana nanti.
0: Oke, baik.
1: Ajukan aja nanti ke perpustakaan.
0: Ya. Nah, berdasarkan wakaf kemarin nih Bu, ini gimana nih Bu dari perpustakaan sendiri melihat buku-buku yang sudah diwakafkan ini apakah memang sudah sesuai nih Bu ya dengan budaya kita di Pesisir Selatan atau bagaimananya Bu?
3: Iya.
0: Ya, apakah memang ini memang dibutuhkan sebenarnya nih oleh masyarakat kita nih.
3: Iya.
0: Buku-buku terbaru, buku-buku yang memang sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat nih Bu, gimana Bu?
1: Gimana?
0: Ya.
1: Iya. Yang kita kemarin untuk wakaf buku kita masing-masing OPD sudah kita tentukan judulnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat sudah kita tentukan. Jadi buku yang datang ke perpustakaan yang diwakafkan itu udah sesuai dengan klasifikasinya lah.
0: Ya, apalagi yang terbaru juga tadi ya Bu ya. Baik. Ya, dan untuk mungkin dari perpustakaan sendiri Bu, kalau dilihat untuk di wilayah pesisir selatan ini bagaimana nih Bu kemajuan dari TBM, dari perpustakaan negara ini sudah ada nih Bu kemajuan yang dilihat atau bagaimana Bu?
3: Izin menjawab sedikit tentang kemajuan. Kita kan selalu melihat masing-masingnya dari TBM, kemudian dari pustaka dari masing-masing sekolah ada sedikit energiknya gitu, ada peningkatan karena kami bersyukur alhamdulillah karena ada wakaf buku satu ASN satu buku ini sangat luar biasa bagi kami yang penerima sebagai dinas perpustakaan. Karena apa? Karena di sisi lain untuk anggaran, istilahnya anggaran ya, karena kita efisiensi anggaran tentang peruntukan buku atau belanja buku itu memang tidak ada gitu kan. Kemudian kami juga melihat di provinsi juga tidak ada, karena ada semacam tadi wakaf buku tadi alhamdulillah
1: penolong.
3: Penolong bagi kita ya, bagi yang tidak yang kurangnya buku di sekolah maupun di nagari itu sangat luar biasa. Kami membantu cukup luar biasa. Jadi mungkin mereka, kami gimana Bu, kami tak ada gimana bantuan bukunya. Mereka menyerang kami, maksudnya meminta ke kami, apa daya kami. Jadi adalah istilahnya gebrakannya. Dan juga kami sudah merealisasi buku yang diperlukan oleh masing-masing sekolah maupun masing-masing di nagari. Sudah kami salurkan ya Bu Meria, sudah kami berikan. Dan juga kami beritahukan juga kepada sahabat Radio Langkisau, bagi yang masing-masing sekolah maupun perpustakaan nagari yang belum ada buku di nagari tersebut di mohon nanti infonya ke kami gitu kan. Jadi kalau kita lihat kondisi dan suasananya ada sedikit tingkatan ya, karena mereka mungkin apalagi kalau di daerah yang terpencil, mereka butuh informasi, butuh ilmu di sana. Kadang juga di sekolah mungkin dari jam tertentu mereka pulang, kemudian mereka bisa sembari kita memberikan pinjaman atau pemberian buku, mereka bisa dengan itu. Dan juga kami istilahnya menghindari, kalau untuk anak-anak menghindari dari gadget ini. Bagaimana mereka bisa terfokus hobi mereka dengan membaca buku dan gemar membaca gitu. Ada peningkatannya. Mudah-mudahan untuk kedepannya lebih ditingkatkan gitu.
0: Baik. Okay. Amin. Nah, terakhir Ibu, mungkin ada juga himbauan yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita terkhusus di Kabupaten Pesisir Selatan Bu. Mungkin dari Bu Mary juga ya, berkaitan juga dengan lomba, ada himbauannya Bu atau pesan ingin disampaikan?
4: Segera mendaftar video lomba video konten literasi untuk masyarakat yang berusia 17 sampai 35 tahun. Itu segeralah mendaftar untuk lebih terarah bikin video jadi kita tuh lebih tahu mana video yang bagus, mana video yang tidak patut di share di media sosial.
0: Berarti ada ketentuan yang sesuai dengan ketentuan ya Bu ya. Oke, baik Ibu.
4: Tidak harus dengan kamera, kamera HP pun yang biasa juga bisa boleh.
0: Oke, baik. Ya Ibu, Kabit ada himbauan juga Ibu untuk masyarakat kita Ibu, silakan.
5: Untuk masyarakat pesisir selatan kami menghimbau, datanglah ke layanan perpustakaan. Juga kami ada galeri arsip juga, layanan anak juga ada, layanan perpustakaan dan juga studio mini, menonton bareng bisa. Ajukan nanti surat ya permohonannya Bu Leni, Bu Mary ke kita. Kami dengan senang hati menerima masyarakat pesisir selatan di perpustakaan umum daerah.
0: Baik, terima kasih Ibu. Ibu Fitmah, ada yang bawa juga Ibu sebagai penutup, silakan.
3: Kami himbau kepada sahabat Langkisau, mari kita budayakan membaca ya, karena ilmu di sana terdapat tentang apapun itu ya. tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Dan kami pun menghimbau juga kepada para guru, kemudian sekolah dan nagari, mari berkunjung ke perpustakaan. Di sana pun tempat kita berbagi ilmu.
0: Ya. Ya. Baik, oke. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih Ibu Kabit.
2: Sama-sama.
0: Ibu Mustikawati, Ibu Bergi Mariani sudah hadir, Ibu Fitma Reni juga sudah berbagi bersama kita terkait dengan kegiatan ya di bidang perpustakaan. Semoga sukses, Ibu.
3: Ya, terima kasih.
0: Lancar. Terima kasih juga kita ucapkan buat Sapa Langkisau yang sudah mengikuti perbincangan kita bersama Dinas Perpustakaan dan juga Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan bidang perpustakaan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk sahabat, dan bagi sahabat yang berminat silakan mendaftar ya lomba-lomba yang sudah disampaikan tadi tentunya. Dan sahabat, kita tutup dulu Gawang Pasisi edisi Senin 24 Agustus 2026. Nantikan program selanjutnya. Saya Dol Febri, tim yang bertugas serta narasumber kita undur suara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
6: Sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya taulah musim hujan, tiba-tiba panas, tahu-tahu ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja karena banyak penyakit nih.
1: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
2: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
1: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
2: Siap laksanakan.
3: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu. Masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
4: Kenapa, Dok?
3: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
5: Bu Guru. Kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
6: Ya, Bu. Kan lebih cepat hilang nyamuknya.
7: Begini anak-anak, pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
8: Apa yang mereka bicarakan?
9: Mereka akan membersihkan rumah ini!
8: Apa? Bahaya, kalau begitu kita harus segera lapor Panglima. Ayo cepat.
10: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
11: Doni, tolong karungnya.
12: Siap, Komandan.
2: Tidak. Mereka menghancurkan istanaku yang indah.
1: Waspadalah wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu. Ingat itu.
0: Namanya kena penyakit, emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya. Kayaknya asing juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya nggak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti, itu tuh si biang demam berdarah itu nggak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending melihara yang lain gitu loh.
13: Vitamin A, B, C, D, E, F, G. Bayi ibu dijamin kuat dan sehat.
14: Pilih susu ini saja, ibu-ibu. Lihat nih, ini buatan luar negeri. Bikin bayi ibu-ibu ini cakep kayak bule.
13: Pilih saja, ibu-ibu.
15: Sebenarnya nggak boleh loh menawarkan susu formula pada ibu-ibu karena efeknya dapat mengganggu kesehatan bayi.
16: Memang kenapa?
15: ASI tetap yang paling bagus. Tidak bisa digantikan dengan susu lain. Gizinya komplit untuk tumbuh kembang fisik dan mental bayi, plus ada unsur daya tahan tubuhnya, praktis dan gratis lagi. Cukup ASI saja selama 6 bulan. Lanjut, ASI plus makanan tambahan hingga 2 tahun. Tinggalkan cara yang keliru, karena ASI tetap nomor 1. Disampaikan oleh UNICEF untuk memperingati Pekan ASI Sedunia.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Di suatu pagi yang cerah,
1: Nur, oh Nur, alun juo babue en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Be, pakai ayah galung saja lah lai.

0: Janganlah, Ida. Dalam Ega Luntu ada kandungan kaporit mah kece urang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Dak ado nan tahu informasi dong. Udah dapet info langsung dari urang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau aye PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
2: Dan sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain marasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahap penan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Woi, sakit apa lu bro? Berobat gi?
5: Punya kartu JKN kan?
4: JKN? Apaan tuh?
5: Kemana aja lo? Nggak tahu JKN? JKN itu jaminan kesehatan nasional yang diterbitkan sama BPJS Kesehatan untuk seluruh peserta jaminan kesehatan termasuk penerima bantuan iuran atau PBI.
4: Oh, itu mah punya gue.
6: Tapi nunggak bro, gue belum bayar, pusing.
5: Hari gini belum bayar iuran jaminan kesehatan, apa kata dunia? Nih, gue kasih tahu buat lo yang suka nunggak bayarannya. Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016, gak ada denda keterlambatan pembayaran iuran. Tapi denda dikenakan kalau dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan lo diaktifkan lagi. Terus kalau lo nunggak lebih dari 1 bulan, kepesertaan lo diberhentikan sementara. Oh iya, gue mau kasih tahu juga nih tentang denda tadi bro. Kalau lo sampai dirawat inap, lo dikenakan denda 2,5% dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan. Pertama, jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan. Dan kedua, besar denda paling tinggi 30 juta. Paham, bro?
4: Aem aja. Nih, lebih rincinya gue kasih tahu. Lo wajib bayar denda dengan perhitungan besaran denda dikali bayar rawat inap dikali jumlah bulan tertunggak. Gue contohin ya. Misal biaya rawat inap lo 5 juta, lo nunggak 3 bulan. Jadi besaran denda 2,5% dikali 5 juta biaya rawat inap lo dikali 3 bulan lo nunggak. Total Rp375.000 yang harus lo bayarin karena lo nunggak iuran. Intinya sih, biar kartu JKN lo tetap aktif, jangan telat deh buat bayar iuran per bulannya. Sebelum tanggal 10 ya. Gak mahal kok, daripada lo habisin duit lo buat hal yang gak bermanfaat, mending bayar jaminan iuran kesehatan tepat waktu, biar pas sakit gini lo gak pusing bro.
7: Oke deh bro, mulai sekarang gue harus tepat waktu bayar.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Brighton & Hove Albion pimpin klasemen Liga Premier Inggris usai pesta gol ke gawang Aston Villa. Arthur Fields dan Jessica Pegula menjuarai Cincinnati Open 2026. Lando Norris finish terdepan pada Grand Prix Belanda 2026. Timnas Putri Indonesia U16 takluk 0-1 dari Thailand pada ajang Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Dan kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi breaking news.
1: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani. Baik, kami masih akan mengupayakan hubungan dengan reporter kami, Afriani Respati, yang saat ini sedang berada di Riau. Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Nanti kami juga akan hadirkan informasi terkait juga penanganan kebakaran hutan dan lahan seperti apa di Riau setelah jeda berikut.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga siang. Kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Brighton and Hove Albion memimpin klasemen Liga Premier Inggris setelah mengalahkan Aston Villa 4 gol tanpa balas malam laga yang berlangsung di MX Stadium malam tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Firkiantara.
1: No space for the Kuiper. Can he pick the cross? It is a good cross. Gomez 3-0. Hinchwood there.
2: Brighton and Hove Albion mengawali Liga Premier Inggris dengan kemenangan telak 4-0 atas Aston Villa di Amex Stadium malam tadi. Brighton tampil dominan sejak awal pertandingan dan memanfaatkan sejumlah masalah di kubu Villa untuk meraih 3 poin. Brighton membuka keunggulan pada menit ke-8 setelah Victor Lindelof mencetak gol bunuh diri. Brighton mengandakan keunggulan pada menit ke-18 lewat gol The Kuiper dari dalam kotak penalti. Aston Villa semakin kesulitan dari tekanan Brighton. 2 menit kemudian Jack Hinshelwood mencetak gol perdananya pada pertandingan tersebut setelah Diego Gomez menyundul umpan silang The Kuiper ke arahnya. Hinshelwood kembali mencatatkan namanya di papan skor hanya 2 menit berselang. Kesalahan Joe Gomez di dekat kotak penalti dimanfaatkan Yasin Ayari untuk merebut bola sebelum Hinshelwood menyelesaikan peluang ke sudut kiri bawah gawang. Keunggulan 4-0 Brighton semakin sulit dikejar Villa setelah Joe Gomez menerima kartu merah langsung pada menit ke-40 setelah tinjauan VAR. Gelandang asal Brazil itu diusir karena melakukan pelanggaran terhadap Ruter setelah kehilangan penguasaan bola. Pelatih Brighton Fabian Hurzeler memuji penampilan anak asuhnya dalam pertandingan tersebut. Kemenangan melawan Villa disebutnya hasil dari timnya yang mampu mengendalikan permainan.
3: We scored some nice goals that helped us.
2: Kami mencetak beberapa gol indah. Hal itu sangat membantu kami, membantu permainan dan intensitas kami. Tentu saja kartu merah juga menjadi faktor penentu jalannya pertandingan. Namun secara keseluruhan semua gol yang kami cetak terjadi pada sejumlah pemain kedua tim masih seimbang. Itu hal yang positif. Di babak kedua menurut saya kami bermain dengan cukup serius. Kami menguasai bola dan mengendalikan jalannya pertandingan. Tidak mudah kehilangan bola serta mampu menciptakan peluang. Jadi menurut saya itu adalah penampilan yang cukup matang. Sementara Jack Hinshelwood mencetak 2 gol bagi Brighton mengatakan timnya layak meraih 4 gol ke gawang Villa. Dengan energi dan intensitas yang ditunjukkan, timnya telah bermain sangat baik.
3: Ya,
2: menurut saya begitu. Kami mengawali pertandingan dengan sangat baik. Seperti yang saya bilang, kami membawa energi dan intensitas itu. Dan ya, menurut saya, kami sangat layak mendapatkan 4 gol tersebut. Selebihnya, penampilan kami benar-benar menunjukkan profesionalisme. Dengan kemenangan ini, maka Brighton untuk sementara memimpin klasemen Liga Premier Inggris unggul produktivitas gol dari Arsenal di posisi kedua, lalu Brentford dan Everton serta Hull City yang melengkapi posisi 5 besar klasemen. Demikian Indra Firgiantara Pro 3 RRI melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris. Tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan mengamankan hasil seri 2-2 bagi Liverpool atas Newcastle United dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027. Nurdiansyah Krishna menyampaikan laporannya.
1: Newcastle United harus puas berbagi poin bersama Liverpool dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027 setelah tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan merubah kedudukan menjadi 2-2. Berlaga di St. James Park, Newcastle malam tadi, tuan rumah langsung tampil agresif. Will Osula dengan tenang menembus pertahanan Liverpool dalam upaya serangan balik dan ia mengoper bola kepada Anthony Elanga yang terus berlari ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tendangan yang melewati kiper Alisson. Tim tamu Liverpool baru mampu menyamakan kembali kedudukan pada babak kedua menit ke-55 berkat tendangan keras Cody Gakpo dari luar kotak penalti. Sayangnya, sukacita itu hanya bertahan 2 menit saja karena Newcastle United kembali mencetak gol berkat upaya Yohana Wisa membawa bola ke dekat kotak penalti dan mengopernya kepada Joseph Willock yang mampu menuntaskannya. Dengan banyaknya kartu kuning yang terjadi dalam pertandingan ini, wasit pun memberi injury time sebanyak 10 menit dan Liverpool patut bersyukur akannya karena pada waktu tambahan ke-9 mereka dihadiahi tendangan penalti setelah Lewis Hall menekel Victor Munoz dalam kotak terlarang. Szoboszlai maju sebagai eksekutor dan berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik, mengakhiri pertandingan dengan kedudukan 2-2 bagi kedua tim. Selesai pertandingan, manajer klub Newcastle United Matthias Jaissel mengatakan bahwa dirinya bangga akan penampilan yang disajikan para pemainnya di lapangan.
2: Kami sudah melihat banyak hal yang kami harapkan. Itulah sebabnya saya katakan bahwa kami sangat bangga melihat para pemain tampil sebagai satu kesatuan di lapangan dalam waktu yang singkat, serta benar-benar berkomitmen terhadap apa yang mereka lakukan. Ini adalah fondasi yang sangat baik untuk pengembangan lebih lanjut. Sementara itu, manajer klub Liverpool, Andoni Iraola, menyampaikan bahwa gol penalti itu merupakan hadiah atas kerja keras yang diberikan para pemainnya di lapangan.
3: Yes, I think because
2: menurut saya, karena kami mencetak gol di penghujung pertandingan, mungkin rasanya lebih baik. Sebelum pertandingan, kami mungkin tidak akan puas dengan hasil ini. Tapi memang benar bahwa saya pikir ada imbalannya, karena kami tidak pernah menyerah. Saya pikir kami telah memberikan banyak tekanan kepada Newcastle, dan kami harus menunggu sampai akhir untuk gol itu tercipta. Tapi saya pikir kami sudah melakukan lebih dari cukup untuk mencetak gol itu. Atas hasil ini, Liverpool dan Newcastle berada di posisi ke-9 dan ke-10 dalam klasemen sementara dengan 1 poin dari 1 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, Manchester City merebut 3 poin penuh usai taklukan Bournemouth 2-1 di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke Liga Spanyol. Pesta gol terjadi di Elche setelah Barcelona menghancurkan tuan rumah dengan skor telak 5-0. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Barcelona memulai musim La Liga 2026-2027 dengan sempurna. Bertandang ke markas Elche di Stadion Manuel Martinez Valero dini hari tadi, Blaugrana berpesta gol dengan skor telak 5-0. Dalam jalannya laga, Barcelona langsung tampil menekan sejak awal dan tidak memberikan kesempatan bagi Elche mengembangkan permainan. Di menit ke-14, Rafinha membuka keunggulan lewat titik penalti. Pemain baru, Karim Adeyemi, mencatat gol debutnya di menit ke-45 plus 3, memanfaatkan operan Lamine Yamal. Kemudian Rafinha mencetak brace di menit ke-67 setelah umpan tarik matang dari Anthony Gordon. Fermin Lopez juga mencatatkan nama di papan skor di menit ke-71 lewat sontekan jarak dekat kembali dari assist Gordon. Memasuki menit ke-79, Fermin Lopez kembali mencetak gol kelima setelah menerima umpan Xavi Espart. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick senang dengan timnya yang mampu menjaga gawang tetap bersih dari kebobolan.
2: You know, easy ball us and this is normally not our game.
3: Hari inilah yang saya inginkan dari tim ini. Pada akhirnya kita berhasil menjaga gawang tetap bersih. Ini hebat karena kami juga bertahan dengan sangat baik. Dengan 5 gol lagi melawan tim yang bagus, Elche memainkan sepak bola yang luar biasa.
2: And 5 goals against this team is also good. Elche play fantastic football.
1: Sementara itu, striker Barcelona Anthony Gordon menilai tim yang menampilkan performa yang sempurna.
4: I think the perfect start. 5 goals scored.
3: Performa yang sempurna. 5 gol tercipta. Tidak ada kebobolan. Sangat senang. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang bagus, mencetak beberapa gol hebat, dan yang lebih penting, saya pikir para pemain bertahan melakukan beberapa tackle dan blok yang sangat baik di menit-menit terakhir. Jadi secara keseluruhan sangat bagus.
4: More importantly, I thought the defenders made some excellent last-minute challenges, blocks. So overall, extremely good.
1: Di balik kemenangan besar, Barcelona mendapatkan kabar buruk. Gelandang Gavi mengalami cedera lutut cukup serius di akhir babak pertama. Dia terlihat kesakitan dan menangis saat ditarik keluar. Ia kemudian digantikan Pedri. Tim medis masih memeriksa tingkat keparahan cedera. Dengan hasil ini, Barcelona sementara naik ke peringkat keempat klasemen La Liga dengan 3 poin. Sedangkan hasil La Liga lainnya, Getafe menang tipis atas Racing Santander 1-0. Atletico Madrid imbang 2 sama dengan Villarreal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Prodiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, brilliant. Because once you attack, if you don't have that kind of...
0: Dan kami akan hadirkan kembali Breaking News.
6: Breaking News.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani, seperti apa update terkininya?
7: Baik, pendengar. Saat ini tengah berlangsung rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Posko Aju Lanut TNI Angkatan Udara Prosmin Nurjadi di Pekanbaru Provinsi Riau. Saat ini tengah berlangsung sesi tanya jawab atau penyampaian laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau dan ditanggapi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut kita dengarkan sejenak.
8: Nah, total air yang sudah kita siram 41.896.000 liter air. Liter. Dengan 841.
9: Itu.
8: 41 juta. Kita siram.
9: Hanya dengan 5 heli.
8: 5 heli. Iya.
9: Ya. Terkendali ya, nanti juga butuh tambahan helikopter otonomi.
8: Kemarin dia. Ya, Bapak Presiden, kami ingin menjelaskan. Selama ini kegiatan yang kami lakukan yang paling efektif adalah melakukan OMC. Kadar tanah yang ada di wilayah Riau ini tidak seperti yang tahun lalu. Kita basahi sehingga cukup air untuk di dalam tanah. Kemudian proses pemadaman yang kita lakukan di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh pasukan darat, kita menggunakan helikopter waterbombing untuk memutus jalur apakah tidak bisa lompat atau kebakarannya meluas ke sasaran yang lain. Nah, waterbombing yang kita siapkan dengan 5 helikopter ini kita sudah dari mulai awal Maret sampai dengan sekarang sudah 41 juta liter kita siram untuk menyirami atau memadamkan seluruh potensi karhutlah yang kita bisa jangkau. Kemudian yang berikutnya kita membuat sekat kanal bakar, sekat bakar itu untuk mengkonsisten apabila kebakaran itu berubah menjadi besar, kita membuat sekat kanal. Dan ini Bapak Presiden cukup efektif, kita lebarkan karena kembut, ketika pendinginan dia akan terbawa angin akan jadi lagi, maka yang kita lakukan strategi sekarang ini yang memotong jalur api agar tidak bisa melebar adalah dengan sekat bakar. Oh, sekat air, sekat kanal. Dan sampai keluar air kurang lebih gambut itu 2-3 meter sudah keluar air. Lebarnya kami menggunakan alat yang ada sekitar 5-7 meter untuk menyekat.
9: Berapa alat eskavator?
8: Eskavator. Kami sudah standby-kan ada 15 unit, kemudian nanti mendapatkan tambahan lagi dari bekerja sama dengan yang perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar untuk kita maksimalkan. Kemudian
9: eskavator itu tidak yang terlalu besar.
8: Tidak terlalu besar. Yang bisa ada jalannya bisa masuk untuk kita. Kemudian kami juga terima kasih Bapak Presiden sudah mendapatkan tambahan dari Kemhan 2 helikopter untuk waterbombing tambahan untuk siap.
9: Jadi 5 tambah 2.
8: Ya.
9: Tadi juga itu
8: makin banyak semakin bagus. Nah,
9: cuma teknologi harus cek mulai panggil deh.
8: Ya.
9: Dan cek kalau paling mana dibutuh. Aku alihkan ke paling baru.
8: Siap. Siap.
9: Iya, mungkin OMC. Ya.
8: Kemudian
9: pesawat OMC. Dari udara kita. Tentang. Awan bagus sih.
8: Siap. Awan potensi uap air kadang bagus. Kemudian di bagian selatan agak sedikit berkurang. Jadi dengan perubahan adanya angin monsun yang dari selatan, Bapak Presiden, El Nino yang di sebelah kiri,
7: berlangsung sesi tanya jawab atau sesi pelaporan yang disampaikan oleh Kepala BPBD Provinsi Riau dan juga jajaran instansi terkait mengenai penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Tadi Presiden mendengarkan laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau. Kemudian tadi Kepala BPBD Provinsi Riau menyampaikan beberapa poin, diantaranya ialah mengenai pembasahan lahan menggunakan helikopter atau sistem waterbombing, dan sedikitnya 41 juta liter air sejak Maret 2026 telah disiramkan di beberapa potensi karhutla di Provinsi Riau. Kemudian juga pihak BPBD Provinsi Riau juga telah menggunakan sistem penyekatan untuk menanggulangi potensi karhutla di Riau. Dan Presiden Prabowo juga mengevaluasi berbagai sistem yang sudah diterapkan tersebut. Dan juga tentunya Presiden tadi menanyakan apa saja yang kira-kira masih diperlukan untuk percepatan penanggulangan karhutla di Provinsi Riau tepatnya. Presiden tadi meminta untuk terus melakukan pengecekan secara berkala mengenai sistem modifikasi cuaca yang telah dilakukan oleh BPBD Provinsi Riau di lokasi potensi karhutla. Pendengar, usai rapat koordinasi ini, nantinya Presiden Prabowo Subianto juga akan langsung bertolak menuju lokasi titik peninjauan potensi karhutla, dan Dari informasi yang kami dapatkan, Presiden akan langsung menuju ke Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, untuk langsung meninjau kondisi karhutla di sana. Dan juga nanti Presiden akan didampingi beberapa pejabat dari Kabinet Merah Putih. Nantinya Presiden akan didampingi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, kemudian juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan juga Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listio Sigit Prabowo, dan juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Pendengar, kita masih ikuti berlangsungnya rapat koordinasi yang dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo dari Posko Haju Lanut Hang, Posko Haju Lanut Rusmin Nur Jambin, Pekanbaru Riau. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Pekanbaru Riau. Rian Yospati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga. Kita bergeser ke Italia. AC Milan meraih 3 poin perdananya di Serie A Italia usai mengalahkan Torino 2-1 di Stadion Olimpico Grande Torino dini hari tadi. Skuad asuhan Ruben Amorim unggul lebih dulu melalui gol apal Joe Cisse di babak kedua. 2 menit berselang, Adrian Rabiot menambah keunggulan bagi Rossoneri. Torino sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Che Adams pada masa tambahan waktu. Namun Milan berhasil menjaga keunggulan untuk mengamankan kemenangan. Meski demikian, pelatih AC Milan Ruben Amorim mengakui timnya masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki, terutama secara fisik.
1: We have a lot to improve. I think we saw two.
2: Kami masih punya banyak hal yang perlu diperbaiki. Saya rasa kami seperti melihat dua tim yang berbeda. Satu tim bermain hingga menit ke-75 dan tim lainnya pada menit-menit akhir. Kami juga kesulitan secara fisik. Untuk bermain seperti ini dan menerapkan pressing tinggi selama 90 menit, kami seharusnya menjalani lebih banyak pertandingan di pramusim. Tentu saja, tahun depan kami akan memperbaiki hal tersebut dan meningkatkan performa beberapa pemain. Namun, kemenangan ini tetap bagus karena memberi kami kesempatan untuk bekerja dan berbenah sepanjang pekan.
0: Dengan hasil ini, AC Milan berada di posisi keempat klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 3 poin. Hasil pertandingan Liga Italia lainnya, Juventus menang 1-0 atas Frosinone, sementara Atalanta berhasil mengalahkan Sassuolo 2-1. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Prancis Arthur Fils sukses meraih gelar Master 1000 perdana usai menaklukkan Francais Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Sementara pada sektor tunggal putri, Coco Gauff mengangkat trofi juara usai menaklukkan Jessica Pegula di partai puncak. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Arthur Fils meraih gelar ATP Masters 1000 perdananya setelah mengalahkan Francais Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Petenis Prancis itu menang 3 set, 6-3, 1-6, 6-0 untuk merebut gelar terbesar sepanjang karirnya. Fils tampil agresif sejak awal dan langsung unggul 3-0 serta mengamankan set pertama tanpa memberikan Tiafoe peluang break. Tiafoe kemudian bangkit pada set kedua dan memanfaatkan penurunan performa Fils. Namun, Fils kembali menemukan ritmenya dan mendominasi set penentuan untuk mengamankan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 22 tahun itu turut menyampaikan apresiasinya kepada Tiafoe yang menjadi inspirasi baginya.
4: First, I have to start with you, Francis.
5: Pertama-tama saya ingin mengawali denganmu, Francis. Senang sekali bisa berada di sini dan bermain di final melawanmu. Ketika saya masih muda, saya sering menontonmu di televisi. Kamu adalah salah satu pemain yang membuat saya menyalakan televisi untuk menonton tenis. Jadi, saya sangat senang melihatmu kembali bermain di level seperti ini. Saya berharap kita akan menjalani banyak pertandingan seru bersama.
3: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Coco Gauff menjadi juara Cincinnati Open setelah mengalahkan Jessica Pegula 6-2, 6-4 pagi tadi. Petenis Amerika Serikat itu menjadi juara untuk kedua kalinya setelah sebelumnya mengangkat trofi Cincinnati pada 2023. Gelar tersebut sekaligus menjadi yang pertama baginya musim ini setelah tampil dominan sepanjang turnamen di lapangan keras tersebut. Usai pertandingan, Gauff menyebut ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Pegula di partai puncak.
6: Yeah, also just like to thank Jess, like she said when
3: I. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Jess. Seperti yang dia katakan, ketika saya pertama kali masuk tour, dia adalah salah satu dari sedikit pemain yang bersikap baik kepada saya. Itu selalu membekas bagi saya dan keluarga. Saya sangat menghormati kamu. Jadi, merupakan suatu kehormatan bisa kembali berbagi lapangan denganmu dan semoga kita bisa bertemu lagi dalam beberapa pertandingan di masa depan. Keberhasilan Coco Gauff di Cincinnati menjadi modal penting menjelang US Open 2026 yang akan bergulir pekan ini. Pada 2023, Gauff juga menjuarai Cincinnati sebelum melanjutkan momentumnya dengan meraih gelar Grand Slam pertamanya di Amerika Serikat. Sementara itu, Arthur Fils membawa momentum besar menuju US Open dengan merebut gelar Masters 1000 pertama sekaligus pencapaian terbesar dalam karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI.

Prancis. Prancis dan Korea Selatan menguasai 4 dari 5 emas kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India. Prancis mencetak sejarah lewat kemenangan Alex Lanier di nomor tunggal putra serta Tom Zickel dan Delvin Delru di sektor ganda campuran. Korea Selatan juga berhasil menyapu 2 emas melalui An Seong di nomor tunggal putri serta Baek Hana dan Lee So Hee di sektor ganda putri. Sedangkan Tiongkok membawa pulang 1 emas melalui Liang Weikeng dan Wang Chang yang menjuarai ganda putra. Sementara Indonesia menutup turnamen dengan 1 perunggu melalui Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah setelah mencapai semifinal ganda campuran.

0: Kabar terkini dari lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap McLaren mengungguli dua Mercedes, Kimi Antonelli dan Jorge Russell yang finish di posisi kedua dan ketiga. Balapan berlangsung dengan kondisi lintasan yang basah akibat hujan yang turun secara bertahap. Pada putaran pertama, pembalap tuan rumah Max Verstappen menabrak tembok pembatas dan harus mengakhiri balapan lebih awal. Pembalap Ferrari Lewis Hamilton sempat memimpin perlombaan, namun Norris mengambil alih posisi pertama pada putaran ke-54. Pembalap Inggris itu berhasil menjaga keunggulannya hingga garis akhir dan finish terdepan usai perlombaan. Norris mengaku balapan berlangsung sulit terutama karena start yang kurang sempurna.
1: Balapan ini sulit, terutama karena ada beberapa keputusan yang harus diambil sepanjang perlombaan dan tekanan yang ditimbulkannya. Saya juga tidak melakukan start dengan baik karena alasan tertentu. Kami tentu perlu mengevaluasi beberapa hal. Sejujurnya, kemarin dan hari ini, sisi kanan grid tampaknya melakukan start lebih baik daripada sisi kiri. Itulah yang kami pelajari kemarin, dan hal itu kembali terlihat hari ini. Kami perlu memahami alasannya.
0: Kemenangan tersebut mengangkat Lando Norris ke posisi keempat klasemen pembalap dengan 159 poin. Sementara Kimi Antonelli masih memimpin klasemen dengan 242 poin, diikuti Jorge Russell dan Lewis Hamilton yang sama-sama mengoleksi 183 poin.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Masih ada di kawasan Sudirman 12 Padang, Pro 1 kenal informasi dan inspirasi. Yes, back to Pro 1 RRI pada di 95,9 MHz ya. Yang mendengarkan juga di aplikasi RRI Digital ataupun rri.co.id, atau Anda yang juga mendengarkan di pemancar relay kita yang tersebar di beberapa daerah di Sumatera Barat ya. Enjoy masih barengan dengan Pro 1. Tadi kita sudah mendengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Lanjut lagi ada hiburan juga untuk Anda semuanya, pastinya informasi yang ringan-ringan di yang hari ini yang udah pada kelaparan. Tadi mungkin gak sempat sarapan atau sarapannya dikit aja gitu ya. Udah pada kelaparan, ya udah enggak usah di tunda-tunda ya. Kalau emang lapar makan aja ya. Ada yang niatnya mau lunch di luar sama bestie-bestie. Asal jangan ganggu waktu kerjanya ya. Kalau bisa memanage waktu pekerjaan dengan waktu lunch atau makan siang, it's okay, tidak apa-apa, silakan. Oke deh, pendengar ya, next lagu enak lagi nih dari Kunto Aji, sudah.

0: Aduh, telepon dari siapa ya? Cuci piring belum selesai lagi. Halo.
1: Halo, apa kabar, Ena?
0: Kabar baik. Ini kamu, Ti? Wah, Titi, udah lama banget gak ada kabar. Kamu kemana aja? Ena. Air keran cuci piring kok dibiarkan mengalir, tapi tidak dipakai.
2: Ibu, biar Ena aja Bu yang cuci piringnya.
0: Ena, kalau air kerannya tidak dipakai, matikan ya. Jangan seperti tadi, dibiarkan mengalir terbuang percuma. Belajar untuk hemat air.
2: Iya Bu, maaf ya Bu.
3: Kalau saya, Anda, dan kita semua bisa hemat memakai air bersih, pasti kita tidak akan pernah krisis air bersih. Iya kan?
4: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Terus atau kenal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kalau misalkan lagi pusing, lelah, ini kita sering ya memijat kepala gitu. Jadi cara sederhana ini dapat memberikan rasa nyaman, terutama ketika keluhan berkaitan dengan ketegangan otot dan juga stres. Sejumlah penelitian menunjukkan terapi manual dan pijat ini berpotensi membantu mengurangi keluhan pada sakit kepala tipe tegang ataupun tension type headache. Ya, tinjauan sistematis terhadap sejumlah penelitian menemukan kalau terapi manual termasuk mijat dapat menjadi salah satu pilihan non farmakologis untuk membantu menangani sakit kepala tipe itu. Sakit kepala tipe tegang sendiri ini sering berkaitan dengan ketegangan otot serta faktor psikologis seperti stres ataupun cemas, ya. Terus pijatan pada area kepala, leher, dan bahu dapat menjadi bagian dari pendekatan untuk mengurangi ketegangan pada jaringan otot. Tapi manfaat pijat ini nggak berarti setiap sakit kepala dapat diatasi ya, hanya dengan memijat saja. Oke, tinjau penelitian terbaru mengenai sakit kepala yang berasal dari leher menunjukkan bahwa pendekatan multimodal yang menggabungkan terapi manual dengan latihan tertentu dapat memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan terapi pasif tunggal seperti memijat saja. Karena itu pendengar, pijat kepala sebaiknya dilakukan dengan tekanan yang nyaman dan tidak menimbulkan rasa sakit, terutama pada area pelipis, kulit kepala, leher, dan bahu gitu. Bener ya, enak banget kalau lagi sakit kepala itu pijat-pijat, ringan.

ketika senja datang. Ku merasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini kutanam. Saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi. Entah apa yang kau mau, ku tabrak lagi.

0: Kilas Info.
1: Pendengar, Kota Payakumbuh kembali dipercaya menjadi tuan rumah Indonesia's Horse Racing Merdeka Cup tahun 2026 di lapangan Pacu Kuda Kubu Gadang kemarin. Kejuaraan ini menjadi penyelenggaraan kedua secara berturut-turut di Payakumbuh, sekaligus menjadikan daerah tersebut sebagai daerah pertama di luar Pulau Jawa menjadi tuan rumah ajang pacuan kuda besutan Sportainment National Sarga.co. Wali Kota Payakumbuh Zulmaita mengatakan, kepercayaan kembali menjadi tuan rumah merupakan kehormatan sekaligus peluang untuk memperkuat posisi Payakumbuh dalam peta olahraga berkuda nasional. Menurutnya, pacuan kuda tidak hanya menjadi bagian dari olahraga, tapi juga merupakan warisan budaya masyarakat Minangkabau yang mengajarkan keberanian, kedisiplinan, semangat juang, dan sportivitas. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.

0: Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Inilah suatu surah yang kami turunkan, dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya. Dan kami turunkan di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas, agar kamu ingat.

pezina perempuan dan pezina laki-laki. Deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.

0: أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
1: Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik. Dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.

Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

kecuali mereka yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya. Maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri. Maka kesaksian masing-masing orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar.

Dan sumpah yang kelima, bahwa laknat Allah akan menimpanya jika dia termasuk orang yang berdusta.

Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah 4 kali atas nama Allah bahwa dia suaminya benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta.

Dan sumpah yang kelima, bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya istri jika dia suaminya itu termasuk orang yang berkata benar.

Dan sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan menemui kesulitan. Dan sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Bijaksana.

0: اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar pula.

Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, "Ini adalah suatu berita bohong yang nyata."

Mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa 4 saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta.

Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar, disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal itu, berita bohong itu.

Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikitpun, dan kamu menganggapnya remeh. Padahal dalam pandangan Allah, itu soal besar.

Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, tidak pantas bagi kita membicarakan ini. Maha suci Engkau, ini adalah kebohongan yang besar.

Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali mengulangi seperti itu selama-lamanya jika kamu orang beriman.

0: Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu, berita bohong, tersiar di kalangan orang-orang yang beriman. Mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
1: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم.
0: Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Sungguh, Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمد رسول

Apakah memang pertanyaannya hanya dengan bergantung pada Allah semuanya akan terselesaikan, terpenuhi kebutuhan kita, kemudian termenangkan dari orang yang mendzalimi kita, atau misalnya mendapatkan solusi dari permasalahan saya sakit sembuh atau apa saja? Jawabannya secara jelas dan tegas, ya, memang hanya Allah saja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita memuji dan memuja Allah. Sebagai seorang muslim, kita sangat yakin dua susunan kata ini, alhamdulillah, adalah kalimat syukur, berterima kasih kepada Allah, yang Allah kekalkan dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka pasti aku akan tambah. Dan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah kita menjadi seorang muslim. Dan dengan menjadi seorang muslim, kita jadi mengenal siapa pencipta alam semesta ini. Dan tidak ada sekutu bersamanya, artinya dia esa dan tunggal. Serta juga apa tujuan kita ada di muka bumi ini. Apa yang harus kita kerjakan? Bagaimana kita mengisi waktu-waktu kita selama ajal belum datang, serta juga mana yang boleh kita nikmati dari makanan, minuman, pakaian, pendapatan, pergaulan, dan mana yang tidak boleh. Biasa dikenal dalam agama Allah dengan halal dan haram. Dan ini sebuah nikmat yang harusnya kita syukuri dan kita jaga. Oleh karena itu Allah kekalkan dalam firman-Nya, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan janganlah kalian sampai meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut, dan tentu dengan harapan agar Allah memberikan balasan kita sesuai dengan yang telah dijanjikan. Mengucapkan satu kali salam hormat kepada beliau akan diberikan 10 rahmat atau 10 salam dari Allah, dan rahmat Allah meliputi segala sesuatunya, pemenuhan kebutuhan, solusi dari permasalahan, juga tentunya pahala dan balasan yang melimpah. Baik, pada hari ini insyaallah saya mengajak diri saya dan semua ibu-ibu yang hadir agar memulai majlis kita ini dengan keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi ada yang mungkin datang diajak oleh teman-temannya saja untuk sekedar seremoni, untuk meramaikan majlis, atau testimoni saja, mau mencoba-coba, maka ini semua atau apa saja indikasi duniawi, maka itu diubah. Detik-detik kita sebelum memulai majlis ilmu, ikhlaskan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena majlis ilmu adalah pondasi dasar agama kita. Tidak ada iman dalam hati seseorang kepada sang pencipta Allah tanpa ilmu. Dengan kita sering mendengar ilmu, maka iman kita akan terasa ya, makin banyak dan tebal di dalam hati ini. Dan otomatis orang kalau sudah punya iman, semua bisa berubah. Orang bodoh jadi pintar, orang pelit jadi dermawan, orang penakut jadi pemberani, dan apa saja yang dibutuhkan untuk kesempurnaan hidup akan didapatkan dengan keimanan seseorang. Kita sama-sama semua terus belajar, tidak ada batas waktu untuk belajar bagi seorang muslim. Sampai akhir hayat harus kita belajar. Karena dengan ilmu, sekali lagi tadi, iman kita akan ada dalam hati, bahkan makin sering mendengarkannya, maka makin berbekas ilmu tersebut dan makin tebal iman tentunya. Baik, kita insya Allah akan mulai dengan tema pertama kita. Cukuplah Allah, sebagaimana ada di belakang kita ini ya, disebutkan cukuplah Allah itu bagiku. Mungkin lebih tepatnya bagaimana seorang muslim lebih mengenal Tuhannya dan lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita perlu mulai mungkin dengan memperkenalkan Allah itu. Kenapa kita mengatakan cukuplah Allah bagiku? Apakah memang pertanyaannya hanya dengan bergantung pada Allah semuanya akan terselesaikan? Terpenuhi kebutuhan kita, kemudian termenangkan dari orang yang mendzalimi kita, atau misalnya mendapatkan solusi dari permasalahan saya sakit sembuh, atau apa saja? Jawabannya secara jelas dan tegas, iya. Memang hanya Allah saja. Karena kalau nikmat itu sedang ada dan kita rasakan, maka yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa pertahankan hanya Allah. Dan kalau kita sedang ada ujian, apapun sifatnya itu,
Yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan ujian itu Allah, yang bisa memberikan jalan keluar hanya Allah. Ini memang pondasi dasar yang diajarkan oleh semua nabi-nabi dan rasul, dan terutama manusia terbaik yang diutus kepada kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu mengajak umatnya untuk kembali kepada sang pencipta Allah. Benar memang Allah tidak nampak dengan mata kita, tetapi fakta menunjukkan bahwasanya memang ada sang pencipta. Tidak mungkin bangunan borum ini dan hotel ini ada kalau tidak ada yang menggambarnya, kemudian mulai mengundang dan memanggil misalnya kontraktor untuk membangun, mulai banyak buru-buru yang kerja, dan seterusnya sampai desain interiornya. Itu tidak mungkin tiba-tiba ada. Kalau kita yakin ruangan dan hotel ini atau rumah kita masing-masing itu tidak mungkin ada tanpa ada yang menggambar, ada yang membangun, makin bagaimana dengan alam semesta ini? Masuk akal langit ini tiba-tiba ada, gunung-gunung tiba-tiba ada, lautan tiba-tiba ada, udara, api, bahkan diri kita sendiri. Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kalian, kalian tidak lihat bagaimana keajaiban yang luar biasa. Saya mungkin sebagai seorang laki-laki, dan misalnya saya bersatu seorang suami, dan mungkin ibu-ibu sebagai seorang istri dengan suaminya tentunya, pada saat ya, kita berinteraksi dan akhirnya suami istri itu dan akhirnya hamil dan punya anak, kita bahkan tidak pernah bisa punya pilihan, saya mau anak laki-laki atau anak perempuan. Kita bahkan tidak punya andil dengan sehelai rambut anak kita, sehelai bulu yang ada di alisnya misalnya, atau bentuk matanya, atau giginya, atau bibirnya, atau kulitnya, atau apa saja. Kita sama sekali tidak punya andil. Satu waktu pernah salah satu anak yang Allah amanahkan di pundak kami sedang diuji oleh Allah SWT dengan sebuah penyakit, dan alhamdulillah sudah sembuh. Waktu itu saya pergi taklim dan pulang ke rumah, dan istri saya menyampaikan, tadi anak ini, saya tidak usah sebutkan namanya, anak ini mengucapkan begini, Umi, ya, terus disebut nama dia, mau pergi, menuju ke pintu. Masih kecil baru bisa bertutur kata mungkin 2 tahunan. Maka pada saat itu istri saya sudah sedih, khawatir ini jangan sampai tanda-tanda ajalnya datang atau seperti apa. Karena perempuan kadang-kadang terbawa dengan perasaan. Begitu saya pulang lalu dia bahasakan. Saya dudukkan dengan baik-baik dan kami duduk di sofa lalu saya mengatakan, saya mau tanya, apa andil saya dan kamu di anak ini? Apa andil kita? Apakah ada andil kita di sehelai rambutnya, di kulitnya, di jenis kelaminnya? Kita gak bisa apa-apa. Saya cuma diamanahkan sperma. Kamu punya sel telur, Allah takdirkan dia bertemu dan jadi keluarlah anak ini. Kita bahkan tidak bisa pilih. Pemiliknya ini adalah Allah. Sebagaimana kita juga dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya sama kamu cuma pemilik status. Status pada saat sudah lahir anak itu ayah dan ibu. Tidak lebih daripada itu. Kalau orang bisa memahami pondasi dasar seperti ini kita jadi faham sebenarnya. Dari sisi lain, semua yang kita bisa jangkau di alam semesta ini dan tidak bisa dijangkau oleh mata kita di bumi, di kedalaman lautan, itu kembali memang kepada satu susunan kata yang luar biasa. La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin innallah. Tidak ada pencipta, pemilik, penguasa yang mengatur, yang menghidupkan dan yang mematikan kecuali Allah. Mau pergantian siang malam, turun hujan dari langit, populasi manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, apa saja. Kelebihan kita sebagai seorang muslim, Allah mengajarkan kepada kita, karena kita beriman padanya, kalau Tuhanmu cuma satu, Qul huwallahu ahad, Tuhan, pencipta, penguasa, pemilik, apapun, nikmat dari dia, ujian dari dia, yang bisa menambah nikmat dia, yang bisa mengangkat ujian tersebut hanya dia. Dan kita sangat bahagia dengan itu karena kita tidak perlu cari Tuhan-Tuhan lain. Di India sampai hari ini, karena mereka bingung mencari Tuhan, maka ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah pohon. Di negara banyak, bahkan di Indonesia masih ada orang menyembah patung. Yang kita tahu di masa Nabi SAW di Mekah dulu dikenal dengan masa jahiliyah. Karena patung itu mereka yang pahat, mereka yang warnahin, mereka yang berikan nama, mereka yang pikul ditaruh di tempat yang mereka mau sembah, dan kalau rusak mereka perbaiki.
Lalu mereka panggil Tuhan, karena mereka tidak tahu siapa Tuhannya. Tapi potensi orang mengenal Tuhannya itu ada. Makanya mereka mengerucut mencari Tuhan-Tuhan. Ada yang sembah bintang, ada yang sembah dewa-dewa yang mereka anggap dewa itu biasanya malaikat atau jin. Kalau kita alhamdulillah lahir dalam keadaan Islam sudah diajarkan Tuhanmu satu namanya Allah, ini utusannya, ini kitabnya, tinggal dipelajari. Dan memang syariat yang Allah terapkan dalam hidup kita itu menunjukkan tentang kebenaran keberadaannya. Karena semua yang diperintahkan dalam agama, jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, memaafkan orang lain, apa saja, membantu orang susah, jenguk orang sakit, semuanya baik-baik yang di mata manusia memang disukai oleh manusia. Kemudian yang dilarang semuanya buruk-buruk. Misalnya mencuri, menggunjing, memfitnah, memukul, membunuh. Jadi kalau kita pertemukan semua itu, kita akan kembali memang kepada kebenaran adanya Sang Pencipta Allah. Itu pondasi dasar. Dan yang sedang kita sembah, yang sedang kita ingin jadikan sebagai judul kita ini, cukuplah Allah bagiku, itu memang betul-betul zat yang memiliki sifat-sifat yang sangat mulia. Sekarang saya minta kita buka aplikasi Al-Quran kita. Coba lihat, buka surah Al-Hasyr, surah nomor 59, di dua ayatnya, ayat 23 dan ayat 24. Kita coba mengenal lebih jauh siapa sebenarnya Tuhan kita ini, sehingga nanti pointernya terakhir sekali, closing daripada tema kita, oh memang betul saya sangat pantas untuk bergantung dan menjadikan Allah saja tempat saya bergantung. Kalau ada orang di depan mata kita, kita berharap orang ini bisa menghormati kita. Orang itu, misalnya kalau pasangan hidup, kita berharap mencintai kita, atau teman-teman memuliakan kita, maka pastikan yang ciptakan orang itu adalah Allah. Dan yang bisa membuat dia memenuhi apa yang kita inginkan, itu juga Allah. Kalau ada seorang yang jahat di depan mata kita, yang ciptakan, pencipta dia Allah. Dan yang bisa menyelamatkan kita dari mara bahaya dia hanya Allah. Dinukil sebuah kisah sebelum kita baca surah Al-Hasyr. Sa'id ibn Musayyib rahimahullah pernah datang dalam majlisnya Hajjaj ibn Yusuf. Hajjaj ibn Yusuf ini kalau kita lihat sejarahnya, orang yang paling kejam dalam Islam itu. Seorang penguasa pada masa itu, siapa saja yang tidak sependapat sama dia bisa dibunuh. Dia tidak peduli ulama atau bukan ulama. Orang itu benar atau salah. Bagi dia tidak cocok, maka dia bunuh. Kita sekarang baca surah Al-Hasyr. Saya akan bacakan ayatnya. Di mana Allah memperkenalkan di antara sifat-sifatnya. Bukan semuanya. Yang bunyinya, Wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul kuddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Yang artinya, dialah Allah. Siapa Allah itu yang kita sembah? Yang kita kalau sholat bina Allahu Akbar. Dari kecil kita dengar dari orang tua kita, kalau kita lihat dalam keadaan Islam, Allah, semua ustaz kiai menyampaikan Allah dalam khutbah mereka, ceramah mereka, diperkenalkan. Allah mengatakan, yang tiada Tuhan selain dia. Gak usah cari yang lain. Sesembahan yang lain, tempat bergantung yang lain, tempat manja yang lain, tempat memohon yang lain. Dia Tuhan satu-satunya. Lalu disebutkan Sang Raja. Maksudnya tafsirnya Sang Raja yang sebenarnya. Dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan, nanti kalau sudah ditiup sangkakala yang pertama dan semua makhluk sudah binasa, maka Allah Azza wa Jalla akan berfirman mengatakan, anal malik, aina muluku dunia. Sayalah raja yang sebenarnya, sayalah raja yang sebenarnya, mana raja-raja dunia? Di hari kiamat nanti raja-raja dunia semuanya pada menundukkan kepala mereka di depan Sang Raja yang sebenarnya. Kita sedang berinteraksi dengan pemilik dan penguasa alam semesta ini. Jangan dikecilkan perkara ini. Banyak di antara kita mengecilkan kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh misalnya, memperkecil sya'an atau kedudukan Allah ini. Kalau dia sakit, yang paling pertama difikirkan adalah dokter dan obat. Kalau sudah 30 dokter tidak bisa menyembuhkan dia, baru dia sholat malam. Baru dia umroh tawaf untuk minta diberikan jalan keluar oleh Allah atau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah mengajarkan kepada kita berdoa atau manja. Doa itu sebenarnya curhat, manja, mohon, merengek sama Allah.
Itu di sebelum aktivitas, sebelum makan berdoa, sebelum tidur berdoa, sebelum pakai baju berdoa, sebelum keluar rumah berdoa, mungkin suami istri sama interaksi biologis berdoa, berdoa semuanya agar meminta dulu kepada Allah, nanti Allah jadikan apa yang kita harapkan itu ya kita bisa dapatkan. Allah jadikan dokter dan resep itu menjadi penyebab kita sembuh misalnya. Contoh, nah seperti itu. Dan ini luar biasa, di sini Allah memperkenalkan dialah raja yang sebenarnya, penguasa semua alam semesta ini. Lalu dikatakan yang maha suci, suci dari segala macam yang berisi kekurangan. Kayak di manusia, di alam manusia ini ngantuk, lapar, capek, sakit, sedih, itu semuanya kekurangan. Allah selamat dan tidak ada dari semua itu. Ya, tidak ada di Allah subhanahu wa ta'ala semua itu. Kemudian disebutkan selanjutnya yang maha sejahtera. Di dalam bahasa Indonesia pun ini sejahtera itu dibahasakan kalau orang sudah punya sumber income dan sudah tidak punya kekurangan sama sekali. Dia sudah tidak perlu berpikir lagi, tidak perlu bekerja, semuanya sudah ada. Itu baru dibahasakan sejahtera. Mungkin orang itu orang tuanya meninggal dan meninggalkan perusahaan, harta yang melimpah pada dia, tinggal menikmati saja. Itu baru orang dikatakan sejahtera. Kalau orang masih cari pekerjaan, cari tambahan income, ini belum sejahtera. Jadi tidak akan pernah ada kekurangan, karena tidak butuh lagi. Itu diistilahkan dengan sejahtera. Allah itu maha sejahtera. Semua makhluknya diberikan makan dan kebutuhannya tanpa mengurangi sedikit pun dari stok ya, yang Allah miliki. Makanya Nabi Sulaiman alaihissalam dalam sebuah riwayat disebutkan, beliau pernah berkata, saya ingin pada hari ini memberikan makan semua makhluknya Allah sebagai tanda syukur kepadanya. Lalu dia suruh semua dayang-dayangnya, tukang masak di istananya, dari manusia dan jin pun terlibat, buat makanan yang paling banyak. Dibuatlah makanan bergunung-gunung. Kemudian Nabi Sulaiman mengatakan, mulai hari ini saya akan memberikan makan semua makhluknya Allah, dan saya akan mulai dari prajurit-prajurit saya, dan saya akan mulai dari golongan burung-burung saja. Burung dulu, kemudian pindah baru hewan-hewan lain, baru pindah ke manusia, baru pindah ke jin. Pas golongan burung disuruh untuk memakan makanan stok yang dibuat, habis semuanya. Lalu Nabi Sulaiman bilang sama dayang-dayangnya, masak lagi. Ini baru golongan burung sudah habis semuanya. Mereka mengatakan kami sudah tidak mampu lagi. Bahan-bahannya sudah habis, tenaga kami sudah habis. Kalau mau besok kami bisa lakukan. Maka di saat itu Allah membuat Nabi Sulaiman sadar sambil dia mengatakan maha suci Allah yang terus memberikan makan makhluknya tanpa pernah habis stoknya. Air tidak pernah habis, buah-buahan tidak pernah habis. Dan Allah memberikan dengan kemahakuasaannya, kita makan sedikit saja, itu kalorinya sudah sangat besar, sudah cukup. Kita makan sepiring nasi misalnya, seharian sudah cukup untuk hidup. Misalnya, kita minum segelas air, cukup sebenarnya itu satu hari misalnya. Bahkan kalau berlebihan, mohon maaf mungkin akan membuat badan kita gemuk dan segala macam. Itu karena memang sebenarnya Allah memudahkan buat kita agar tidak perlu terlalu banyak ya untuk makan dan minum contohnya. Kemudian Allah mengatakan juga yang maha mengaruniahi keamanan. Jadi kalau mau cari keamanan hanya kepada Allah. Dari apapun. Dari siapapun. Aman dari penyakit, aman dari apa saja, bencana alam dan segala macam, aman dari siapapun, orang yang jahat kepada kita dan seterusnya. Ya, seperti yang sudah kita ceritakan kisahnya Sa'id bin Musayyib dan banyak kisah berhubungan dengan ini. Kemudian juga dikatakan yang maha memelihara, merawat semuanya. Alam semesta ini begitu terawatnya, hutan-hutannya, lautannya, sungainya, gunungnya, musim. Sebagian ilmuwan pernah saya lihat cuplikannya mengatakan,

langit sana, seperti butiran pasir dibandingkan ya, atau di, kalau ada di alam semesta ini, begitu miliaran banyaknya bintang-bintang di langit sana, dan itu kita salah satunya. Kalau bumi kita saja yang sudah kita anggap besar ini, bagi kita sudah sangat besar, jalan dari sini ke Amerika, pesawat pun tercanggih butuh belasan jam. Maka bagaimana kalau kita bicara tentang alam semesta ini, dan juga pengawasannya, pengaturannya, pemeliharaannya, itu luar biasa. Mungkin ibu tidak asing kalau maintenance rumahnya aja, sehari aja kita gak sapu rumah, itu kotor ya. Sehari aja kita, atau maaf, sekali aja kita pakai WC kita, kita gak bersihin, udah gak benar. Badan kita sehari aja gak mandi, udah gerah, gak enak, dan seterusnya. Sehari aja kita gak sikat gigi misalnya, atau apa ya, semua itu jadi gak nyaman. Itu maintenance-nya luar biasa, cuma sekitar kita. Bagaimana alam semesta ini, lautan tidak pernah habis ikannya, hewan-hewannya, airnya selalu sama jernihnya, ya, rasa asinnya sama. Bagaimana air laut dan air asin, air tawar tidak ketemu, Allah jelaskan dalam Al-Quran. Dan sekian ribu miliaran bukti-bukti tentang adanya sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Dia maha memelihara. Kemudian yang maha perkasa, siapapun yang merasa dirinya kuat, punya kekuasaan, itu bagian kecil daripada kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah gampang sekali. Orang yang mengaku paling kuat pun di muka bumi ini, Allah matikan, selesai. Bahkan seringkali Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan pada kita, saking lemahnya, kita pagi sehat, sore sakit. Atau kita tidur sehat, bangun dulu sudah sakit. Allah pelintir satu uratnya saja, encok. Gak bisa jalan, kakinya kesleo, bengkak, gak bisa bergerak. Allah buat hidupnya buntu aja, mampet, gak bisa nafas. Itu luar biasa, begitu mudahnya. Dan begitu mudahnya Allah juga kalau mau sembuhkan. Kita mau cari 1001 dokter pun untuk menyembuhkan kita, tidak akan bisa. Ibu-ibu kalau datang ke dokter mengatakan, tolong sembuhin saya. Kalau dia bilang iya, itu berarti kesalahan fatal itu. Dia hanya mengatakan, mungkin saya coba ya memberikan ini analisa penyakitnya, nanti saya coba kasih obat, itu pun melalui dosis ya yang sudah dikasih. Dan juga resep dokter selalu mengatakan semoga lekas sembuh, gak ada pasti sembuh, dia cuma ikhtiar. Kemudian dikatakan juga yang maha kuasa atas segala sesuatu, apa saja itu miliknya Allah, termasuk diri kita sendiri, Allah maha kuasa. Kemudian yang memiliki segala keagungan. Kalau kita lihat raja-raja dunia, istananya megah, terlihat keagungan pakaiannya dan segala macam lah, singgasananya. Maka Allah memiliki keagungan di atas semua itu. Bisa dilihat dari ciptaan-ciptaannya ya. Kemudian yang maha suci juga dikatakan, maaf, yang maha penuh dengan keagungan, maha suci Allah terhadap apa yang mereka sekutukan. Terhadap apa yang mereka sekutukan. Di ayat 24-nya Allah mengatakan, Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang menciptakan. Makna menciptakan, ibu-ibu sekalian, dari tidak ada menjadi ada. Ya. Jadi kalau ada manusia bilang menciptakan, hak cipta, ini sebenarnya bahasa tanda kutip, masih perlu ditelusuri lagi gitu ya. Karena menciptakan itu dari tidak ada menjadi ada. Kemudian dikatakan juga yang mengadakan, tidak pernah habis apapun yang dia adakan dari kebutuhan-kebutuhan. Kemudian yang membentuk rupa, yang membuat alis kita seperti ini, jumlah helai bulu alisnya, hidungnya, bola matanya, urat-urat saraf yang begitu rumit yang ada di dalam tubuh kita ini, jari-jari dengan lima seperti ini, dan segala macam hal lah, susunan gigi dengan fungsinya masing-masing. Lalu Allah kembangkan itu kepada di tengah-tengah manusia, lahirlah dokter THT, dokter mata, dokter gigi, semua hanya untuk melihat bagaimana keajaiban ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus lebih kenal dan besarkan Allah subhanahu wa ta'ala itu di dalam pikiran kita. Ini namanya dasar sekali masalah tauhid. Baru kita sampai kepada tema kita ini ya. Cukuplah Allah bagiku. Itu bukan cuma ucapan lisan. Harus mengenal Allah itu, baru betul-betul kita bergantung kepadanya. Itu dimaksud.

disebut dengan al-musawwir, yang membentuk rupa itu. Kemudian dikatakan lahul asma'ul husna, dia memiliki nama-nama yang mulia. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, semua yang di langit dan di bumi ini bertasbih kepadanya, memujinya. Wa huwal azizul hakim, dan dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Di dalam surah Al-Imran ayat lain, tadi Al-Hasyr sudah selesai, surah nomor 59 ayat 23 sampai 24. Tentu Al-Quran penuh dengan ayat-ayat tauhid seperti ini ya. Tapi kita pilih surah Al-Imran surah nomor 3 ayat 189 berbunyi, Walillahi mulkus samawati wal ard wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fahamilah, yakinilah, kepunyaan Allah lah kerajaan seluruh langit dan bumi ini. Cuma satu pemiliknya. Dan dia maha perkasa dan kuasa terhadap segala sesuatunya. Dia mampu mengerjakan apa saja. Biarpun dokter sudah mengatakan penyakit ibu gak bisa sembuh, sembuh sama Allah. Ya. Jadi poin ini, makanya sebelum ke dokter, doa dulu kepada Allah, nanti Allah akan mudahkan. Ya. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, dari mana saya tahu kalau doa saya diijabah sama Allah? Allah akan memberikan ijabah sesuai dengan sistem yang sudah Allah buat, dikenal dengan sunnatullah. Misalnya ibu lagi lapar, ibu bilang, ya Allah, hilangkan lapar saya. Memang laparnya gak hilang langsung. Sebenarnya Allah mampu melakukannya, tapi Allah sudah buat sebuah sistem agar kita manusia melalui sistem itu. Kita akhirnya terfikir mau makan apa, dikunyah dulu, ditelan dulu, diproses di usus, baru kemudian laparnya hilang. Kita gak sakit, Allah buat kita ngantuk, istirahat, dan seterusnya. Ya. Jadi seperti itu, kita minta ya Allah mudahin jodoh buat saya. Allah gak akan lemparin pasangan dari langit. Ya. Tapi tiba-tiba ada yang melamar, ada yang suka, ada orang tua tawarin anaknya. Kita minta rezeki, Allah gak akan lemparin duit dari langit. Tapi kita tiba-tiba ada yang teman yang ajak bekerja sama, bisnis, atau kita dapat proyek apa gitu ya. Itu semua sinyal-sinyal rezeki yang perlunya kita fahami. Nah seperti itu sistem yang Allah berikan. Jadi kita sedang bermuamalah, berinteraksi dengan raja pemilik alam semesta ini. Agungkan itu dalam diri kita. Kemudian selanjutnya dalam surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 116. Surah nomor 9 ayat 116 Allah juga berfirman, Innallaha lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Jadi surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 116 artinya sesungguhnya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi ini. Dia menghidupkan dan mematikan. Hanya Allah saja yang menghidupkan dan mematikan. Dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah. Kemudian juga kita bisa lihat Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surah Al-Hajj agar kita berfikir. Surah nomor 22 ayat 73 sampai 74. Ayat ini setiap kali saya baca subhanallah saya merasa merenung lagi ya. Bagaimana dahsyatnya Allah memberikan contoh ini. Agar jangan lagi menyeru selain Allah. Pergi dukun, pakai jimat, minta-minta pada jin yang tidak masuk akal. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Al-Hajj, surah nomor 22 ayat 73 sampai 74. Ya ayuhan nas, duriba mathalun fassami'u lah. Wahai manusia, telah diberikan perumpamaan. Semua manusia diajak berfikir. Dari suku manapun, ya. Laki-laki dan perempuan, muda dan tua, Muslim atau bukan orang Muslim, Allah Al-Quran mengajak berbicara, Allah mengajak kita berpikir semuanya. Hai sekalian manusia, telah diberikan perumpamaan, dengarkan baik-baik, renungi baik-baik. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaba walau ijtama'u lah. Semua yang kalian seru selain Allah, patung, dewa, pohon, bintang, apa saja, mereka tidak akan pernah bisa. Perhatikan bahasa Arab situ ada la yakhluq. Dalam bahasa Arab itu bu, ada tiga kata yang bisa dipakai untuk mengatakan tidak. Ada la saja,
Itu artinya tidak ada lam sama mim, dibaca lam, tidak pernah. Ada lam sama nun, lan, artinya tidak akan pernah. Allah gunakan lan di sini, la yakhluqu dzubaba walau ijtama'u lah. Mereka tidak akan pernah bisa menciptakan seekor lalat walaupun mereka berkumpul semuanya. Seluruh jin dan manusia bersatu. Tidak usah terlalu jauh-jauh. Kita aja di ruangan sini, mau ciptakan seekor lalat tidak bakal bisa. Ya. Lalu kata Allah, wa iyaslubhumu dzubabu syai'an la yastankithuhu min. Kalau lalat itu curi sesuatu dari mereka, mereka tidak mampu mengambilnya kembali. Ini kita punya segelas susu, datang lalat ambil setetes susu lalu dia terbang. Kita bisa kejar, kita bisa ambil kembali. Nah, Allah bilang, kalau lalat curi sesuatu dari mereka, mereka tidak bisa mengambilnya kembali. Da'ufat talibu wal matlub, sungguh lemah yang meminta dan yang diminta itu. Ya. Untuk apa? Supaya suami sayang pergi dukun, lintas alam. Untuk apa? Itu kan lintas alam, minta tolong sama jin. Jin aja gak nampak sama kita. Bawa fotonya supaya dia suka. Kenapa gak pakai alam manusia? Sederhana, saya mau buat istri saya suka saya. Tatapan mata yang syahdu, ucapan tutur kata yang santun, jaman tangan yang ramah. Saya tulus dari hati, penuhi kebutuhannya. Dia suka sama saya, selesai. Gitu tok manusia. Untuk apa bawa foto ke sana? Gitu kan? Kan aneh ini. Kadang-kadang ditipu, bayar mahal lagi. Bawa kertas yang tidak jelas, yang penting bahasa Arab. Allah tidak butuh semua itu. Tinggal wudu, ya. Hadap kiblat, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah, Allah sembuhin penyakit saya, mudahin urusan saya. Gampang, gak sakitin badan, gak repot, gak libatin orang. Ya. Sampai Aisyah mengatakan dari Yohanha, minta. Ya, beliau nukil dari sabda Nabi SAW, mintalah kepada Allah segala sesuatunya sampai tali sendal kalian. Minta. Dan Nabi SAW mengatakan memang dalam hadis begitu. Minta. Para sahabat itu dalam riwayat Umar bin Khattab, kalau sendalnya putus, angkat tangan ke langit. Ya Allah, sendal saya putus, gantikanlah. Sendal minta sama Allah. Allah enggak lemparin sendal dari langit. Tetapi Allah mudahin ada orang yang kasih kita sendal. Kita dapat duit bisa beli sendal. Sistem yang sudah Allah ciptakan tadi yang saya bahasakan. Jadi kita disuruh minta sesuatu, segala sesuatu. Sayangnya kita kadang-kadang mau minta sama Allah kalau kita anggap besar. Nanti kalau penyakit kronis baru minta sama Allah. Nah, minta apapun. Kalau belum mau keluar pergi ke satu pasar, minta sama Allah dimudahin parkirannya. Doa. Gak ada masalah. Doa itu kata Nabi SAW, yanfa'u bima nazal wa ma lam yanzil. Doa akan bermanfaat bagi sesuatu yang belum terjadi atau sudah terjadi. Dan kata Nabi SAW, la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Sampai Dr. Sa'id Al-Qahtani hafizahullah dalam buku beliau Masalah Doa menyebutkan, makna hadis ini adalah tiga. Bisa doa itu lebih kuat daripada keputusan takdir Allah, maka doa bisa mengalahkan takdir tadi. Tadinya kita akan kena satu ujian, tidak bisa kena doa kita. Atau doa lebih lemah, lebih kuat keputusan itu, sehingga akhirnya terjadi sebagai ujian buat dia, tapi kalau dia berdoa bisa meringankan dan memberikan jalan keluar. Atau dua-duanya bersaing. Misalnya ibu sakit sudah sebulan, kalau berdoa juga sebulan berarti berimbang itu. Misalnya contoh. Tapi kalau dia baru berdoa sekali, penyakitnya berjalan sebulan, ini enggak berimbang. Bisa saja dikalahkan doa tersebut. Jadi saking luar biasanya Allah berikan peluang kita sebenarnya untuk bisa ya bergantung kepadanya. Kemudian Allah mengatakan, ini yang kita ingin titik beratkan ya, di ayat 74-nya, ma qadarullah haqqa qadri innallaha laqawiyyun aziz. Sungguh mereka betul-betul ya tidak memposisikan ya atau tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Sungguhnya Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Maha kuat lagi maha perkasa. Mengemis sama makhluk, ibu-ibu sekalian, tidak akan mendatangkan solusi. Namun kalau kita kembali kepada sang raja yang sebenarnya, kita akan mendapatkan solusinya. Renungi ini ya, hadis Nabi SAW diriwayatkan Abu Dawud sama Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Hadis ini selalu saya jadikan motivasi buat saya untuk selalu kembali dan bergantung hanya kepada Allah saja.
Dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma man nazalat bihi faqah fa anzalaha bin nas lam tusadda faqatuhu. Siapa yang punya permasalahan lalu dia ya kembalikan atau dia adukan itu kepada manusia, maka tidak akan menyelesaikan permasalahannya. Wa man nazalat bihi faqatun fa anzalaha billah. Siapa yang punya masalah lalu dia kembalikan kepada Allah, fayushikullahu lahu birizkin ajilin aw ajil, maka pastikan Allah akan segera memberikan kepadanya solusi cepat atau lambat.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, siang hari ini senang sekali Ci Daniel bisa menemani sahabat di ruang dengar 91,2 MHz dan juga streaming di aplikasi Radio Box Online LPPL Langkisau FM. Dan pastinya selamat sore, siang, belum sore Ci, tapi memang cuaca di luar sana itu udah rasa-rasa sore hari ya sahabat Langkisau. Karena Ci lihat nih dari pantauan kita dari gedung Painan Convention Center di luar itu memang mendung-mendung, berawan, berkabut begitu ya, yang buat rasanya udah sore aja, padahal masih siang ya, masih jam 1 lewat 10 menit. Dan pastinya sahabat Langkisau di siang hari ini sampai pukul 2 siang nanti Ci akan sajikan lagu Indonesia pop pilihan buat sahabat yang pengen bergabung, juga boleh request di sini melalui nomor telepon 0823-7441-4591. Sahabat bisa request melalui WhatsApp, telepon, ataupun voice note ya di nomor 0823-7441-4591, atau tinggalkan komentar Anda ya sahabat Langkisau di Instagram ataupun Facebook Radio Langkisau FM. Perkiraan cuaca siang hari ini sahabat Langkisau di Senin 24 Agustus ya, cuaca di luar sana tadi sempat ya rinai-rinai alias gerimis di wilayah Kota Painan, gak lama sih, sebentar aja. Tapi dari cuaca ini memang diperkirakan ya cuaca hujan petir akan terpencar di beberapa titik di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dengan peluang hujan sekitar 35-40%, namun kelembapannya cukup tinggi dan cuaca juga sekarang juga suhunya terasa 33 derajat Celcius. Nah sahabat Langkisau, diperkirakan ya untuk malam hari ini hujannya bakal menemani, dan untuk sahabat yang akan berkendara menggunakan sepeda motor, mobil, jangan lupa untuk memastikan kembali kesehatan kendaraannya, supaya kalau nanti hujan ya lampu mobilnya menyala, lampu motornya menyala, dan remnya itu masih pakem. Pastikan juga sahabat Langkisau untuk membawa jaket hujan ya, mantel hujan, dan juga payung buat sahabat yang berkegiatan keluar rumah di siang hari ini. Eci Daniel kasih dulu untuk sahabat Langkisau lagu dari Nadine Amizah, Bertaut.

0: Woi, sakit apa lu bro? Berobat gih.
1: Punya kartu JKN kan?
2: JKN? Apaan tuh?
1: Kemana aja lo? Nggak tahu JKN? JKN itu jaminan kesehatan nasional yang diterbitkan sama BPJS Kesehatan. Untuk seluruh peserta jaminan kesehatan termasuk penerima bantuan iuran atau PBI.
2: Oh, itu mah punya gue. Tapi nunggak bro, gue belum bayar, pusing.
1: Hari gini belum bayar iuran jaminan kesehatan, apa kata dunia? Nih, gue kasih tahu buat lo yang suka nunggak bayarannya. Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016, gak ada denda keterlambatan pembayaran iuran. Tapi denda dikenakan kalau dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan lo diaktifkan lagi. Terus kalau lo nunggak lebih dari 1 bulan, kepesertaan lo diberhentikan sementara. Oh iya, gue mau kasih tahu juga nih tentang denda tadi bro. Kalau lo sampai dirawat inap, lo dikenakan denda 2,5% dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan. Pertama, jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan. Dan kedua, besar denda paling tinggi 30 juta. Paham, bro?
2: Aja.
1: Nih, lebih rincinya gue kasih tahu. Lo wajib bayar denda dengan perhitungan besaran denda dikali bayar rawat inap dikali jumlah bulan tertunggak. Gue contohin ya. Misal biaya rawat inap lo 5 juta, lo nunggak 3 bulan. Jadi besaran denda 2,5% dikali 5 juta biaya rawat inap lo dikali 3 bulan lo nunggak. Total Rp375.000 yang harus lo bayarin karena lo nunggak iuran. Intinya sih, biar kartu JKN lo tetap aktif, jangan telat deh buat bayar iuran per bulannya. Sebelum tanggal 10 ya. Gak mahal kok. Daripada lo habisin duit lo buat hal yang gak bermanfaat, mending bayar jaminan iuran kesehatan tepat waktu biar pas sakit gini lo gak pusing bro.
2: Oke deh bro, mulai sekarang gue harus tepat waktu bayar iurannya.
3: BPJS Kesehatan.
4: Halo sama Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: 91,2 Langkisau FM, kembali lagi bersuara kami Nici Daniel, sahabat Langkisau. Dalam musisi, musik istirahat siang, lagu dari Hi-Fi Teman Sejati menemani kita ya, menuju menit ke-32 dari pukul 1 siang ini. Sahabat Langkisau bisa bergabung di nomor telepon 0823-7441-4591 untuk request lagu pop Indonesianya di siang hari ini. Nah, sahabat Langkisau, tentunya ya kita masih berwaspada nggak cuman sama cuaca, tapi juga atas bencana-bencana lainnya, yaitu salah satunya gempa bumi kemarin berturut-turut ya di wilayah Sumatera 2 kali yang cukup besar, lalu di NTT juga ya yang sangat-sangat besar, yang mesti sekarang kita sama-sama tuh ya memperhatikannya dan membantu sahabat-sahabat kita yang ada di NTT Flores sana. Tapi sebelum itu kita angkat dulu telepon di siang hari ini. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, Eci Manis.
0: Selamat siang, Nina Ella yang cantik. Bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, udah kangen sama si cantik ini.
0: Masya Allah, aku juga rindu kepada dirimu, Nina. Di mana sih? Lagi di mana?
1: Iya, lagi-lagi di biasa.
0: Lagi di rumah?
1: Nggak, luar kota.
0: Oh, di mana?
1: Iya, Pekanbaru.
0: Udah sampai saja dia di Pekanbaru ya. Gimana
1: di Pekanbaru? Udah 1 bulan ini.
0: Oh, pantesan jarang banget bergabung, udah 1 bulan di Pekanbaru. Gimana cuaca di Pekanbaru nih, lagi asap-asap? Apakah aman?
1: Asap-asap punya Eci.
0: Asap-asap, tapi Unina masih aman kan ya? Belum batuk-batuk, belum sakit-sakit kan ya?
1: Kalau mendingan pakai masker kalau keluar Eci.
0: Parah banget ya di sana ya?
1: Ya nggak parah lagi.
0: Wah, kalau di sini udah kayak ini aja, mendung-mendung ya, bawaan angin dari sana, dari Jambi juga. Semoga cepat ini ya, cepat hilanglah itu yang terbakar-terbakar semuanya ya, padam semuanya ya, Nina ya.
1: Iya. Nina langsung itu saja lagi, Eci.
0: Mau request lagu apa?
1: Apanya requestnya ini?
0: Sekarang pop Indonesia, karena nanti sore kan tembang kenangan sore nanti. Sekarang pop Indonesia.
1: Pop Indonesia apa aja lah? Belum siap kehilangan dirimu, boleh diulang gak?
0: Boleh, belum siap kehilangan dirimu sama apa?
1: Satu lagi, sebelum putus ku terlalu cinta.
0: Sebelum putus ku terlalu cinta?
1: Ya itu judulnya ada Eci.
0: Ada, nanti kita putarkan ya.
1: Ya kalau yang galau-galau tuh enak didengar Eci, semangat kerja.
0: Semangat kerjanya ya. Kapan pulang ya, nih ke pesisir?
1: Ya rencananya bulan 9.
0: Oh, masih lama lah lagi ya. Jangan lupa oleh-oleh ya.
1: Ya nanti aku kasih nanas ya.
0: Iya, nanas ini ya, keripik nanas ya.
1: Ya salamnya Mbak Eci, semangat sukses. Kalau pulang hati-hati di jalan, mantap, jangan lupa ya.
0: Sama-sama, terima kasih. Buat siapa lagi?
1: Terima kasih, assalamualaikum Mbak Eci cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Unina yang lagi di Pekanbaru ternyata. Udah 1 bulan ya di Pekanbaru. Aduh, semoga sehat di sana ya. Salam untuk keluarga di sana juga. Dan pastinya buat sahabat Langkisau yang mau request kayak Unina tadi ya, di 08-23-7441-4591 via WhatsApp, telepon pulsa, ataupun chat kita di WA. Boleh banget.

Nah ya sahabat Langkisau, di Pekanbaru udah penuh sekali ya dengan asap-asap pembakaran hutan dan lahan. Nah kita juga di pesisir selatan nih, kita juga waspada dan mengantisipasi supaya asap-asap ini gak mengganggu kesehatan kita. Dengan cara apa? Saat keluar rumah atau berkegiatan di luar nih, jangan lupa untuk memakai masker, perbanyak minum air putih ya, dan ditambah dengan multivitamin supaya imun tubuhnya tetap sigap untuk menghempaskan bakteri-bakteri dan virus-virus yang ada di udara. Pastinya sahabat Langkisau di 0823-744-1451 sampai pukul 2 siang saja. Eci Daniel hadirkan dulu ya, spesial untuk Uni Naila yang lagi di Pekanbaru. Lagu dari Stefan Pasaribu, Belum Siap Kehilangan.

0: kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih. Tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Ya, apa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

sahabat Lengkisa, sampai di sini dulu musisi menemani ruang dengar sahabat di siang hari ini, dan sebentar lagi kita akan berlanjut dalam program selanjutnya, yaitu Gawang Pasisir ya, dengan narasumber dari Baparida Kabupaten Pesisir Selatan. Eci Daniel pamit dari musisi dan akan lanjut dalam program berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Lengkisau FM.

follow sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
2: Hey Dad, lari yuk.
3: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
2: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
3: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
2: Masa?
3: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
2: Oh ya?
3: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
2: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
3: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
2: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
3: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
2: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
3: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
2: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
3: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
2: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
3: Ayo!
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Jelang layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkiso FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya kembali menemani sahabat Langkiso semua di siang hari ini dalam program Gawang Pesisir. Edisi 24 Agustus 2026 di hari Senin siang ini, sahabat Langkisau, dalam Gawang Pesisir kita telah kedatangan seperti biasa OPD-OPD yang ada di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Di kesempatan siang hari ini kita sudah bersama dengan Baperida, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Selamat siang untuk sahabat Langkisau yang mendengarkan melalui frekuensi 91,2, dan tentu saja selamat siang untuk yang mendengarkan secara streaming melalui aplikasi Radio Box Online channel LPPL Langkisau FM, dan juga yang mendengarkan melalui website kami radiolangkisaufm.pesisirselatankap.co.id. Dan tentu saja sahabat Langkisau, di siang hari ini Eci Daniel ajak juga untuk sahabat yang ingin bergabung bertanya seputar tema kita hari ini yang akan dihadirkan, yang mana temanya yaitu terkait rencana rehabilitas dan rekonstruksi pasca bencana atau R3P Kabupaten Pesisir Selatan. Telah hadir bersama Eci di siang hari ini dalam Gawang Pesisir sahabat Langkisau, Bapak Andi Asmara ST, perencana ahli muda dari Baperida Kabupaten Pesisir Selatan. Selamat siang, Bapak.
1: Selamat siang.
0: Bagaimana kabarnya siang hari ini, Pak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Nah, tentu saja ya, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas nih, Pak, terkait tema yang sudah disiapkan ya, Pak Andi.
1: Oke,
0: sebelumnya boleh silakan disapa dulu, Pak, sahabat Langkisau dan pendengar setia kita.
1: Baik, selamat siang menjelang sore sahabat Langkisau. Perkenalkan, saya Andi Asmara ST. Saya bekerja di Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah sebagai perencana muda. Tepatnya saya berada di bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur, dan kewilayahan.
0: Iya, terima kasih Pak Andi sudah meluangkan waktunya siang hari ini. Dan tentu saja sahabat Langkisau, terkait tema hari ini kita langsung saja dengarkan penjabaran dari Bapak Andi terkait rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Silakan Pak Andi.
1: Oke, baik, terima kasih. Tema yang kita angkat pada hari ini yaitu rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana atau R3P Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun dasar dari penyusunan ini yaitu akibat terjadinya bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Pesisir Selatan yang terjadi pada tanggal 24 sampai 27 November 2025 yang lalu pada 11 kecamatan, yaitu Kecamatan Koto 11 Tarusan, Kecamatan 4 Nagari Bayang Utara, Kecamatan Bayang, Kecamatan 4 Jurai, Kecamatan Batang Kapas, Kecamatan Sutra, Kecamatan Lengayang, Kecamatan Rana Pesisir, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kecamatan Pancung Soal, dan Kecamatan Airpura. Adapun penyebab banjir dan tanah longsor tersebut adalah yang pertama, tingginya intensitas curah hujan. Kedua, luas areal vegetasi yang turun drastis di daerah hulu, terutama di kawasan hutan, akibat perladangan liar maupun alih fungsi lahan. Dan yang ketiga itu pendangkalan dan penyempitan di area sepanjang wilayah sungai akibat pemukiman dan kurang tertatanya dan penyumbatan saluran-saluran air. Kegiatan ini ditetapkan dengan keputusan Bupati yang ditetapkan pada bulan Januari 2026 yang lalu. Mungkin itu sementara.
0: Oke, berarti dalam kejadian bencana hidrometeorologi yang melanda ya hampir merata ya Pak ya, kalau dilihat ya 11 kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan. Tadi kalau kita lihat memang penyebab-penyebab yang Pak Andi tuturkan tadi adalah berkaitan langsung dengan alam ya, langsung dengan kondisi alam kita, yang mana juga tidak lepas dari akibat adanya campur tangan manusia tadi ya, karena banyak juga seperti kayak alih fungsi lahan ini Pak, dan banyaknya level air sungai yang cepat naik gitu ya, akibat material sampah dan lumpur juga. Nah, untuk kegiatan R3P ini Pak, sebelumnya apa itu R3P itu, Pak?
1: Data R3P ini sebenarnya adalah data ada terbagi tiga, yaitu pertama kita harus mengidentifikasi kerusakan, kerugian, dan akhirnya kita mencari kebutuhan untuk revitalisasi, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana ini. Dari hasil identifikasi yang telah dilakukan bersama, yang ketuanya ini sebenarnya Bapak Sekda, dan ketua pelaksananya itu Bapak Kepala BPBD. Bapeda di sini terlibat dalam koordinasi di mana total kerusakan dan kerugian kita pada bencana tahun bulan November 2025 kemarin itu totalnya itu sebesar 1,563 triliun. Dari bencana tersebut kita sudah identifikasi juga kebutuhan-kebutuhan dengan dengan pembangunan yang lebih baik, itu build back better and safer, didapatkanlah total kebutuhan dari pemulihan pasca bencana tersebut sebesar 1,869 triliun.
0: Oke, berarti kalau dihitung di awal yaitu 1,5 triliun dan kerusakannya, kerugian. Setelah itu mendapatkan dana kita sekitar kebutuhannya yang dibutuhkan 1,869. Berarti ada selisihnya begitu ya Pak, lebih banyak yang dibutuhkan ya Pak. Kalau dilihat dari dana-dana yang dibutuhkan ini Pak, untuk apa saja perbaikannya yang akan dilaksanakan atau yang sudah terlaksana Pak sejauh ini?
1: Baik, untuk ini semua sebenarnya ada, kita terbagi atas 5 sektor. Itu sektor permukiman, sektor infrastruktur, sektor sosial, ekonomi, dan lintas sektor. Pada masing-masing sektor tersebut, kalau pemukiman itu terdiri dari perumahan, kalau infrastruktur itu terdiri dari jalan, air minum, air limbah, sungai, dan irigasi. Sedangkan dari ekonomi itu pertanian, pariwisata, perdagangan, pasar, sosial, pendidikan, kesehatan, lembaga sosial. Sedangkan lintas sektor itu gedung-gedung pemerintah seperti gedung camat juga masuk, kantor wali negari dan perbankan, dan termasuk juga di sana lingkungan hidup dan untuk gedung-gedung seandainya ada kerusakan Polri atau TNI yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Oke. Berarti kurang lebih mencakup semua sarana dan prasarana begitu ya, ya Pak ya. Kalau dilihat nih Pak, dari puluhan ribu warga yang terdampak tadi, yang paling utama kayaknya yang paling penting sekali kemarin itu adalah terkait pemukiman atau tempat tinggal begitu ya Pak ya. Nah, dari dana itu sudah berapa persen nih Pak yang untuk kebutuhan ke tempat tinggal masyarakat yang terkena atau terdampak bencana hidrometeorologi kemarin yang sudah dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksinya Pak?
1: Untuk dana rehab rekon sendiri untuk pemukiman ini mungkin nanti BPBD yang bisa menjelaskan. Tapi terkait dengan hunian sementara itu, kita saat ini ada 2 lokasi huntara, yaitu di Limau Hantu Puli-Puli Bayang Utara dan di Tarata Baru Puli-Puli. Jadi ada situ total 53 KK. Rencananya memang bagi rumah-rumah yang saat ini berada di huntara dan pada beberapa rumah yang hanyut itu akan kita buat hunian tetap. Hunian tetapnya saat ini direncanakan dibangun di Puli-Puli Selatan.
0: Puli-Puli Selatan.
1: Jadi di sana ada sekitar 85 rumah yang akan dibangun oleh Kementerian Perumahan dan Pemukiman. Ini saat ini ada dalam proses pembebasan lahan dan sebenarnya perisalnya sudah keluar, cuman untuk pembayaran kepada masyarakat yang belum dilaksanakan.
0: Oke, berarti yang dihadirkan kepada masyarakat ini berupakah uang tunai atau dibantu pembangunannya Pak?
1: Kalau
0: atau hanya tanah yang sudah nanti dibantu dibebaskan saja?
1: Kalau untuk masyarakat nanti terbagi dua, nanti kalau yang untuk pembebasan lahannya oleh Pemda, kalau yang untuk pembangunan sarana prasarana sekaligus rumahnya itu oleh Kementerian PKP.
0: Yang bentuknya berupa uang?
1: Berupa rumah.
0: Jadi nggak ada lagi yang membangun-bangun atau nanti susah pencairan begitu?
1: Nggak. Termasuk sarana prasarana air minum dan air limbahnya nanti.
0: Oke, berarti sudah masuk.
1: Termasuk
0: air pam atau sumur dan lain sebagainya ya.
1: Sudah masuk
0: Pak,
1: itu.
0: Berarti sudah lengkap sudah lah lengkap. Begitu. Berarti untuk saat ini ada 85 rumah di Puli-Puli Selatan. Apakah akan ada seterusnya Pak di titik-titik lain atau hanya di Puli-Puli Selatan saja nih dan di
1: sesuai dengan data yang kita dapatkan bahwa yang terdampak itu hanya 85 rumah yang untuk pembangunan baru untuk hunian tetap. Untuk yang lainnya juga ada beberapa yang pakai dana RR itu, dana rehab rekon oleh BNPB itu totalnya saya kurang pak belum sekitar 100-an lebih. Jadi ini memang sudah ada dibantu oleh BNPB itu dengan kategori rumah rusak berat itu dibantu 60 juta per rumah. Sedangkan rumah rusak sedang itu sekitar 30 juta kalau tidak salah. Tapi jumlahnya itu nanti BPBD yang lebih.
0: Karena datanya di sana.
1: Salah kita.
0: Boleh. Terima kasih Pak. Dan ini mau ditanyakan juga nih Pak, selain rumah ya Pak. Nah yang paling banyak karena bencana hidrometeorologi kemarin yang terkena adalah sawah ya Pak, yang juga hanyut lah begitu ibaratnya ya, atau mengalami kerugian. Nah untuk saat ini sawah-sawah itu ada berapa petani kah atau kelompok petani ini Pak yang mengalami kerugian?
1: Jumlah petaninya kita juga kurang tahu, cuman memang dari luas lahan yang terdampak itu untuk lahan padi yaitu dari data yang kita identifikasi kemarin seluas 418,05 hektar. Untuk lahan jagung itu 158,60 hektar dan untuk sayuran lainnya itu sekitar 11,25 hektar.
0: Berarti kurang lebih ada sekitar hampir 30 hektar kurang lebih kalau dicampur digabung semuanya Pak dari itu Pak.
1: Lebih ya? Sekitar 600 hampir 550 hektar berarti.
0: 550 hektar semuanya. Dan ini bagaimana Pak pemberian rehabilitasi kepada lahan-lahan yang terdampak ini?
1: Kalau untuk lahan pertanian ini sebenarnya sekarang ada di Dinas Pertanian ya, ini bantuan-bantuan berupa bibit biasanya. Kalau untuk pembangunan kembali lahan pertanian ini kayaknya lebih sulit karena bantuan dari pusat pun kayaknya tidak ada menu untuk rehabilitasi lahan. Yang ada paling mereka bantuan bibit, bantuan pupuk atau alisintan, mungkin itu lebih lebih yang diberikan oleh pusat ke pemerintah daerah. Mungkin itu.
0: Nah tadi Bapak juga bilang terkait konsep rehabilitasi dan rekonstruksi sekarang itu menggunakan build back better gitu ya Pak, membangun kembali dengan lebih baik, dengan lebih aman lah begitu ya istilahnya. Nah apa ada standar teknisnya nih Pak terkait prinsip rekonstruksi yang sekarang dipakai ini, yang build back better ini?
1: Ya ini sebenarnya sudah terlihat dari jumlah kerusakan dan kerugian dibandingkan dengan jumlah kebutuhan ya. Jadi memang kebutuhan pasti lebih besar daripada kerusakan atau kerugian. Prinsipnya memang build back better. Seperti contohnya aja misalnya jembatan, jembatan yang sebelumnya mungkin jembatan dari kayu atau dari jadi yang sekarang dari konstruksinya harus lebih kuat daripada yang sebelumnya. Begitu pula dengan tanggul. Kalau seandainya tanggulnya kemarin masih pasangan batu kali, dalam pembangunan perbaikan berikutnya itu harus dipasang paling tidak sudah ada mantelnya namanya, harus atau sudah diplaster gitu.
0: Diplaster begitu. Berarti tidak build back better ini nanti akhirnya akan menghasilkan sarana-sarana yang lebih baik dari kualitas dan juga cara teknik-teknik yang dipakai begitu ya Pak ya. Nah kalau misalnya Pak, sekarang kan kita sudah tahu banget kalau kita rentan sekali dengan bencana hidrometeorologi ya Pak di pesisir selatan nih Pak. Dari Bapeda sendiri dan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan nih Pak, karena kita lihat sebab utama pemicunya itu banyak sekali alih fungsi lahan hulu gitu ya Pak, terus banyaknya sampah di sungai dan lain sebagainya. Apa ada persiapan atau langkah-langkah preventif yang disiapkan dalam dokumen R3RP ini untuk supaya risiko ini tidak terulang lagi ke depannya nih Pak?
1: Sebenarnya kita di Baperida sebenarnya kita juga dalam dokumen RPJMD kita itu menuangkan misi kepala daerah atau misi Bapak Bupati kita yaitu mewujudkan pesisir selatan lestari, adaptif dan tangguh bencana. Dengan tujuannya itu meningkatnya resiliensi daerah terhadap bencana dan perubahan iklim. Jadi kita sebenarnya sudah ada, karena kita berada di daerah yang rawan bencana, memang kita harus ada upaya-upaya mitigasi terhadap bencana ini. Terkait dengan bencana banjir ini memang yang kita lakukan ini hanya baru dalam bentuk rencana. Memang dalam pelaksanaannya memang dengan keterbatasan anggaran kita di kabupaten memang tidak banyak yang bisa kita lakukan. Cuman dengan adanya bantuan-bantuan dari APBN, tentu saja ini dapat APBN dan APBD provinsi ini membantu kita dalam upaya-upaya mitigasi ini. Contoh-contoh upaya mitigasi yang pertama itu normalisasi dan pemeliharaan sungai. Kedua, pembangunan peningkatan tanggul sungai, pembangunan peningkatan kapasitas drainase perkotaan, pembangunan sistem pengendalian banjir. Ini banyak sekali upaya-upaya mitigasi, namun memang dari segi pelaksanaannya masih kurang optimal karena memang tadi yang saya sampaikan adanya keterbatasan anggaran. Ini. Dan juga kita dari segi perencanaan sendiri untuk bencana, kita juga sudah menyusun kajian risiko bencana atau KRB yang disusun oleh BPBD. Ini kita komit untuk dapat disusun ya, dan telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya, pada tahun kemarin. Dan kita akan lanjutkan dengan RPB, yaitu rencana RPB, rencana pembangunan apa tuh pembangunan mitigasi bencana, seperti itulah, seperti yang akan juga disusun oleh BPBD nantinya.
0: Nah, berarti Bapak Reda sendiri tentunya bersinergi dengan dinas-dinas OPD-OPD yang ada di pesisir selatan ya Pak ya. Berarti sudah ada yang sudah dilakukan, ada juga yang akan dilakukan atau belum dilakukan. Nah, untuk tahun 2026 ini Pak, sampai akhir tahun nih, ada berapa perencanaan lagi yang akan dilakukan nih Pak di tahun ini untuk terkait rehabilitasi bencana kemarin ini Pak?
1: Untuk dokumen perencanaan sendiri untuk tahun 2026 ini kita sudah cukup untuk ER3P. Secara struktur atau secara fisik, kita juga kemarin mendapat tambahan TKD dari pemerintah pusat sebesar 41 miliar. Ini sudah kita laksanakan, banyak yang telah kita laksanakan untuk beberapa kegiatan. Banyak sekali contoh dari Dinas Pendidikan, Dinas Perikanan, Dinas BPBD, dari Dinas Koperasi MKM, BPBD sendiri, Dinas Pekerjaan Umum, dan BPKPAD. Jadi total anggaran kita untuk tambahan untuk rehabilitasi bencana ini kemarin ada sekitar 41 miliar.
0: Oke. Berarti masih ada beberapa dinas yang disebutkan tadi nih Pak untuk 2020.
1: Khusus untuk fisiknya, kalau yang untuk perencanaan tadi kami rasa cukup R3P itu aja.
0: Iya, R3. Berarti kalau untuk yang fisiknya berarti ada beberapa lagi ya Pak?
1: Iya, ini yang khusus dari APBD Kabupaten.
0: Kalau lagi, untuk yang dari nasional ada nggak Pak?
1: Ada banyak, cuma yang secara detail kita banyak sekali bantuan-bantuan dari pusat, baik secara pemberdayaan maupun secara fisik. Kalau yang pemberdayaan biasanya pusat bekerjasama dengan akademisi. Kemarin kita ikut acara dengan UNAN, yaitu untuk untuk mengkaji bagaimana untuk pemulihan ekonomi dan sumber daya alam di bagian hulu, terutama di kemarin kita ambil nagarinya itu nagari Pancung Taba, nagari Muara Aye, dan nagari Pulu-Pulu. Ada tiga nagari kemarin yang kita tetapkan sebagai lokasi untuk lakukan pembinaan terhadap masyarakatnya. Ini terkait dengan pemulihan hutan, terus juga kebiasaan masyarakat untuk tidak alih fungsi lahan. Dan juga dari pusat juga banyak untuk sungai dari APBN, dan tanggul-tanggul sungai, beberapa tanggul sungai kita telah dikerjakan. Dari jalan juga sudah ada jembatan kemarin yang baru dibangun kemarin juga itu dari APBN.
0: Nah, kalau untuk dari SK sendiri nih Pak, dari SK yang dikeluarkan Pak Bupati terkait rekonstruksi ini berapa lama periode untuk rehabilitasi dan rekonstruksi ini akan dilaksanakan nih Pak?
1: Ini lebih tepatnya mungkin nanti tanya ke BPBD karena ini teknis. Kalau terhadap, dia kan ada tiga tahapan, itu tanggap darurat. Tanggap darurat ini sesuai dengan ada periodenya. Kalau ada, setelah itu transisi, setelah itu baru rekon, terus baru pelaksanaannya rekonnya. Jadi kita kalau
0: untuk, sekarang nih kita sudah masuk mana nih Pak?
1: Kalau sekarang kita masuknya sudah darurat kayaknya masih ini, karena kalau untuk rehab rekon ini, rehab rekon sudah masuk juga nih, karena ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh kementerian, APBD provinsi, provinsi maupun kabupaten. Kayaknya sudah tahap rekon sekarang.
0: Berarti mungkin sejalan dengan waktu ya, Pak. Dan bolehlah Pak, sebelum kita menutup sudah, ini harapannya buat masyarakat kita, karena tadi Pak Andi bilang ya, kita banyak mensosialisasikan, mengajak masyarakat untuk mengenal kembali, belajar supaya tidak terjadinya alih fungsi lahan yang mengakibatkan bencana ini Pak. Bolehlah Pak sedikit ini harapan buat masyarakat pesisir selatan dalam rangka bagaimana kita bersama-sama untuk merehabilitasi, rekonstruksi pasca bencana kali ini nih Pak.
1: Baiklah, pertama terkait dengan vegetasi yang turun drastis di daerah hulu ini, memang bersama-sama kita harus dapat menjaga lahan. Ini ada beberapa data-data kita juga, memang hutan-hutan kita di daerah hulu ini sudah digunakan untuk perdagangan liar. Jadi, dan juga ada beberapa yang digunakan untuk perkebunan gambir ini. Jadi memang secara teknisnya aja bahwa kita harus mengurangi hal-hal tersebut. Kita harus juga melakukan mitigasi terhadap hal-hal tersebut. Secara teknis kami kurang paham juga apa yang dilakukan. Tapi kalau secara kita harus menanam hutan kembali, menanam hutan kembali, terus terhadap penyempitan sungai, kita harus masyarakat dapat menjaga kebersihan, tidak membuang sampah pada di aliran sungai, terus tidak menggunakan aliran-aliran sungai ataupun aliran air untuk pemukiman. Ini contohnya aja di daerah Bayang ini, yang untuk daerah irigasi yang untuk sungai, sekaligus sungai di sebelah jalan, tepi jalan itu banyak masyarakat yang masih membangun perumahan ataupun pemukiman untuk mereka, sehingga tentu saja terjadi penyempitan-penyempitan di sungai maupun di saluran drainase. Mungkin itu.
0: Oke, terima kasih Pak Andi atas penjelasannya. Dan sahabat Langkisau, jikalau sahabat ingin bertanya terkait rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Pesisir Selatan, sahabat boleh bergabung bersama kami di 0823-7441-4591 melalui WhatsApp ataupun SMS. Jangan juga telepon. Dan pastinya sahabat Langkisau, sebelum kita lanjut, kita rehat sejenak dengan yang mau lewat berikut. Tetap di 91,2 Langkisau FM.
2: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Ya, apa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat. Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
3: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
4: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
3: Gimana caranya, Bu?
4: Nih ya, yang pertama, pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
3: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
4: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
3: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
4: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
3: Ya?
4: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
3: Iya nih Bu, baru juga 1 bulan.
4: Nah ini, yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
3: Jadi kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya Bu?
4: Betul sekali kamu. Nah sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Kamu sudah ikut JPKM belum?
3: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
4: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
3: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
4: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
3: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
5: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: 91,2 Lingkisau FM, kembali lagi bersama Ci Daniel dalam Gawang Pasisir bersama Bapak Rida Kabupaten Pasisir Selatan. Nah, Pak Andi, memang sebenarnya seru sekali ya pembicaraan kita ya Pak, mengenai bagaimana perencanaan dari Bapak Rida sendiri untuk membantu untuk merekonstruksi dari masyarakat kita yang terkena bencana alam kemarin. Boleh Pak, closing statementnya penutup sebelum kita tutup Gawang Pasisir kali ini Pak.
1: Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang terkena bencana pada November yang lalu, yang saat ini juga masih terdampak, yang perlu Bapak Ibu ingat bahwa kami di Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya Bapeda, sudah menyusun rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana bersama teman-teman dari OPD lain, khususnya dari BPBD. Ini juga kita sebagai langkah untuk mengantisipasi pemulihan dari bencana yang terjadi 2 November yang lalu. Jadi Bapak Ibu, apapun yang kerugian dan kerusakan yang terjadi pada akibat bencana tersebut sudah kita dokumentasikan dalam dokumen kita dan sudah kita buatkan rencana kebutuhan untuk pemulihan pasca bencana tersebut. Jadi insya Allah dengan adanya bantuan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN secara berangsur-angsur akan dapat memulihkan kondisi seperti sedia kala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Ci.
0: Terima kasih Pak Andi ya. Jadi ya, pastinya pemerintah Kabupaten Pasisir Selatan bersama Bapak Rida sudah merencanakan ya Pak, sudah tersusun ya, sudah terplanning semuanya. Jadi buat sahabat Langkisau yang kemarin terkena dampak dan masih mungkin merasakan dampaknya, jangan khawatir karena bantuan itu akan terus dilaksanakan rekonstruksinya, rehabilitasinya, dan tentunya tidak mudah ya Pak, langsung nggak langsung bakal
1: ya, kembali ya.
0: Kita harus bersabar bersama-sama ya Pak, kita harus bersabar-sabar bersama-sama ya Pak. Iya. Dan terima kasih Pak Andi telah hadir di Gawang Pasisir siang hari ini, menjawab pertanyaan Eci juga dan menjawab pertanyaan dari sahabat Langkisau semua. Dan pastinya kita doakan ya sahabat Langkisau, rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana ini dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, sampai nanti kita kembali pulih seperti normal lagi ya Pak ya. Dan pastinya sahabat Langkisau, Pak, ada penutup lagi Pak?
1: Cukup
0: ya. Dan pastinya sahabat Langkisau, kita akan lanjut dengan program lainnya. Dan sahabat, tetap dengarkan kami di 91,2 Langkisau FM.
2: Mau gue pagi-pagi kalau masih tungkin. Mau sibuk mana mauo mah? Subuh hari baru mauo. Ayo, Allah le.
3: Ah, kebetulan lewat Mak Itama. Tolong sebentar mauo si ko Itama. Kumpulan sarok-sarok ko. Biar rahsia rumah mauo ko setiap nampak dia orang ah. Kemarilah dulu tolongan ah.
2: Ba aku tak gagal mana mauo kini tu. Subuh hari baru mauo. Uang sarok ko sore encak.
3: Ba anak kata gagih-gagih Mak Itama. Pembuangan sampah ko kini ado lo jadwalnyo. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasisir Selatan.
2: Ba jadwal bagai ya?
3: Iyo, ado lo jadwalnyo. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnyo dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Labih dari itu manumpuk sarok-sarok ko beko lai Mak Itam. Lai tahu Mak Itam.
2: Betul. You up to date mana informasi dari Mak Uwo kau ya?
3: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah. Punyonyo Pasisir Selatan.
2: Yolah kau betul. Sekolah

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
1: Adin, dimakan sayurnya ya.
2: Ah ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula yang penting kan gizinya seimbang.
1: Lah gimana mau gizinya seimbang kalau makan gak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi gak perlu diet yang aneh-aneh.
2: Ah masa sih bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
1: Ya benar, masa ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat, jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
2: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya bu.
1: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
2: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya, Bu.
1: Makanya kan, ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah, itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
2: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
1: Nah, gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
2: Iya, Bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
1: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya, jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
2: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
1: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
2: Iya, Bu, iya. Pokoknya, tiap hari makan sayur dan buah, biar

0: Pesanan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
2: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
3: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
2: Gimana caranya, Bu?
3: Iya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
2: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan mulainya, kan?
3: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
2: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor,
3: iya,
2: ya, Bu?
3: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
2: Ya?
3: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
2: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
3: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
2: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
3: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Kamu sudah ikut JPKM belum?
2: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
3: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
2: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
3: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
2: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
4: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkiso FM membagi penyiaran publik lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya kembali menemani sahabat dalam edisi Senin 24 Agustus 2026 bersama Eci Daniel. Kembali menemani ruang dengar sahabat Langkiso semuanya dalam citra keluarga di sore hari ini. Bagaimana kabar sahabat Langkiso di sore hari ini? Semoga tetap semangat menjalani hari pertama di minggu keempat ya. Kita sudah masuk di minggu keempat di bulan Agustus. Nah, kurang lebih ini menjadi minggu terakhir lah ya. Walaupun sampai tanggal 31 kita beraktivitas ya, masih ada beberapa hari ini sebelum kita melangkah menuju bulan selanjutnya. Selamat sore untuk sahabat yang mendengarkan di frekuensi 91,2 ataupun yang mendengarkan secara streaming melalui aplikasi Radio Box Online channel LPP Langkiso FM ataupun website kami di radiolangkisofm.pesisirselatankap.go.id. Semoga sahabat sore harinya ya, setelah beristirahat siang, bisa kembali beraktivitas dengan lancar ya. Kegiatan-kegiatan atau rencana-rencana yang tertunda di siang hari tadi bisa dilaksanakan di sore hari ini. Selamat sore untuk sahabat Langkisau yang pastinya yang berada di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dan luar Kabupaten Pesisir Selatan. Semoga sehat selalu Eci ucapkan. Kenapa? Karena beberapa hari belakangan kita ini sering banget dilanda sama ya banyak ya yang terkena dan belanda penyakit-penyakit tidak menular ya, seperti batuk, pilek, demam, dan pastinya yang membuat penyakit tidak menular ini kembali naik gitu ya, karena salah satu penyebabnya adalah tuh asap yang ada di luar sana akibat kebakaran hutan dan lahan terbuka.

Kali ini sahabat Langkisa Ece mau bahas seputar karhutlah yang meluas di Indonesia dan juga dampak-dampaknya nih bagi kita dan keluarga di rumah. Nah sahabat Langkisa, BNPB itu sudah melaporkan situasi bencana kebakaran hutan dan lahan terbuka di wilayah Indonesia per hari Senin 24 Agustus hari ini semakin meluas dengan bertambahnya lahan sekitar 35 hektar yang terbakar akibat karhutlah di Jalan Trans Barelang, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam di sejak Sabtu lalu. Nah, mengutip dari kompas.com, sahabat Langkisau, BPBD bersama tim gabungan pemerintah daerah Batam dan masyarakatnya itu sudah melakukan pemadaman api yang dilaporkan hari Minggu lalu itu sudah banyak yang padam. Selain di Batam, ternyata ada 7 distrik di wilayah Kabupaten Nabire, Papua Tengah juga dilahap si jago merah akibat karhutlah di wilayah Papua sejak Selasa 18 Agustus hingga Minggu 23 Agustus. Di mana ada 7 distrik ya di Papua Tengah, yaitu distrik Teluk Kimi, Nabire Kota, Nabire Barat, Wangar, Nabire Makimi dan Yaur. Nah, karhutlah di Kabupaten Nabire dipicu sama kondisi cuaca panas, angin kencang dan juga tidak sedikitnya semak ilalang yang kering di 7 distrik ini. Menurut BPBD Kabupaten Nabire sendiri, sahabat Langkisau, ada 396,13 hektar lahan terbakar dan 4 kepala keluarga yang terdampak akibat kebakaran hutan ini. Nah, kalau dilihat-lihat ya, di Kalimantan pun juga masih berjuang saudara-saudara kita yang berada di wilayah Kalimantan, karena dari data terakhir di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, kebakaran juga terjadi di Desa Kinong, Kecamatan Damai sekitar pukul 11 siang kemarin, hari Minggu, di mana lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 10 hektar. Nah, kebakaran hutan juga terjadi di Desa Dakaino, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur di Maluku Utara dengan luas sekitar 3,5 hektar nih sahabat Langkisau. Selain itu, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di wilayah Jawa Timur juga merasakan kebakaran hutan di mana sekitar 7 hektar dari hutan jati di kawasan Gunung Bungkuk, Desa Bungkuk, Kecamatan Parang itu terbakar hari Minggu kemarin di sore hari. Nah, sementara itu di Kabupaten Aceh Besar, Aceh, kebakaran lahan juga terjadi di wilayah Gampong Lamtamot, Kecamatan Lembang Selawah dan Gampong Data Makmur, Kecamatan Belang Bintang, di mana mencapai luas 11 hektar lahan yang terbakar.

Dan tentunya sahabat Langkisau, kebakaran hutan ini menyebabkan asap yang mana mengganggu kita ya masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Gangguan pernafasan ini bisa kita rasakan dengan adanya rasa gatal di tenggorokan, gangguan pernafasan, mulai dari batuk hingga sesak nafas.

Ditambah lagi ya, kebakaran hutan ini yang hampir merata ya di seluruh Indonesia. Pokoknya setiap pulau pasti ada daerah yang terkena karhut lah sekarang ini. Baik dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Bali, dan juga di Sulawesi sampai di Papua. Hampir merata di Indonesia karena sekarang lagi memang musim kemarau. Dan pastinya salah satu penyebabnya selain memang cuaca kering, cuaca panas, banyak juga masyarakat-masyarakat yang kadang membuka lahan tanpa menggunakan cara dibakar, tanpa memperhatikan keselamatan. Nah, tentu saja ya yang berakibatkan yaitu tadi kebakaran hutan yang merajalela, dan juga dampaknya yang paling terasa adalah buat kesehatan kita. Paparan asap mengandung partikel halus itu juga menjadi hal yang perlu kita perhatikan nih di kala musim asap ini. Mungkin buat kita orang dewasa cukup dengan memakai masker saat keluar gitu ya, saat berkegiatan di luar, lagi membawa motor dan lain sebagainya, itu bisa membantu kita menjaga pernafasan kita supaya tidak terkena ada polusi PM2,5 ya atau 2,5. Namun hal ini bisa memberikan dampak yang gak cuman mengganggu pernafasan tapi juga mengganggu kecerdasan buat anak-anak kita, sahabat. Nah, seperti yang kita ketahui, sahabat Langkisau ya, kenapa sih asap kebakaran hutan itu berbahaya? Karena dalam asap yang ada ya, atau asap yang di udara ini, asap dari kebakaran hutan itu memiliki yang namanya bakteri ya, terus polutan yang mengandung bahan kimia yang beracun dan bisa mengganggu pernafasan tubuh kita melalui jalur pernafasan hidung atau saat terhirup kita bernafas, yang mana partikel-partikel ini itu kecil banget, tidak terlihat oleh mata, dan mengandung bakteri, mengandung virus, mengandung racun, polutan yang berbahaya. Nah, kalau mungkin buat orang dewasa ya paling gangguannya adalah ya batuk ya, tenggorokannya gatal. Tapi perlu diperhatikan lagi buat yang bocah-bocah alias sahabat Langkisau yang punya anak saat ini, sangat berbahaya karena ternyata gak cuman saluran pernafasan yang bisa diganggu oleh si PM2,5, tapi juga bisa mengganggu yang namanya sistem saraf kita. Dokter spesialis anak, Dr. Kurniawan Santria Denta itu mengungkapkan ya sahabat Langkisau, bahwasanya paru, salah satu jalur partikel yang terhirup itu melalui paru-paru dapat mempengaruhi tubuh secara sistemik. Jadi kalau misalnya terhirup gak cuma paru-paru atau jalur pernafasan kita yang terganggu, tapi mempengaruhi tubuh secara sistemnya ya, di mana partikel dan kumpulan yang namanya polusi-polusi, polutan-polutan ini mereka berinteraksi dengan aliran darah dan sistem saraf penciuman, yang mana akhirnya membuat paparan polusi langsung berhadapan dengan yang namanya lapisan pelindung yang mengatur zat aliran darah yang bisa masuk ke jaringan otak melalui sawar darah otak atau BBB, Blood Brain Barrier. Nah, jadinya radang menuju otak. Peradangan ini bisa diakibatkan polusi yang dapat memicu stres oksidatif dan proses neuroinflamasi, dan akhirnya mengganggu dan membuat anak-anak yang terpapar dari PM2,5 ini akan mengalami kerusakan otak. Wah, ternyata panjang ya sahabat Langkisau, dari kebakaran hutan, ganggu saluran pernafasan, dan bahkan bisa mengganggu perkembangan kognitif anak-anak kita. Musik.
Dan ini bukan cuman omongan saja. Sejumlah penelitian itu mengungkapkan kalau paparan dari asap-asap kebakaran hutan yang mengandung PM2,5 ini mengganggu perkembangan kognitif dan saraf pada anak-anak, di mana kemampuan memori anak, fungsi kognitif, perubahan struktur otak dan kemampuan perhatian anak bisa terganggu akibat terhirupnya yang namanya PM25 atau polutan yang ada di dalam asap kebakaran.

Nah, tentu saja ya, nggak semua anak, karena memang ya imunitas tubuh lah yang menjaga anak-anak kita ini apakah mereka kuat tubuhnya menghadapi paparan PM2.5. Nah, sahabat Langkisau, walaupun nggak semua anak bisa terkena ini, tapi kita harus memperhatikan ya, gimana buat anak-anak, bayi-bayi khususnya bayi dan balita di bawah 5 tahun menjadi kelompok-kelompok yang perlu kita perhatikan untuk terjaga dari yang namanya asap yang mengandung PM2.5 ini. Apalagi kita yang nggak cuman anak-anak, orang dewasa dan orang lanjut usia dengan penyakit alergi pernafasan, penyakit paru kronis, asma gitu ya, mereka juga menjadi orang-orang yang rentan mengalami masalah kesehatan saat kualitas udara memburuk akibat kebakaran hutan. Dan tentunya cara kita menjaga keluarga kita di rumah supaya tidak terpapar yang namanya polusi PM25 yang berbahaya bagi tubuh adalah dengan memperbaiki kualitas udara. Tentunya ya, kita kan gak bisa langsung merubah kualitas udara yang ada di luar nih sahabat Langkisau ya, karena para pemadam kebakaran hutan lagi berjuang nih untuk memberikan udara yang lebih baik dengan cara mematikan api-api atau titik-titik api. Tapi kita yang di rumah pun punya cara sendiri untuk mengurangi paparan asap. Yang pertama sahabat Langkisau, kita sebaiknya untuk membatasi aktivitas di luar rumah, menutup pintu dan jendela, serta mencegah asap masuk ke dalam rumah. Nah, lebih baik lagi kalau di rumah sahabat Langkisau menggunakan yang namanya air purifier dengan filter HEPA atau HEPA, di mana filter HEPA membantu mengurangi partikel berbahaya di dalam ruangan. Jika sahabat Langkisau di rumahnya menggunakan air conditioner atau AC, nah jangan lupa AC-nya dihidupkan dalam mode recirculate atau sirkulasi ulang yang bisa dipilih supaya udara dari luar tidak masuk ke dalam rumah. Dan pastikan lagi ya, jika kita di dalam rumah, jangan merokok, membakar sesuatu atau menyalakan lilin saat beraktivitas di dalam ruangan yang bisa menambah polusi di dalam ruangan sendiri. Nah sahabat Langkisau, perlu diperhatikan gak cuma menjaga paparan kita dengan memasang AC, memasang air purifier begitu ya. Nah kita juga kadang harus berkegiatan keluar rumah, benar kan ya. Kadang bawa anak-anak kita ke posyandu, bawa ibu berobat begitu ya, atau kita berkegiatan keluar rumah, bekerja di luar rumah. Nah, bagaimana caranya menghindari paparan dengan menggunakan yang namanya masker? Nah, masker seperti apa sih yang dipakai? Tentu saja masker medis bisa dipakai ya, tapi lebih baik lagi masker seperti KN95 atau KF94 dapat dipakai untuk mengurangi paparan partikel yang ada. Sahabat Langkisau, kita rehat sejenak ya, karena juga akan kita lanjutkan setelah azan asar untuk wilayah Kota Painan dan sekitarnya. Eci berkasi dulu ya, menunggu azan asar lagu dari Tiara Andini dengan Janji Setia.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
1: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
2: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
1: Gimana caranya, Bu?
2: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
1: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan mulainya, kan?
2: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
1: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor,
2: iya,
1: ya, Bu?
2: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
1: Ya?
2: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
1: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
2: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
1: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
2: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Kamu sudah ikut JPKM belum?
1: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
2: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
1: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
2: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
1: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Halo cantik, nama kamu siapa?
4: Eca.
3: Oh, lagi ngapain kamu?
4: Masak-masakan.
3: Bapak ibu di mana?
5: Saya orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Kami orang tuanya.
11: Kami orang tuanya.
12: Saya orang tuanya.
13: Saya orang tuanya.
14: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang, karena hanya kita yang bisa.
15: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

91,2 Lengkisau FM, sahabat Lengkisau, kembali lagi dalam Citra Keluarga. Nah, sahabat Lengkisau ya, tadi kita membahas bagaimana asap dari kebakaran hutan bisa mengganggu kesehatan kita, kesehatan pernafasan, bahkan hingga mengganggu sistem kecerdasan otak anak. Dan dari semua informasi yang telah Ici sajikan, bisa disimpulin kalau kebakaran hutan semakin sering terjadi dan semakin intens belakangan. Asap kebakaran dapat berdampak negatif buat kesehatan, dan tentu saja jika kita berada jauh dari lokasi kebakaran yang sebenarnya tetap memberikan dampak yang tidak baik bagi tubuh. Dan meskipun asap kebakaran di hutan bisa menjadi tanda peringatan akan kebakaran yang segera terjadi, jangan lupa asap juga membawa serangkaian risiko bagi orang-orang yang tinggal bahkan berkilo-kilometer jauh dari sumber kebakarannya, di mana polutan asap yang terbawa angin mungkin tidak terlihat ya, tapi dampaknya bisa dirasakan oleh mereka yang berisiko, yaitu anak-anak, orang lanjut usia, dan tentunya orang-orang yang memiliki penyakit pernafasan. Dan pastikan lagi ya sahabat Lengkisau, kita sebagai masyarakat Indonesia harus membantu mengendalikan polutan asap yang mengancam kualitas udara di dalam ruangan kita dengan melalui pemantauan, pemurnian udara, dan pastinya yang resiko kesehatan akibat asap kebakaran hutan dapat kita kelola dan kita minimalisir. Sahabat Lengkisau, sampai di sini dulu Ci Daniel temani dalam Citra Keluarga. Dan pastinya sahabat, setelah ini kita akan berlanjut dalam program selanjutnya. Jangan kemana-mana,

0: Dari kawasan Ajago Saling Painan 91,2 Langkisau FM Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan Media Informasi Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Selamat sore sahabat Langkisau, bersuarakan Eci Daniel menghadirkan lagu-lagu tembang kenangan dalam Rotary Request Tembang Memori. Sahabat bisa bergabung bersama Eci Daniel di sini hingga pukul 5 sore nanti di nomor telepon 0823-7441-4591. Lagu tembang kenangan menemani sahabat di sore hari ini ya di wilayah Kota Painan. Selamat sore untuk sahabat yang mungkin baru saja selesai beraktivitas ya, baru pulang kantor atau masih dalam perjalanan menuju ke rumah. Nah, hati-hati di jalan. Dan pastinya sahabat, Eci hadirkan lagu-lagu tembang kenangan menemani rindu akan nostalgia lalu. Sahabat Langkisau, untuk cuaca di wilayah Kota Painan di sore hari ini ya, cuacanya ya mendung berawan. Nah, dan pastinya sahabat, kita juga waspada untuk melindungi diri dari kepulan asap akibat kebakaran hutan. Nah, terasa nih ya angin-angin yang membawa asap hutan dari wilayah-wilayah lain. Untuk saat ini, insya Allah Kabupaten Pesisir Selatan kita masih aman, belum ada titik-titik kebakaran hutan terlihat dari data yang ada di IQR ya. Di website IQR ini kita bisa melihat kualitas udara untuk di wilayah Kota Painan. Saat ini kita masih berada pada posisi yang sedang gitu ya sahabat Langkisau. Dan untuk saat ini titik-titik panas alhamdulillah belum ada ditemukan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Namun memang ya tetangga kita di wilayah Provinsi Pekanbaru, Jambi itu dan Sumatera Selatan cuacanya sudah kurang bersahabat begitu ya, dengan banyak titik-titik ungu atau sangat tidak sehat dalam kualitas udaranya. Sahabat lagi saya ingin bergabung di 0823-7441-4591. Halo, selamat sore.
1: Halo.
0: Iya, selamat sore Adit.
1: Apa kabar Adit Daniel?
0: Sehat Adit, bagaimana kabarnya Adit?
1: Sehat juga.
0: Alhamdulillah. Lagi ngapain Adit sore hari ini?
1: Lagi nyantai dengan lagi FM.
0: Lagi santai, oke. Adit mau mendengarkan lagu apa nih? Request lagu apa di Rotary hari ini?
1: Lagu Tommy Jepisa ada gak?
0: Yang mana?
1: Apa yang ada di situ? Yang di playlist
0: Tommy Jepisa, banyak Tommy Jepisa ya lagunya ya. Tommy Jepisa ada Haruskah Aku Patah Hati, Dia Sahabatku. Lalu ada Biarkan Aku, Di Sini Cintaku. Yang mana? Surat Untuk Kekasih. Yang mana Adit?
1: Surat Untuk Kekasih aja lah.
0: Surat Untuk Kekasih. Oke Adit. Ada lagi?
1: Boleh dua.
0: Boleh. Yang mana satu lagi?
1: Kalau lagu Fanny Fabiola bisa diputar nggak lagunya yang?
0: Kalau Fanny yang Fabiola kenangan nggak bisa karena itu cover.
1: Cover. Ada Pance Ponda aja, kasih satu yang bagus.
0: Pance Ponda yang Kekasih mau?
1: Yang ada yang paling bagus lagunya.
0: Semuanya bagus kalau lagunya. Adit maunya yang mana?
1: Yang Kekasih aja lah.
0: Yang Kekasih. Oke Adit, silakan salam-salamnya.
1: Nah, salam buat Kak Vivi, Vio, Adel. Malam siapa?
0: Malam nanti kurang tahu Eci Daniel.
1: Oh, Bang Roma ya?
0: Bisa jadi.
1: Salam untuk Bang Roma, Mak Uwo, Pak Oga.
0: Ya.
1: Gimana nih cuaca di Painan nih, Eci Daniel lalu lintas?
0: Wah, baru Eci sebut tadi nih, Adit monitornya nggak monitor nih.
1: Tadi baru monitor nih.
0: Oh, baru monitor. Cuacanya sama juga, Adit, kayak di Padang, mendung-mendung karena asap gitu, Adit.
1: Kalau lalu lintas di Painan,
0: kan? Kalau lalu lintas nggak kelihatan sama Eci Daniel di sini sekarang. Nanti kita cek ya.
1: Ya, mungkin saja deh semuanya nanti digabung lagi jam 7 malam.
0: Oh iya, silahkan Adit. Oke Adit, terima kasih.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Menjawab pertanyaan Adit, langsung Eci kasih dulu deh informasi lalu lintas ya. Seperti biasa kalau di Kota Painan sore hari yaitu lancar aja ya Adit ya. Terlihat dari CCTV live monitoring sore hari ini waktu pulang kantor udah lewat ya, enggak, sudah hampir 4:30 sore, jadi tidak terlalu ramai lagi orang di jalan. Dan untuk di kawasan batas kota, nah kalau di batas kota malah sekarang ramai sekali ini terlihat dari CCTV live monitoring, yang mana banyak sekali kendaraan yang berjalan masuk ataupun keluar Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, sedangkan untuk di Pantai Caroco saat ini ya sepi ya sore hari ini ya, hanya masyarakat yang yang jalan-jalan santai lah gitu tanpa menggunakan kendaraan. Dan pastinya sahabat Langkisau, jangan lupa ya untuk yang berkendaraan untuk tetap memakai helm, sabuk pengaman, dan pastinya memastikan kembali kendaraannya layak untuk dibawa perjalanan jauh ataupun dekat dengan memastikan remnya tetap pakem gitu ya. Terus pastinya motor atau mobilnya dalam keadaan sehat untuk dibawa perjalanan. Jadi jangan mogok di jalan. Kalau mogok di jalan kasihan sahabat Langkisau yang kena mogok ya. Harus bawa motor, dorong mobil, kasihan, dan makin capek ya. Dan pastinya sahabat Langkisau, di sore hari ini kita dengarkan dulu lagu yang direquest oleh Adit ya. Ada Surat Untuk Kekasih dan lagu dari Pancu Pondah, Kekasih juga.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

91,2 Lengkisau FM dari lantai 1 Gedung Painan Convention Center. Tak terasa kebersamaan kita sampai di sini dulu sahabat, karena sudah pukul 5 sore. Tandanya Cedanil harus pamit undur suara dan ruang dengar sahabat semua. Dan pastinya masih akan kami lanjutkan dengan playlist lagu-lagu tambah kenangan di sore hari ini, menemani ruang dengar sahabat Lengkisau semua. Dan nantinya di jam 7 akan hadir program Kabar Negari. Terima kasih sahabat yang sudah bergabung bersama Eci dari siang hingga sore hari ini. Semoga tetap semangat menjalani hari ini dan lanjut besok ya di hari Selasa. Jangan pastikan lagi sahabat Langkisau ya, dengan menjaga keamanan kita dan pastikan kewaspadaan untuk menanggapi waspadanya kebakaran hutan dan lahan di wilayah pesisir selatan. Jangan lupa memakai masker dan jaga terus kesehatan. Eci Daniel pamit undur suara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.
1: Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia, jumpa kembali dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan secara langsung oleh seluruh lembaga penyiaran publik lokal anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live edisi 24 Agustus 2026 bersama Radio Host LPPL Irama FM Purworejo Jawa Tengah menyuguhkan berita teraktual dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif akan hadir bersama dengan saya, Dani Damara.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar Berita Indonesia Live, di sesi pertama datang kabar dari Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur dengan berita puluhan ribu umat Islam hadiri haul ke-45 Kyai Hamid Pasuruan. Reporter Yoga Pratama, silakan dengan laporan Anda.
2: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Puncak peringatan haul ke-45 Al-Mafurwah Al-Arihbillah Ki Haji Abdul Hamid bin Abdullah Umar atau Mbah Hamid Pasuruan dan haul ke-36 Nyai Hajah Nafisah yang berlangsung pada Sabtu 22 Agustus 2026 betul-betul menyedot animo umat Islam. Puluhan ribu jamaah dari berbagai penjuru daerah di tanah air memadati seluruh sudut kota Pasuruan, mulai dari Pondok Pesantren Salafiyah, Masjid Agung Al-Anwar, alun-alun kota Pasuruan, hingga rumah-rumah warga. Ketua Panitia Haul, Gus Muhammad Nailur Rahman alias Gus Ama, menjelaskan rangkaian Haul Mbah Hamid didahului dengan beberapa kegiatan, diantaranya Khotmil Quran selama 3 hari berturut-turut, kemudian pameran seni, Maulid Habsyi, temu alumni ISIS, hingga forum besar yang mempertemukan para pengasuh pondok pesantren di tanah air. Yang menarik, ada satu pembahasan penting yang menyita perhatian bersama dalam forum tersebut, yakni hukum melakukan cloning foto atau suara seseorang yang telah meninggal dunia. Menurut Gus Ama, seluruh kiai sepakat bahwa mengcloning foto maupun suara seseorang yang telah meninggal dunia adalah haram bagi yang tidak mendapatkan izin dari pemilik suara atau foto maupun ahli waris. Sementara itu, Wagub Jatim Emil Alistianto Derdak menegaskan sosok almarhum Kiai Hamid tidak hanya populer di Pasuruan saja, melainkan menjadi teladan banyak umat Islam dari seluruh penjuru negeri.
3: Jadi kami merasa sangat bersyukur bahwa di Jawa Timur haul dilaksanakan untuk mengenang keteladanan sosok yang luar biasa seperti Suwargi Mbah Hamid. Dan kita tentu semua mendoakan dan mendukung zuriah almarhum Mbah Hamid untuk bisa meneruskan perjuangan beliau. Maka dari itu mudah-mudahan perjuangan seperti Mahat Ali yang sedang diikhtiarkan bersama, kita semua bisa nyengguyung atau mendukung bersama-sama.
2: Diketahui, rangkaian acara diawali sejak pagi hari dengan pembacaan Surah Al-Fatihah sebanyak 100 kali, Surah Al-Waqi'ah, Surah Al-Mulk, Ratibul Hadad, Maulid Az-Hazab, dan Mahalul Qiyam. Acara kemudian dilanjutkan dengan pembukaan formal, pembacaan ayat suci Al-Quran, pembacaan manaqib Mbah Hamid, sambutan-sambutan, mau'idhah hasanah, serta ditutup dengan pembacaan Yasin, tahlil, dan doa. Saya Yoga Pratama, Suara Pasuruan, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Yoga Pratama atas laporannya. Dan pendengar, berita selanjutnya berasal dari Giri Suara FM Wonogiri dengan berita memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Pemkab Wonogiri gelar wayang kulit serentak di 25 kecamatan. Reporter Dia, silakan dengan laporan Anda.
4: Baik, terima kasih. Selamat siang LPPL Indonesia. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Wonogiri Sabtu 22 Agustus 2026 menggelar pagelaran wayang kulit secara serentak di 25 kecamatan. Mengambil lakon Romo Tambak dimainkan 53 orang dalang lokal serta 2 dalang tamu. Bupati Wonogiri Setia Soekarno dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa peringatan Hari Kemerdekaan merupakan milik seluruh elemen bangsa dan menjadi sarana pemersatu, sekaligus penguat rasa kebangsaan. Setiap unsur masyarakat memiliki peran yang berbeda, tetapi mempunyai tanggung jawab dan tujuan yang sama dalam mengisi kemerdekaan. Lebih lanjut disampaikan, pagelaran wayang kulit juga memiliki makna tersendiri dalam rangkaian peringatan kemerdekaan. Selain sebagai hiburan masyarakat, wayang merupakan warisan budaya adiluhung yang syarat dengan nilai, filosofi, dan pesan kehidupan sehingga dapat menjadi tontonan sekaligus tuntunan. Lakon Romo Tambak yang dipentaskan pada malam tersebut secara khusus membawa pesan tentang pentingnya persatuan dan gotong royong dalam mencapai tujuan bersama. Nilai tersebut dinilai tetap relevan dengan kehidupan masyarakat saat ini. Pembangunan tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah sendiri, tetapi membutuhkan keterlibatan dan kebersamaan seluruh elemen masyarakat. Semangat gotong royong, kepedulian terhadap sesama, kepekaan terhadap lingkungan, serta kesediaan untuk bahu-membahu menjadi modal sosial yang perlu terus dipertahankan di tengah perkembangan zaman. Melalui pagelaran wayang kulit tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya memperoleh hiburan dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan, tetapi juga dapat mengambil nilai-nilai yang terkandung dalam cerita pewayangan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian saya Dias dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih reporter Dias atas laporannya. Dan pendengar, berita selanjutnya dari Pradaya Suara FM Tuban Jawa Timur dengan berita Sertijab Kalapas Tuban, estafet kepemimpinan resmi bergulir. Reporter Yulia, silakan dengan laporan Anda.
5: Pendengar, setelah 549 hari memimpin lembaga pemasyarakatan lapas kelas 2B Tuban, Irwanto Dwiana Putra akhirnya berpamitan. Pada Sabtu 22 Agustus, ia menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada David Anderson Setiawan dalam acara pisah sambut di kantor lapas kelas 2B Tuban. Bagi Irwanto, perpisahan itu bukan sekadar pergantian jabatan. Lebih dari itu, momen tersebut menjadi kesempatan untuk mengenang kerja bersama, sekaligus menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Tuban, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, Mitra Kerja, serta keluarga besar Lapas Tuban. Irwanto menyebut banyak dukungan yang diterimanya dalam menjalankan pembinaan dan meningkatkan layanan di Lapas Tuban. Berkat dukungan tersebut, sejumlah program dapat terlaksana seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM bagi warga binaan, proses menuju predikat wilayah bebas dari korupsi atau WBK, serta akreditasi paripurna klinik Lapas Tuban. Selain menyampaikan apresiasi, Irwanto juga menyampaikan permohonan maaf di hadapan para tamu undangan. Ia menyadari bahwa selama memimpin Lapas Tuban masih terdapat kebijakan, sikap maupun keputusan yang mungkin kurang berkenan. Selanjutnya ia menitipkan pesan kepada jajaran Lapas Tuban agar tetap menjaga semangat dan memberikan dukungan kepada pemimpin baru. Sebagai informasi, setelah menyelesaikan tugasnya di Tuban, Irwanto Dwiana Putra mendapat penugasan baru sebagai kepala lapas di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Yulia, LPPL Radio Pradesor FM Tuban untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik pendengar, selanjutnya datang kabar dari RPKD Denpasar Bali dengan berita Pemkot Denpasar gelar ICD kelima, Ruang Ekspresi dan Kemandirian Sahabat Disabilitas. Reporter Bambang Haryadi, silakan dengan laporan Anda.
6: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Pemerintah Kota Denpasar kembali menggelar peringatan Indonesia Cinta Disabilitas atau ICD ke-5 tahun 2026 di Gedung Gerahana Wasena Jalan Kamboja, Kamis 20 Agustus 2026. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini menjadi ruang bagi sahabat disabilitas untuk berekspresi, berkarya, sekaligus menunjukkan kemampuan tanpa sekat perbedaan. Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara yang turut meninjau kegiatan tersebut menyampaikan, pemerintah Kota Denpasar berlandaskan spirit Vasudeva Kutumbakam secara berkelanjutan terus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat termasuk penyandang disabilitas. Kegiatan ICD yang digelar setiap tahunnya, kata Jayanegara, adalah wujud nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan Denpasar sebagai kota inklusif yang ramah disabilitas. Kegiatan ICD di Kota Denpasar yang dipusatkan di Gerahana Wasena merupakan bentuk apresiasi Kota Denpasar terhadap sahabat sahabat disabilitas. Ya, negara juga mengapresiasi hasil karya para sahabat disabilitas yang terdiri dari kuliner, kerajinan tangan, sampai lukisan yang dapat diperkenalkan ke masyarakat melalui kegiatan ini. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar I Gusti Ayu Laksmi Saraswati menjelaskan pelaksanaan ICD ini sendiri digelar selama 2 hari, yakni tanggal 20 dan 21 Agustus dengan menampilkan beragam panggung seni dan hiburan. Selain panggung seni dan musik, ICD juga menghadirkan stand UMKM yang dijaga dan dikelola penyandang disabilitas. Berbagai produk mulai makanan, minuman, hingga souvenir ditawarkan kepada pengunjung. Laksmi Saraswati juga mengatakan masyarakat yang ingin memberikan dukungan terhadap UMKM penyandang disabilitas dapat berbelanja menggunakan kupon ICD senilai Rp15.000. Kehadiran stand UMKM tersebut sekaligus membuka ruang bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan kemandirian ekonomi. Demikian saya Bambang Haryadi dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar LPP Indonesia, informasi dari RPKD Denpasar Bali mengakhiri sesi pertama kita di Berita Indonesia Live. Untuk selanjutnya, masih ada banyak berita dari seluruh penjuru Indonesia di sesi kedua Berita Indonesia Live bersama dengan saya, Dani Damara.

0: Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Rimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasareina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tubabakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Radio Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawahlunto FM Kota Sawahlunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutin FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayung Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sembayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPBL Indonesia, terima kasih Anda masih menyimak berita Indonesia Live. Inilah berita Indonesia Live di sesi kedua dengan informasi selengkapnya.
0: Anda tengah menyimak berita Indonesia Live. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik pendengar RTI Indonesia, saat ini kita sudah memasuki sesi kedua. Di sesi kedua ini, kita akan menyimak Persada ID Talks. Informasi lengkapnya akan kita dengarkan bersama dengan rekan Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo, Jawa Tengah.
0: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
2: Baik pendengar LPPL Indonesia, saat ini bersama dengan saya Rizky Amelia sudah berada di ruangan asisten 1 Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo bersama dengan Bapak Zainuddin selaku Ketua Panitia Pelaksanaan HUT Republik Indonesia Daerah Purworejo.
3: Saya Zainuddin, asisten 1 Sekda Purworejo yang diberi tugas sebagai Ketua Umum Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Purworejo.
2: Kita akan wawancara di sini dengan Persada ID Talks mengingat hari ini dan tahun ini adalah Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81. Nah, kegiatan di Purworejo, Pak, apa saja itu kegiatannya, Bapak?
3: Ada banyak kegiatan yang sudah kami susun. Tentu mengacu pada tema peringatan tingkat nasional yaitu Indonesia Berdaulat adil dan makmur. Dimulai kegiatan persiapan pada hari kita menyelenggarakan tasyakuran di Pendopo Kabupaten Purworejo tanggal 16 Agustus. Kemudian pelaksanaan upacara memperingati hari kemerdekaan tingkat Kabupaten Purworejo diikuti oleh Forkopimda, kemudian seluruh OPD dan melibatkan siswa, instansi daerah, instansi vertikal ikut hadir di upacara dengan Inspektur Upacara Ibu Bupati Purworejo. Alhamdulillah pelaksanaannya lancar, kemudian cuacanya kemarin juga mendukung. Ada banyak masukan sebenarnya supaya sebagian besar peserta upacara dan undangan itu berdiri sebagai peserta upacara. Tetapi di Kabupaten Purworejo kami masih menyediakan tenda VIP yang kami prioritaskan untuk para sesepuh, veteran, lansia, ibu-ibu. Karena kalau beliau-beliau ini sudah sepuh harus berdiri, nanti beliau tidak bisa nyaman dan hikmat dalam mengikuti seluruh rangkaian upacara yang cukup panjang. Kemudian di sore harinya tanggal 17 Agustus juga kita selenggarakan upacara penurunan bendera dengan Inspektur Upacaranya Bapak Komandan Kodim 0708. Kemudian di luar acara pokok tersebut, panitia peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI di Kabupaten Purworejo juga menyelenggarakan acara-acara tambahan. Tentu memperdomani surat edaran dari pusat, juga arahan Ibu Bupati, Pak Wakil Bupati, mengingat kondisi ekonomi bangsa dan negara kita ini yang masih perlu efisien, ya, prioritas untuk kegiatan-kegiatan penting tentunya. Maka kegiatan-kegiatan yang kita selenggarakan tidak terlalu banyak, mengedepankan efisiensi, kemudian melibatkan banyak masyarakat, dan tentu berusaha maksimal memberikan kesan yang mendalam, menghibur, kembali menegaskan semangat patriotisme dan rasa syukur telah diberi anugerah kemerdekaan selama 81 tahun bagi seluruh generasi dari anak-anak sampai dewasa dan sesepuh-sesepuh kita. Tentu salah satu wujudnya kita selenggarakan karnaval yang tadi kita mulai hari ini untuk kategori SD, SMP dan SMA. 24 Agustus kita selenggarakan karnaval, kita usahakan jam 8, jam 9 pagi sudah bisa mulai nanti. Ini sedikit ada perbaikan, mengingat kalau kita selenggarakan sore hari itu kita menyayangkan karena situasional ada banyak peserta karnaval yang kehilangan sholat luhur dan sholat asarnya, sehingga kita geser ke pagi. Harapannya pelaksanaan karnaval ini tidak mengganggu kewajiban bagi yang muslim supaya tetap bisa melaksanakan sholat duhur, sholat asarnya. Demikian juga untuk karnaval kategori umum juga akan kita selenggarakan nanti agak pagi. Pengalaman yang lalu kan kalau sore itu melewati waktu asar, bahkan maghrib belum selesai. Harapannya kemeriahan kita, syukur kita dengan peringatan ini tidak mengganggu kewajiban ibadah kita pada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Yang umum insya Allah akan kita selenggarakan nanti di hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026. Kemudian penutupannya nanti insya Allah kita selenggarakan di tanggal 31 Agustus tahun 2026, yaitu kita selenggarakan resepsi kenegaraan. Rencananya kita jam 8, jam 9 pagi, salah satu apresiasi kita, syukur kita kepada para sesepuh, nanti juga akan diberikan santunan bagi beliau-beliau veteran yang kurang mampu. Walaupun tidak seberapa nilainya, tapi semoga menjadi ikatan dan doa bagi kami supaya beliau panjang umur dan beliau mendoakan kita supaya tetap istiqomah melaksanakan tugas-tugas, meneruskan perjuangan yang beliau telah ringkas. Itu secara umum rencana kegiatan, sebagian sudah berjalan dan sebagian akan kita siapkan dilaksanakan di sampai dengan akhir bulan Agustus.
2: Oke, ini yang dinanti masyarakat kan karnaval ini Pak, sudah pasti ramai sekali. Harapannya untuk masyarakat sendiri mempersiapkan diri besok karnaval biar lebih kondusif. Nah, itu apa nih Pak buat masyarakat pesan-pesannya besok dan juga hari Sabtu untuk karnaval umum?
3: Pertama yang kami sampaikan justru pada teman-teman peserta karnaval. Supaya mereka mentaati, menepati apa ketentuan yang sudah disampaikan oleh panitia. Di antaranya jumlah pesertanya sesuai dengan ketentuan. Kemudian properti yang dibawa tentu properti yang ya kalau bisa tidak terlalu mahal tapi jadi meriah. Syukur-syukur properti-properti yang memberikan edukasi kepada publik. Ya, edukasi yang skala lokal tentu edukasi pencapaian visi misi Bupati Purworejo tentang pitulungan, tentang Purworejo berseri, kemudian edukasi tentang konservasi lingkungan, tentang perlunya kita mengelola sampah dengan baik, kemudian edukasi tentang kedisiplinan. Kemudian bagi masyarakat umum, kami berharap bisa menyaksikan karnaval ini dengan tertib, dengan baik di sepanjang rute. Kemudian kami berharap juga menjaga kebersihan kota kita. Jadi kalau membawa makanan, kemudian bekal-bekal dari rumah, sudah ada tempat sampah yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Purworejo. Mohon kesadarannya, sampah-sampah itu juga ditaruh di tempat yang sudah kami sediakan. Walaupun di akhir tetap kami akan melakukan pembersihan selesai karnaval. Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan sapu bersih seluruh rute itu sehingga awal karnaval kota kita bersih, selesai karnaval kota Purworejo juga kembali bersih sehingga nyaman untuk semuanya.
2: Oke, baik. Nah, Pak, usia Indonesia kan sudah 81 tahun. Nah, ini harapannya untuk Indonesia dan juga masyarakat ke depannya menjelang usia 82 berarti di Pak di tahun depan. Semoga harapannya Bapak bisa terlaksana di tahun depan. Apa ini Pak harapannya?
3: Harapan tentu harapan kita semua ya. Kabupaten Purworejo semoga semakin berdaya saing, sejahtera, semakin religius dan semakin inovatif. Tentu ini membutuhkan kerja keras dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, kemudian dukungan instansi vertikal, dalam hal ini Forkopimda, dalam menciptakan kondisi daerah yang kondusif, yang dinamis, dan sangat penting kuncinya dukungan seluruh masyarakat. Masyarakat tidak hanya sebagai penonton, tapi bisa menjadi mengambil bagian sesuai dengan porsi masing-masing tentu untuk mendukung program-program pemerintah sehingga Purworejo benar-benar menjadi sangat dinamis, bergerak sosial ekonominya dan berdampak ke peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Zainuddin atas waktunya dan buat pendengar LPPL Indonesia, terima kasih juga telah mendengarkan Persada ID bersama dengan saya Rizky Amelia.
1: Terima kasih rekan Rizky Amelia atas laporannya dan pendengar. Berita pertama di sesi kedua berasal dari RKK Ketapang, Kalimantan Barat. Dengan berita, Bupati Ketapang terbitkan surat edaran nomor 52 tahun 2026 tentang penanggulangan kebakaran. Reporter Wilia Susanti, silakan dengan laporan Anda.
4: Terima kasih. Bupati Ketapang Alexander Wilio SSTP MSI menerbitkan surat edaran nomor 52 tahun 2026 tentang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Peran perusahaan diperluas, wajib bantu seluruh wilayah Ketapang, tidak hanya di area operasional. Kerahkan semua sumber daya, personel pemadam, mobil tangki air, pompa, selang, drone, sarana komunikasi, kendaraan pendukung. Pastikan akses sumber air di wilayah operasional untuk pemadaman darurat. Ditetapkan sebagai kekuatan pendukung utama pemerintah Kabupaten Ketapang untuk percepat respon karhutla. Penegakan hukum diperketat. TNI Polri diminta tingkatkan patroli di wilayah rawan karhutla. Setiap titik api harus segera ditindaklanjuti. Pelaku pembakaran ditindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Penanganan tidak hanya pemadaman, tetapi juga pencegahan dan penindakan. Desa dan masyarakat ikut bergerak. Camat, lurah, kepala desa wajib siagakan wilayah dan perkuat patroli. Deteksi dini, lapor segera ke BPBD Ketapang jika ada titik api atau asap. Masyarakat dilarang bakar lahan. Jika menemukan titik api, segera lapor dan jangan hambat petugas. Imbauan gunakan masker saat kabut asap. Penanganan karhutla bersama pemerintah daerah, perusahaan, TNI Polri, Manggala Agni, KPH, pemerintahan desa, dan masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Wilia Susanti dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Wilia Susanti atas laporannya. Dan pendengar, berita selanjutnya dari Magetan Indah FM Jawa Timur dengan berita susun roadmap aircraft 2027 Pemkab Magetan bersiap menuju Kabupaten Kreatif. Reporter Wina, silakan dengan laporan Anda.
5: Terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Magetan menargetkan penyusunan peta jalan atau roadmap ekonomi kreatif atau ekraf pada tahun 2027 mendatang. Langkah ini diambil guna memastikan arah kebijakan serta pengembangan potensi ekonomi kreatif daerah berjalan secara terstruktur dan terukur. Hal tersebut disampaikan oleh Suwito, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan dalam kegiatan Sarasehan Kemerdekaan Pawitan Diroko 2026 atau Pacitan Ngawi Magetan Madiun dan Ponorogo di salah satu hotel di Madiun. Dan menurutnya penetapan roadmap ini menjadi fondasi utama sebelum melangkah lebih jauh dalam menetapkan Magetan sebagai kabupaten kreatif. Sebagai langkah awal penyusunan, pihaknya bakal menggelar fokus group discussion dengan merangkul lintas elemen mulai dari seniman, budayawan hingga para pelaku industri kreatif lokal. Fokus group discussion bertujuan menyaring 21 subsektor ekraf yang ada untuk menemukan potensi paling dominan di Kabupaten Magetan. Sektor unggulan yang terpilih nantinya akan menjadi fokus utama Pemkab Magetan dalam proses pengusulan dan penetapan sebagai kabupaten kreatif secara nasional. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Wina atas laporannya. Dan pendengar, berita dari Magetan Indah FM Jawa Timur menutup sesi kedua Berita Indonesia Live. Selanjutnya masih bersama dengan Radio Host LPP Irama FM Purworejo Jawa Tengah di sesi ketiga. Baik pendengar LPP Indonesia, saat ini kita sudah sampai pada sesi terakhir Berita Indonesia Live edisi 24 Agustus 2026. Sebelum laporan selanjutnya, kita akan menyimak laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live. Laporan akan disampaikan oleh redaktur Anka Sianto, disilahkan.
6: Pendengar LPP Indonesia, Kementerian Kesehatan Indonesia telah mengerahkan 314 tenaga medis dan pasukan medis ke 7 provinsi yang dilanda kebakaran hutan dan lahan. Langkah ini bertujuan untuk menanggapi krisis kualitas udara yang telah memicu lonjakan kasus infeksi pernapasan akut. Hal ini dikatakan oleh Kepala Pusat Krisis Kesehatan Agus Jamaluddin dalam kementerian dalam pernyataan persnya yang diterima pada minggu lalu. Menurutnya, data dari Kementerian Kesehatan hingga pada Jumat 21 Agustus menunjukkan 7 provinsi yang terdampak adalah Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. 6 dari provinsi ini telah menyatakan status siaga darurat di tengah kekeringan berkepanjangan yang telah berlangsung sejak awal tahun 2026. Kasus infeksi pernapasan akut telah meningkat secara signifikan di beberapa wilayah, diantaranya di Kalimantan Tengah, kasus melonjak 78,1% hanya dalam satu minggu, naik dari 402 menjadi 716. Sementara itu untuk Kalimantan Barat mencatat lebih dari 151 ribu kasus sejak Januari 2026 dengan lonjakan tertinggi terjadi di Pontianak, Kuburaya, dan Mempawah. Tren serupa juga disertai kasus asma dan iritasi juga dilaporkan di Riau dan Kalimantan Selatan. Demikian laporan khusus redaksi Ankes Yanto untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih kepada redaktur Ankes Yanto dari Dapur Berita Indonesia Live. Pendengar, berita selanjutnya hadir dari Radio Suara Rakyat Gorontalo, Gorontalo. Dengan berita, Wakil Gubernur Idah tinjau produk Karawo di KKI 2026 meski sedang masa pemulihan. Reporter Thomas, silakan dengan laporan Anda.
7: Baik, pendengar PPL seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Kendati masih menjalani masa pemulihan usai menjalani operasi lutut, Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syaida Rusli Habibi tetap bersemangat memberikan dorongan bagi para pelaku UMKM dengan melihat langsung pameran kerajinan Karawo Gorontalo pada Ajang Karya Kreatif Indonesia atau KKI 2026 yang digelar di Jakarta International Convention Center atau JICC Sabtu 22 Agustus 2026. Pameran KKI 2026 ini digelar mulai pada tanggal 20 hingga 23 Agustus 2026 yang bertempat di Hal A dan B JICC Jakarta. Pada perhelatan skala nasional tersebut sebanyak 4 UMKM binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo berpartisipasi sebagai peserta, yakni Olami, Tiar Handicraft, Serasi Karao, serta Bilal Mekar Snake atau BMS. Ketika menyambangi stand pameran UMKM asal Gorontalo, meski kondisi kakinya belum pulih sepenuhnya, Wagub Ida terlihat sangat bersemangat mengamati bermacam-macam produk unggulan yang dipajang guna menembus pasar yang lebih luas. Perhatian Wagub Ida tertuju pada busana Karawo, wastra khas Karawo yang bukan cuma menyimpan nilai tradisi serta identitas wilayah, melainkan juga menyimpan peluang ekonomi bagi para pengrajin dan pelaku usaha lokal. Di samping itu, Wagub Ida turut memberikan apresiasi kepada Bank Indonesia Perwakilan Gorontalo yang senantiasa menyediakan wadah bagi para pelaku UMKM Gorontalo untuk tumbuh sekaligus melebarkan jangkauan pasaran melalui berbagai ajang promosi serta eksibisi. Ia menegaskan, sinergi antara pihak pemerintah Bank Indonesia pelaku UMKM dan para pengrajin juga menjadi kunci utama dalam mendorong UMKM lokal agar kian mandiri serta mampu bersaing. Perhelatan KKI 2026 kali ini mengangkat tema penguatan sinergi untuk mendorong UMKM bangkit, tangguh, dan juga berdaya saing. Agenda ini dirancang sebagai bagian dari program strategis Bank Indonesia guna memperkokoh daya saing UMKM melalui terobosan produk, kemudahan akses modal, pemanfaatan teknologi digital, hingga perluasan jangkauan pasar. Demikian, saya Thomas Tamu, reporter LPPL Radio Suara Rakyat Hulondalo, Gorontalo, melaporkan.

0: UNESCO Global Geopark di Rumah Dinas Bupati Jumat 21 Agustus 2026. Agenda ini diselenggarakan untuk memberikan masukan, rekomendasi serta saran strategis dalam menilai kesiapan Geopark Terana Minang Siloke menuju standar internasional. Penilaian ini mencakup penguatan tata kelola yang geologis, visibilitas, edukasi hingga pelestarian warisan budaya lokal guna memastikan kesiapan kawasan sebelum melangkah ke tahap penetapan resmi. Pertemuan strategis tersebut dihadiri oleh jajaran Pemkab Sijunjung, unsur Forkopimda, BP Geopark Ranah Minang Siloke, akademisi, komunitas lokal serta perwakilan Lembaga Geologi Internasional UGS dan penerjemah resmi. Hadir pula dua evaluator internasional UNESCO, yakni Nicholas Klee dari Perancis dan Profesor Jeong Yong Moon dari Korea Selatan. Sinergi berbagai pihak ini mencerminkan komitmen kuat bersama dalam mendorong pengembangan Geopark Siloke yang berbasis pada pembangunan berkelanjutan. Dalam kesempatan itu, Bupati Sijunjung Dr. Beni Dwi Fayuswir SSTP MSI menegaskan kesiapan daerah untuk menindaklanjuti seluruh catatan dan panduan dari para ahli. Pihaknya berkomitmen mengalokasikan sumber daya secara optimal, mulai dari pembiayaan, penataan aktivitas penambangan, hingga penguatan kerjasama lintas sektor. Menurutnya, seluruh masukan tim UNESCO akan dijadikan pijakan utama untuk mewujudkan Sijunjung sebagai wilayah yang memuliakan bumi dan menyejahterakan masyarakat. Mewakili tim evaluator UNESCO, Nicholas Klee memberikan apresiasi atas tingginya partisipasi masyarakat serta kekayaan warisan tak benda dengan budaya Minangkabau di kawasan tersebut. Meski demikian, ia memberikan catatan kritis agar fokus utama pengembangan dalam beberapa bulan ke depan lebih diarahkan pada aspek geologi dan geosite. Selain itu, tim evaluator menyarankan agar perkampungan adat Sijunjung lebih diprioritaskan sebagai warisan budaya tak benda UNESCO ketimbang warisan budaya, mengingat maraknya pembangunan fisik modern di kawasan adat tersebut. Tim UNESCO juga memaparkan 7 rekomendasi formal yang meliputi peningkatan pemahaman warisan geologi, desain dan pengembangan geosite, penataan lanskap, mitigasi penambangan emas, hingga perbaikan materi edukasi. Evaluator menilai kawasan Siloke yang sangat luas tidak cukup hanya diwakili oleh 18 geosite site ini, sehingga pengembangan geosite baru yang didukung laporan ilmiah perbandingan internasional sangat mendesak. Di samping itu, penguatan jejaring antar geopark dan standarisasi panel informasi turut menjadi poin penting yang harus segera diselaraskan. Secara keseluruhan, evaluasi ini menegaskan bahwa Geopark Ranah Minang Siloke memiliki modal sosial dan budaya yang sangat unggul di tingkat global. Namun, keberhasilan untuk meraih predikat UNESCO Global Geopark sangat bergantung pada komitmen daerah dalam membuktikan signifikasi nilai geologinya di kancah internasional. Melalui kolaborasi pada antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat, Geopark Siloke berpeluang besar menjelma menjadi destinasi unggulan berkelanjutan yang diakui dunia. Demikian Ilmi Rustam dari LPPL Radio Lanseh Manis Sijunjung Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih reporter Ilmi Rustam atas laporannya. Dan pendengar, kabar selanjutnya datang dari Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dengan berita, Menteri Kehutanan pimpin pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan. Reporter Riri Firmawan, silakan dengan laporan Anda.
2: Terima kasih rekan Dani Damara. Pendengar di seluruh Indonesia dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dapat kami laporkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memimpin langsung rapat koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan wilayah Provinsi Kalimantan Selatan di Markas Manggala Agni Kalimantan 5 Banjar, Desa Mandiangin Timur, Kabupaten Banjar, Minggu 23

0: Agustus 2026. Koordinasi diikuti Gubernur Kalsel Muhyiddin yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ariyadi, Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halabi, serta jajaran terkait lainnya. Menhut Raja Juli Antoni menekankan pentingnya memperkuat koordinasi dan mempercepat penanganan karhutla terutama terhadap titik-titik yang masih berpotensi menimbulkan kebakaran dan asap. Menurutnya, penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh unsur mulai dari pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan hingga masyarakat. Diketahui Presiden Prabowo dijadwalkan meninjau langsung kondisi karhutla serta upaya penanganannya di sejumlah titik lokasi di Kalsel. Raja Juli Antoni mengatakan, kunjungan Presiden menjadi momentum untuk melihat langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan langkah penanganan karhutla berjalan optimal. Ia menambahkan, pemerintah akan terus melakukan pemantauan dan mengambil langkah cepat terhadap potensi karhutla di Kalimantan Selatan. Perlu diketahui, wilayah terparah karhutla di Kalsel mencakup Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru, khususnya Landasan Ulin, Guntung Damar dan Pengayuan, serta Kabupaten Tanah Laut dan Barito Kuala. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Riri Firman dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik pendengar, selanjutnya datang kabar dari Slawi FM Tegal, Jawa Tengah dengan berita Slawi Night Carnival 2026, Semarak Seni dan Budaya di Malam Hari. Reporter Kusnendo Hendro, silakan dengan laporan Anda.
2: Gemerlap cahaya, musik, kostum spektakuler, dan ornamen kreatif menyulap ruas jalan Kabupaten Tegal menjadi panggung seni terbuka pada hari Sabtu malam 22 Agustus 2026 kemarin. Dan untuk pertama kalinya, Kabupaten Tegal menggelar Slawi Night Carnival 2026, parade seni dan budaya yang dikemas berbeda dengan menampilkan kreativitas berbasis potensi lokal. Mengusung tema eksplorasi kreativitas seni budaya dan keberagaman berbasis potensi lokal Kabupaten Tegal, kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-81. Sebanyak 61 peserta mengikuti parade yang dimulai sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat dari Rumah Dinas Wakil Bupati. Dengan menempuh jarak sekitar 1,5 km, rombongan melewati kawasan Patung Obor dan Jalan Gajah Mada sebelum berakhir di alun-alun Hanggawana Slawi. Panjang rute, masyarakat tampak antusias menyaksikan peserta yang tampil dengan kostum bercahaya, musik, ornamen-ornamen kreatif, serta beragam ekspresi seni dan budaya. Konsep karnaval malam memberikan ruang lebih luas bagi peserta untuk mengeksplorasi tata cahaya dan kostum, sehingga menghadirkan suasana yang berbeda dari karnaval di siang hari. Bupati Tegal Ishak Maulana Rohman yang membuka langsung kegiatan ini mengatakan, Slawi Night Carnival menjadi ruang bagi masyarakat untuk terus mengembangkan kreativitas sekaligus memperkenalkan potensi daerah melalui seni dan budaya. Menurutnya, seni dan budaya lokal perlu dikemas secara kreatif agar tetap relevan sekaligus mampu menjadi kebanggaan masyarakat dan daya tarik Kabupaten Tegal. Antusiasme masyarakat sepanjang rute menunjukkan bahwa kreativitas seni mampu menjadi magnet sekaligus ruang perjumpaan warga. Slawi Night Carnival 2026 menjadi langkah awal Kabupaten Tegal menghadirkan konsep baru dalam pelestarian seni dan budaya dengan memadukan kreativitas dan keberagaman, potensi lokal serta teknologi pencahayaan. Demikian, saya Hendro Eldi, LPPL Radio Slawi FM, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, menyampaikan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik pendengar LPPL Indonesia, berita dari Slawi FM sekaligus menutup Berita Indonesia Live pada edisi Senin 24 Agustus 2026. Saya Dani Damara beserta segenap kru LPPL Irama FM Purworejo, Jawa Tengah, sebagai radio host mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
3: Saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia. Indonesia

0: Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.
1: A'udzu billahi

قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: hutan dunia ini dahsyat, karangnya tajam, ombaknya deras, anginnya puting beliung, silap khilaf salah, kapal pecah, dan kita tidak akan pernah sampai ke tujuan. Maka panglima diri adalah hati. Di bulan Ramadan kita bersihkan hati. Sebersih-bersihnya hati ini ada kerak, ada keraknya, ada karatnya. Membersihkannya dengan zikir, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatani dua kalimat, khafifatani alal lisan, ringan di lidah. Saqilatani fil mizan, berat pada timbangan amal. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Habibatani ila rahman, disukai Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dosa kita banyak, hati kita kotor. Kalla bal rana ala qulubihim, ada satu tetes noda di hati mereka. Bagaimana cara menghilangkannya? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
1: Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada. Ma'akalta fa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa ma'labista fa'ablaita, yang dibelikan kepakaian busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa matasaddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, belumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas. Tempat santri belajar, yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. حاضرين جامع الجمعة yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu cepatnya waktu berlalu, kita sudah berada pada hari yang ke-14 Ramadhan. Bulan yang dirindukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mulai 2 bulan sebelumnya Nabi berkata, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Berikan kami berkah di bulan Rajab, berikan kami berkah di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Sampaikan kami ke bulan Ramadan. Kita bukan hanya sekedar disampaikan, tapi kita malah sudah masuk pada Jumat yang kedua, sudah menempati hari yang ke-14. Begitulah nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Berapa banyak orang-orang yang sangat ingin sampai ke bulan ini, tapi ternyata ada yang lebih cepat daripada keinginan, yaitu ajal yang sudah ditetapkan Allah di Lauhil Mahfuz. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yasta'khiruna sa'adan, tidak dapat ditunda walaupun sesaat, wala yastaqdimun, tidak pula dapat dipercepat walaupun sesaat. Kita dihidupkan Allah sampai hari ini, hari yang paling mulia, hari Jumat. Kita dihidupkan Allah bulan ini, dan bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadhan. Dipertemukan antara dua kemuliaan, kemuliaan hari dan kemuliaan bulan, di tempat yang paling mulia masjid, bersama orang yang paling mulia, orang beriman. Maka kita mintakan supaya istiqamah dalam kebaikan. Itulah yang selalu kita minta dari sejak mulai subuh sampailah isya, diteruskan dengan tarawih witir, bangun malam tahajud. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta hidayah padahal kita sudah muslim, kita Islam. Kenapa kita minta hidayah? Hidayah apalagi yang kita mintakan? Ihdinas siratal mustaqim. Hidayah Islam kita sudah dapat. Ayah kita muslim, ibu kita muslim, kita muslim sejak kecil. Hidayah Islam sudah, tapi ada hidayah istiqamah dalam Islam. Yusbihu mu'minan. Berapa banyak orang waktu subuhnya mukmin, wa yumsi kafiran. Petangnya kafir. Tidak menunggu bulan, tidak menunggu tahun. Paginya beriman, petangnya sudah kafir. Nauzubillah. Itulah kenapa kita selalu berdoa, ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami, ala dinik dalam agama, wa ala ta'atik dalam ketaatan kepada. Karena hati berubah, hati berganti. Hati ada merasa benci, tapi di balik benci ada sayang.
Hati merasa suka, tapi di balik suka ada marah. Tempatnya sama, pembedanya tipis setipis kulit bawang. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau dia baik maka yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat fasalal jasadu kulluh, kalau dia rusak yang lain ikut menjadi rusak. Ala wahyal qalb, dia adalah hati. Di hati bersemayam iman, di hati ada rasa malu. Al-haya'u syu'batun minal iman, malu itu satu cabang daripada cabang iman, letaknya di dalam hati. Nanti orang mati, kaki tangannya dimakan cacing tanah, usus perutnya terburai menjadi nanah. Yauma la yanfa'u malun, hari itu tidak ada gunanya harta. Wala banun, tidak ada gunanya anak. Illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Di bulan Ramadan kita bersihkan hati, kita sucikan dari hasad dengki, kita bersihkan dari munafik riya, kita bersihkan, kita jaga dari segala yang menodai. Mata, telinga adalah jendela jiwa. Maka yang bertanya Allah, yang ditanya adalah telinga. Innas sam'a, pendengaran. Wal basar, penglihatan. Wal fu'ad, hati dan pikiran. Kenapa hati nomor tiga? Karena hati berpikir, hati merenung, hati berdasarkan apa yang didengar dan apa yang dilihat. Di bulan Ramadan yang kita dengar yang baik-baik saja, di bulan Ramadan yang kita lihat yang baik-baik saja, dengan demikian hati pun menjadi baik. Tapi ketika dilihat yang tidak baik, terlintas di hati dan pikiran, semua tidak baik. Begitulah Allah membersihkan kita di bulan ini, sebersih-bersihnya. Supaya apa? Supaya setelah bersih, dia siap untuk menghadapi berbagai cobaan. Lautan dunia ini dahsyat, karangnya tajam, ombaknya deras, anginnya puting beliung, silap khilaf salah, kapal pecah, dan kita tidak akan pernah sampai ke tujuan. Maka panglima diri adalah hati. Di bulan Ramadan kita bersihkan hati, sebersih-bersihnya. Hati ini ada kerak, ada keraknya, ada karatnya. Membersihkannya dengan zikir, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatani, dua kalimat. Khafifatani alal lisan, ringan di lidah. Saqilatani fil mizan, berat pada timbangan amal. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Habibatani ilar rahman, disukai Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dosa kita banyak, hati kita kotor. Kalla bal rana ala qulubihim, ada satu tetes noda di hati mereka. Bagaimana cara menghilangkannya? Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan memperbanyak istighfar. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan hidupnya diberikan kelapangan. Wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya diberikan kebahagiaan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allah akbar.
Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Siapa yang membaca itu dibersihkan Allah dari dosa-dosanya. Wa in kanas mithla zabadil bahri, walaupun dosanya sebanyak buih di laut, sebanyak pasir di pantai, sebanyak bintang di langit. At-taibu minadzambi kama la dzambala, orang yang bertaubat bersih dari dosanya seperti orang-orang yang tidak pernah berdosa. Jangan sia-siakan bulan Ramadan, bukan hanya sekedar bulan mengejar amal. Bulan Ramadan bukan hanya sekedar bulan menumpuk ibadah, tapi juga bulan membersihkan diri dari segala dosa, sehingga kita keluar dari Ramadan sebagaimana bayi janin yang bersih keluar dari rahim ibunya, begitulah kita keluar tanpa sedikit jua dosa. Kita ingin supaya ketika kita menghadap Allah tidak lagi ada kotoran yang mesti dicuci di neraka jahannam. Maka kita katakan la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Manusia, kullu bani Adam, semua manusia, khata'un, mereka ini adalah pelaku dosa dari mulai ujung kaki

panjatkan doa kepada Sayyidatuna Aisyah. Allahumma ya Allah, innaka afun, engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, cinta kepada maaf. Fa'fu anni, maafkan aku. Tidak ada minta rezeki, tidak ada minta jabatan, karena rezeki dan jabatan diberikan Allah kepada pendosa. Tidak ada minta rezeki, tidak ada minta kekuasaan, karena kekuasaan pernah diberikan kepada Fir'aun, kekuasaan pernah diberikan kepada Namrus. Seandainya bertemu dengan malam Lailatul Qadar, apa doa yang kumintakan ya Rasulullah? Doanya, Allahumma ya Allah, innaka afuwun, engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, kau cinta kepada maaf. Fa'fu anni, maafkan aku. Karena maaf tidak diberikan kepada Fir'aun, maaf tidak diberikan kepada Abu Lahab, maaf tidak diberikan kepada Qarun, maaf hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Jangan minta surga, karena semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijamin pasti masuk surga. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti masuk surga. Tapi tidak ada jaminan kita tidak masuk neraka. Maka mintalah selamat dari neraka. 7 kali pagi, 7 kali petang, 7 kali setelah subuh, 7 kali setelah maghrib. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma atiq riqabana. Di bulan Ramadan ada orang-orang yang dilepaskan Allah dari api neraka. Maka minta mohon kepada Allah, Allahumma ja'alna min utaqa'ika minan nar. Jadikan kami termasuk orang-orang yang selamat dari azab neraka. Bahagia dunia penting, tapi apalah artinya dunia yang sementara. Sementara sakit, sementara stroke, sementara tua, sementara mati. Yang kekal abadi di surga Jannatul Firdaus. Al-hayah, al-hayah, hidup ini adalah ujian. Sampai kapan kita beristirahat? Wahai Imam Ahmad bin Hanbal, wahai Imam Hanbali, hidup ini melelahkan. Kapan kami istirahat? Istirahat saat kakimu sudah menginjak surga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وأصحابه أهل الفضائل والكرامات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آيات أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات.

iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Dari kawasan Raja Kusulan Pinang 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pasisir Selatan, Media Informasi Edukasi Jo Publikasi Tapacayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Langkisau di masa Jebrado. Masobo balik sahabat Jo Rumah Mangganas malam kini ke dalam program Kabar Nagari edisi 24 Agustus 2020. 2026. Ya, selamat malam sahabat sadanya. Malam ya. Ya, malam kini kau sahabat lagi sahabat Kabar Nagari hadir sampai jam tanggal 10 seperti biasanya. Sahabat dan yo request lagu Mindang. Namun yo salam-salam, yo apa kabar ya. Ka sampailah Kabar Nagari kemari sahabat lagi sahabat. Ba kabar sidang risiko naik aman terkendali itu. Ada kok kabar nak kali sampai dah. Sampailah kemari. Kok ada kabar dari Bang Bos Jaya. Apa dah? Halo lagi FM, selamat malam.
1: Ya, selamat malam Bang Roma.
0: Selamat malam Bang Mus. Bang, kabar Bang Mus sayang?
1: Alhamdulillah sehat Bang Roma.
0: Alhamdulillah. Ada kabar Nagari Bang Mus?
1: Kalau kabar Nagari kini awak di lando kabui asok nampak Bang Roma.
0: Bang kabui sedang ini ya.
1: Oh, kabui selido Bang Roma, apalagi hujan malam tadi itu ade kabu pandangan Bang Roma.
0: Kabu ya?
1: Iyo. Awak di lando kopi asap. Cik ini cuaca ini lagi ekstrim Bang Roma. Kadang hujan-hujan sakare lo hari.
0: Iyo, hujan-hujan sakare aja, sebentar aja ya.
1: Iyo, pak. Iyo di Sago hujan, adi Salido ada hujan, adi Painan hujan.
0: Ah kan itulah. Iyo. Itu kondisi gini ya.
1: Tadi sedang dilando kabui yang kebakaran hutan kok Bang Roma.
0: Iya, terbakar adalah ya.
1: Pengaruhnya.
0: Iya.
1: Maka di Painan Bang Roma Pak Kabui ya.
0: Ah samu lah. Di Painan ah, samu. Ya, di Painan di kisi ya samu ya.
1: Ya dipandang dari itu kok dicali bukit langit putih aja Bang Roma.
0: Putih ya. Iya.
1: Montong lawa leh siap-siap aja kan lain tak dampak pengaruh kesehatan di kabui gue.
0: Tu. Yo kalaulah tambah mana esok tu pengaruh juga sih dia.
1: Jauh-jauh dari musibah kan siap-siap dia nak hari kami.
0: Ya amin.
1: Jadi petang di minggu kepatang tu kan ada lo kegiatan bersih-bersih kampung nama anak. Di foto selidu tang orang kan bersih-bersih dia tu Bang Roma.
0: Iya, Mas.
1: Ya seluruh ka perangkat-perangkat desa lagi ni ko.
0: Oh. Itu bersih apa sih bersih selidu tu?
1: Kalau bersih gini dah ko orang mendarat di apa ko Bang Roma di
0: para layang.
1: Di layang di Koto Selidu. Oh.
0: Hai. Aksi bersih-bersih.
1: Bersih-bersih Bang Roma.
0: Iya.
1: Ya, nampak ke beralik dua orang undangan.
0: Iya, dua orang beralik mah tadi lah siap.
1: Orang beralik deh.
0: Iya.
1: Ya, lewat tadi situ kan ya di situ ke rumah lah si Bu di studio tuh bakal itu. Jalan-jalan sore ya tadi di Pulau Painan ya.
0: Tapi jalan-jalan sore ya.
1: Apa itu sistem? Lagi dong PCC kan.
0: JJS ya?
1: Ha. Request lagu Bang Roma.
0: Lagu udah Bang Mas lah.
1: Lagu ini dari aku lah, dari Ria Melia. Miss Call ada judul Bang Roma.
0: Ah judulnya?
1: Miss Call.
0: Lagu Minang kah?
1: Minang Bang Roma, Ria Melia tu mah. Pernah tampil di waktu dulu Alun Baru kan tu perpustakaan yang ada situ dulu. Ria Amelia sama Benigno menyanyi di rumah Bang Roma.
0: Miss Call dulu.
1: Iya di situ. Entah sih rumah waktu dua acara bakti dari Pak dari Zoe Basir dulu mah. Kalau di kan jadi kebun tu malam lah.
0: Dele.
1: Gitu.
0: Iyo.
1: Ebe kan di Imo bakti dulu kan. Hello Bang Roma.
0: Ailai.
1: Ketemu boleh pek dua lagu kok.
0: Boleh.
1: Ha, lagu spesial lah Kapitian Lubang Batu kan rumah.
0: Kapitian lagu bagus banget ayo. Kapitian Lubang Batu. Ah, salam salam leh.
1: Ah, salam. Ya. Salam buat Bang Boma di radio di dong Setia Liang Kisau, semoga sihat selalu Bang Boma.
0: Amin.
1: Ah, seterusnya buat Pak Jamber Jo Putri Lubek di Bayang. Adik Banteng di Padang. Terus buat Putri Malu di Laban. Pak Oga di Sago. Pak Faisal. Ayah Ferdin ada gabungan ya, Marma sibuknya nak.
0: Sibuk mah.
1: Iya. Ayah Safira ya ada ya nak.
0: Iya.
1: Abu Dasya, Mama Puja. Tu Pak Oga di Sago. Selanjutnya buat Cun Adi di Maro Painan. Saya Cun Adi di Maro gini leh. Leh mana mana cuaca gini.
0: Iya.
1: Di bungku-bungku ya salam Bang Roma untuk kru-kru Langkisau FM lah Bang Roma.
0: Jadi Bang Mos, makasih Bang Mos.
1: Ya, terima kasih banyak Bang Roma.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah sampai lagi Isa di masa aja Barado. Pada waktu Isa akan masuk sahabat ya. Beku kita balik dia sudah Isa. Sudah Isa beku adik masuk adik hari apa dia lah. Halo.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam Madit. Alhamdulillah leh sihat saja Dit. Langsung ke request Adit keluar hari ke apa kazan lah.
2: Request lagu dari Rayola lah.
0: Tu juga kan.
2: Hanya punya cinta.
0: Jadi Dit.
2: Apa ke kampung itu?
0: Yup. Jadi Dit.
2: Waalaikumsalam
0: Dit. Waalaikumsalam. Jadi sampai lagi sampai kita balik lagi sampai ya sudah solat Isya. Jangan kamar-kamar sampai di siku aja. Wah, itu ya. Dua tangan lah duduk. Isya 1.2 Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

tentang layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Di suatu pagi yang cerah,
1: Nur. Oh Nur, alun juo babu en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deda, bak membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Nih, pakai ayah galung saja lalai, bu capek.
2: Jangan Laida. Dalam ayah galung tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Tak ada nang tahu informasi dong. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ba. Kalau ayah PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
0: Dan sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain marasiah, ayah PDAM juo tajamin karena diambil dari sumber mato ayah pilihan. Mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan yang panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan. Sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tersedianya air bersih.
5: Ya, udah selesai gotong royong membangun fasilitas air bersihnya?
6: Baru saja selesai, Bu. Oh. Sekarang ayah mau lihat nih apakah air bersihnya bisa masuk nanti ke dalam rumah.
5: Wah, keluar airnya ya. Bersih lagi. Sekarang kalau mau ambil air, nggak usah jauh-jauh lagi.
6: Betul, Bu. Untung ya, warga kampung kita mau gotong royong untuk membangun fasilitas air bersih bersama. Kemudian nanti air bersih ini dialirkan melalui pipa-pipa ke setiap rumah. Nah, sekarang semuanya senang kan, Bu?
5: Iya lah ya. Biayanya kan jadi murah kan dari tanggung bersama.
6: Iya, dan bukan itu saja, Bu. Air ini benar-benar memenuhi syarat loh.
5: Maksud ayah?
6: Maksudnya air bersih yang memenuhi syarat itu harus tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Nah, coba lihat, nah, dan rasakan, Ibu.
5: Wah, benar-benar bersih ya. Tidak berasa dan tidak berbau lagi.
6: Iya kan, sumber air itu apakah berupa sumur gali, pompa tangan, penampungan air hujan, atau mata air, harus berjarak minimal 10 meter dari sumber pencemaran. Misalnya, jamban, air kotor, comberan, sampah, atau kandang ternak.
5: Iya nggak ya, kan biar airnya tetap bersih. Sudah susah-susah membangun fasilitas sumber air, masa nggak dijaga kebersihannya?
6: Iya.
5: Kalau tidak begitu, bisa jadi sumber penyakit kan ya? Diare, muntaber, atau juga penyakit kulit.
6: Iya, makanya Bu, jangan lupa airnya dimasak dulu ya Bu.
5: Oh pasti ya, biar sekarang sudah ada air bersih di rumah kita, airnya tetap harus dimasak dulu sampai mendidih sebelum diminum.
6: Betul itu, biar kuman penyakitnya mati semua. Nah, sekarang Ibu buatkan air minum untuk ayah. Teh dari air bersih kita yang baru.
5: Ya, ayah.
4: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan Anda memiliki fasilitas air bersih. Jangan lupa, syarat air bersih itu tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Biasakan memasak air hingga mendidih sebelum diminum, agar kuman-kuman penyakit mati. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
7: Setiap anakku bermain ceria, aku selalu bahagia. Di sekolah, anakku selalu berprestasi dan juara di kelasnya.
8: Nita Putri meraih predikat cum laude.
7: Selalu membahagiakan orang tua.
9: Baru-baru ini, Nita Putri ilmuwan yang berjaya di kompetisi sains internasional.
7: Dan berguna bagi bangsa hingga dunia. Tetapi...
10: Maaf, Ibu melamun? Maaf, Dok. Bagaimana, Dokter?

Halo sama Lucky Show, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Lucky Show FM dan Facebook LPPL Lucky Show FM.

0: ibu.
1: Sebenarnya nggak boleh loh menawarkan susu formula pada ibu-ibu karena efeknya dapat mengganggu kesehatan bayi.
2: Memang kenapa?
1: ASI tetap yang paling bagus. Tidak bisa digantikan dengan susu lain. Gizinya komplit untuk tumbuh kembang fisik dan mental bayi, plus ada unsur daya tahan tubuhnya, praktis dan gratis lagi. Cukup ASI saja selama 6 bulan. Lanjut, ASI plus makanan tambahan hingga 2 tahun. Tinggalkan cara yang keliru, karena ASI tetap nomor 1. Disampaikan oleh UNICEF untuk memperingati Pekan ASI Sedunia.
3: Wah, cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya tau lah, musim hujan, tiba-tiba panas, tau-tau ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja, karena banyak penyakit nih.
4: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
5: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
4: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
5: Siap laksanakan.
6: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu. Masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
7: Kalau tidak... Kenapa, Dok?
6: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
8: Bu guru. Kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
9: Ya, Bu. Kan lebih cepat hilang nyamuknya.
10: Begini anak-anak, pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
11: Apa yang mereka bicarakan?
12: Mereka akan membersihkan rumah ini!
11: Apa? Bahaya, kalau begitu kita harus segera lapor Panglima. Ayo cepat.
3: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
13: Doni, tolong karungnya.
14: Siap, Komandan.
15: Tidak. Mereka menghancurkan istanaku yang indah.
4: Waspadalah wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu. Ingat itu.
3: Yang namanya kena penyakit emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya, kayaknya sih juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya nggak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti, itu tuh si biang demam berdarah itu, nggak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending...

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Mama, mauwo ko pagi-pagi. Alam si Tomkin. Mauwo! Oh, mauwo! Sibuk mana mauwo, ma? Subuh hari baru mauwo. Ayo, alah le.
1: Ah, kebetulan lewat, Mak Itama. Tolong sebentar, Mak Uwo, si ko Itama. Kumpuan sarok-sarok ko. Biar rahsia rumah Mak Uwo ko setiap nampak dia orang, ha? Kemarilah dulu tolongan, ha?
0: Bak aku tak kagal bana Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Buang sarok ko sore, Encak.
1: Bak anak kata gageh-gageh, Mak Itam. Pembuangan sampah ko kini ada lo jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Jadwal bagai ya.
1: Iyo, ada lo jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok ko beko lai Mak Itam. Lai tahu Mak Itam.
0: Betul. Iyo up to date mana informasi lai Mak Uwo ko ya.
1: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu ma. Punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, yolah ko betul. Ha, sekolah betul.

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: Setiap anakku bermain ceria, aku selalu bahagia. Di sekolah, anakku selalu berprestasi dan juara di kelasnya.
1: Nita Putri meraih predikat cum laude.
0: Selalu membahagiakan orang tua.
2: Baru-baru ini, Nita Putri ilmuwan yang berjaya di kompetisi sains internasional.
0: Dan berguna bagi bangsa hingga dunia. Tetapi...
3: Maaf, Ibu melamun?

0: Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tersedianya air bersih.
1: Ya, udah selesai gotong royong membangun fasilitas air bersihnya?
2: Baru saja selesai, Ibu. Oh. Sekarang ayah mau lihat nih, apakah air bersihnya bisa masuk nanti ke dalam rumah.
1: Wah, keluar airnya ya. Bersih lagi. Sekarang kalau mau ambil air, nggak usah jauh-jauh lagi.
2: Betul, Bu. Untung ya, warga kampung kita mau gotong royong untuk membangun fasilitas air bersih bersama. Kemudian nanti air bersih ini dialirkan melalui pipa-pipa ke setiap rumah. Nah, sekarang semuanya senang kan, Bu?
1: Ya, iya lah ya. Biayanya kan jadi murah kan, iya, kalau kita bersama.
2: Iya, dan bukan itu saja, Bu. Air ini benar-benar memenuhi syarat loh.
1: Maksud ayah?
2: Maksudnya, air bersih yang memenuhi syarat itu harus tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Nah, coba lihat, nah. Dan rasakan, Ibu.
1: Wah, benar-benar bersih ya. Tidak berasa dan tidak berbau lagi.
2: Iya kan, sumber air itu apakah berupa sumur gali, pompa tangan, penampungan air hujan, atau mata air, harus berjarak minimal 10 meter dari sumber pencemaran. Misalnya, jamban, air kotor, comberan, sampah, atau kandang ternak.
1: Iya lah ya, kan biar airnya tetap bersih. Sudah susah-susah membangun fasilitas sumber air, masa nggak dijaga kebersihannya? Iya. Kalau tidak begitu, bisa jadi sumber penyakit kan ya? Diare, muntaber, atau juga penyakit kulit.
2: Iya, makanya Bu, jangan lupa airnya dimasak dulu ya Bu.
1: Oh pasti ya. Biar sekarang sudah ada air bersih di rumah kita, airnya tetap harus dimasak dulu sampai mendidih sebelum diminum.
2: Betul itu, biar kuman penyakitnya mati semua. Nah, sekarang Ibu buatkan air minum untuk ayah. Teh dari air bersih kita yang baru.
1: Ya, ayah.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan Anda memiliki fasilitas air bersih. Jangan lupa, syarat air bersih itu tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Biasakan memasak air hingga mendidih sebelum diminum, agar kuman-kuman penyakit mati. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.